0: Yoga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Apakah Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump? Kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu, kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari itu adalah hari yang sangat hangat di musim panas, ketika Yesus dan para muridnya berhenti di sumur Sikar untuk meminum air yang segar. Anda membaca kisah ini dalam Injil Yohanes pasal 4. Saat itu tengah hari dan sangat terik. Seorang wanita datang untuk menimba air dan Yesus memintanya untuk menimba air bagi dirinya. Hal ini memulai percakapan antara sang wanita yang adalah seorang Samaria dan Yesus. Orang Samaria dan Yahudi saling membenci. Hari itu Yesus mengatakan beberapa hal kepadanya tentang diri wanita itu yang mengejutkan dirinya. Yesus memintanya untuk kembali ke desanya dan membawa orang banyak bersamanya. Orang ini mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuberbuat, kata wanita ini. Dan orang banyak akhirnya ingin berjumpa dengan Yesus yang diduga berasal dari Nazaret. Selagi orang-orang Samaria yang berpakaian putih untuk menangkal panas melewati mereka menuju ladang gandum, Yesus berkata kepada para muridnya, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Ia tidak mengacu pada gandum, melainkan pada para pria dan wanita yang datang untuk mendengar apa yang ia katakan. Ladang matang untuk dituai. Saat ini ketika ladang-ladang yang matang untuk dituai itu, saya memikirkan tentang Asia, di mana setengah penduduk dunia tinggal dengan aliran Buddha, animisme, dan Hindunya. Saya memikirkan tentang belahan dunia bagian timur, di mana lebih dari 1,6 miliar orang masih belum mengenal Yesus. Saya memikirkan tentang Afrika, di mana penyembahan berhala berkuasa. Dan di Amerika Latin, di mana banyak orang mengenal nama Yesus Kristus namun tidak memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Wah, tunggu dulu. Apakah Anda juga memikirkan lingkungan Anda, di mana Anda tinggal? Bila kita berbicara tentang menjangkau yang tidak terjangkau, apakah Anda perlu pergi ke sekolah Alkitab atau mendapatkan pelatihan, menghabiskan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan dana, dan kemudian menyeberangi lautan untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Saya memikirkan tentang seorang wanita yang kisahnya pernah saya ceritakan di Guidelines, yang menyadari adanya banjir imigran yang pindah ke lingkungan tempat tinggalnya. Seringkali adalah tamu tak diundang yang tidak bisa berbahasa Inggris, yang tidak berpakaian seperti orang lain, dan yang tidak dihargai. Ia memulainya dengan menjangkau beberapa wanita, menjadi sukarelawan untuk menolong mereka menyekolahkan anak-anak mereka, memberi makan dan kebutuhan dasar lainnya, serta menolong mereka belajar bahasa Inggris. Pensiunan Mayor Frank Butzko pergi ke penjara pria setiap minggu dan mendapati bahwa di sana terdapat sejumlah pria Tiongkok yang harus dipenjara hingga situasi visa mereka dapat diluruskan. Mereka minim berbahasa Inggris. Karenanya Butzko mendapatkan beberapa publikasi Guideline dalam bahasa Mandarin dan mulai berusaha menghancurkan tembok keterpisahan. Menyelesaikan tugas menjangkau yang tidak terjangkau dimulai dari tempat di mana Anda berada, bukan di beberapa titik geografis di bumi yang jaraknya ribuan kilometer. Tak lama sebelum kematian Elizabeth Elliot, secara kebetulan saya menemukan suatu rekaman wawancara yang saya lakukan dengannya beberapa tahun sebelumnya. Saya berkata, "Saat ini kita memiliki satu generasi yang tidak pernah mengetahui tentang suami Anda, Jim Elliot. Pria seperti apakah dia?" Ia menjawab, "Tidak seperti banyak orang hari ini yang bertanya siapakah saya. Jim akan bertanya, milik siapakah saya?" Yang mengacu pada pernyataan Paulus kepada jemaat Korintus, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ia adalah milik Yesus Kristus dan Kristus telah menebusnya. Dan ketika Anda menjangkau tetangga dan teman Anda yang perlu memahami siapa Yesus itu, maka Anda sedang membantu menyelesaikan tugas yang belum selesai tepat di mana Anda tinggal. Tuhan tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban Anda karena Anda tidak pergi ke New Delhi atau ke Beijing atau ke Timbuktu. Tapi Ia akan meminta pertanggungjawaban Anda karena tidak pergi ke tetangga sebelah atau ke pusat kota untuk menyediakan segelas air atau jaket yang hangat atau sebuah Alkitab yang menjelaskan jalan menuju surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Seorang pemuda bernama Joop Zoetemelk menjadi pembalap sepeda paling sukses dari Belanda karena dia tidak pernah menyerah. Kemenangan yang dia raih bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk didapatkannya. Dia butuh waktu yang cukup lama untuk berlatih dan berlatih. Dalam setiap perlombaan yang dia ikuti, dia pernah mengalami kekalahan. Tapi itu semua tidak menghentikan langkahnya. Dia tetap berlatih dan berusaha. Akhirnya dia berhasil menyelesaikan lomba Tour de France sebanyak 16 kali, dengan menempati posisi kedua sebanyak 5 kali, sebelum akhirnya menjuarainya pada tahun 1980. Itulah yang disebut dengan ketekunan. Masih di Insting Inspirasi Penting. Sahabat, banyak pemenang telah mencapai kesuksesan berkat usaha mereka yang tidak pernah menyerah. Namun, ada banyak juga orang yang telah kehilangan kesempatan untuk meraih keberhasilan karena mereka terlalu cepat menyerah. Itu bisa saja terjadi di setiap bidang kehidupan kita. Dalam keluarga, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, atau apa saja yang kita kerjakan. Ketika kita menghadapi suatu tantangan dan hambatan, jangan berhenti, tetaplah tekun, karena ketekunanlah yang menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Bagaimana dengan Anda? Adakah suatu tantangan dan hambatan yang membuat Anda berhenti dan menyerah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 不怕一万，就怕万一。
1: Tidak takut menghadapi persoalan yang sudah dapat diduga sebelumnya, tetapi takut menghadapi kemungkinan terjadinya persoalan yang tidak terduga. Kita harus senantiasa waspada terhadap

0: pendengar, jika kita mampu memahami diri kita secara baik, ini akan membantu kita untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan memahami siapa diri kita, apapun kemampuan yang kita miliki, kekurangan apa yang sering membuat kita melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dengan menyadari bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, maka dibutuhkan kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk mengontrol kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Pendengar, hargailah kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk membuat kita makin bijaksana dalam berpikir maupun bertindak. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Ada seorang pria yang bernama Ivan yang mengalami berbagai peristiwa yang sangat mengerikan dan penderitaan dalam kamp tahanan di Soviet. Suatu hari ketika dia berdoa dengan mata terpejam, ada seorang tahanan lain yang memperhatikan dan mengejek Ivan dan berkata, "Doa tidak akan membantumu keluar lebih cepat dari tempat ini." Setelah membuka matanya, Ivan menjawab, "Aku berdoa bukan untuk keluar dari penjara, tapi aku berdoa agar dapat melakukan kehendak Tuhan bahkan di dalam penjara sekalipun." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sikap umum orang dalam menghadapi masalah kemungkinan besar mirip dengan sikap tahanan yang mengejek Ivan. Penjara dianggap sebagai sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan secepat mungkin. Orang membayangkan kehidupan yang bebas dari masalah. Sahabat, anggaplah penderitaan yang Anda alami dipakai Tuhan sebagai alat untuk menguatkan kehidupan rohani Anda. Sahabat, kita masing-masing mungkin sedang merasa terpenjara oleh suatu masalah. Dalam keadaan seperti ini, apakah yang akan kita minta dari Tuhan? Meminta Tuhan membebaskan kita dari masalah itu, habis perkara? Atau meminta Tuhan agar memakainya untuk menguatkan iman dan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

pendengar, untuk menjadi seseorang yang berperilaku baik, maka setiap hari kita perlu memperbaiki cara berpikir, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran untuk selalu menghindari pikiran yang negatif terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Seperti siapakah saya? Saya pikir saya siapa? Dan saya pikir orang pikir saya siapa? Hanya dengan menjawab pertanyaan di atas, maka setiap orang dapat memperbaiki diri dan kehidupannya. Karena dalam diri setiap manusia terdapat kemampuan untuk memperbaiki pikiran. Setiap orang bisa menggunakan pikiran-pikiran yang baik untuk mendidik dirinya, mengubah cara berpikirnya yang kemudian akan mempengaruhi perilakunya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

itu air, cinta itu udara, cinta itu berkorban, cinta itu keyakinan, cinta itu kemuliaan, cinta itu agung, cinta itu Tuhan.

0: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: This is Heartline Radio.

Ketika jam istirahat, ada seorang anak jatuh ke dalam got dan langsung saja dia ditertawakan oleh teman-temannya. Guru yang melihat kejadian itu bertanya, "Tadi saya melihat ada seorang anak terjatuh dan saya lihat semua menertawakannya. Jadi saya ingin tahu siapa di antara kalian yang tidak ikut tertawa?" Seorang anak dengan wajah malu-malu angkat tangan. Wajah guru itu pun serius dan berkata, "Lihat anak ini, dia tidak mau menertawakan temannya yang sedang celaka." Kemudian sambil memandang anak itu dengan penuh kasih, guru itu pun bertanya, "Kenapa kamu tidak ikut tertawa?" Dengan wajah tertunduk anak itu menjawab, "Karena saya yang jatuh, Bu." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sifat manusia itu unik ya. Coba deh dipikirin, rata-rata orang senang melihat orang lain susah dan sedih melihat orang senang. Entah di saat bertetangga, dalam dunia kerja, maupun dalam pertemanan. Semua akan terlihat sifat aslinya ketika mengalami musibah dan kesusahan. Sahabat, tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin ditertawakan orang lain pada saat kita susah. Nah, untuk itu, perlakukan juga orang lain seperti Anda ingin diperlakukan yang baik oleh orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: 春耕不好害一春，教儿不好害一生。
1: Kegagalan membajak sawah pada musim semi hanya mengakibatkan kerugian satu musim. Salah mendidik anak akan mencelakakannya seumur hidup. Berhati-hatilah dalam membimbing anak, karena masa depan anak bergantung pada pendidikan.

Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Dari pekerjaan lain rasanya mustahil, karena begitu banyak perusahaan yang melakukan PHK, persaingan juga semakin ketat karena banyak lulusan yang tentunya lebih berbakat dengan usia yang jauh lebih muda. Itu semua menciutkan nyalinya untuk kembali melamar pekerjaan. Akhirnya, di tengah keputusasaan, dia pun memberanikan diri untuk memulai suatu usaha kecil-kecilan. Dia lalu berjualan sate ayam keliling menggunakan gerobak kecil. Awal berjualan, yaitu sekitar sebulan, dia rugi terus. Dia bawa sate 100 tusuk, paling laku 50 tusuk. Selain itu, dia juga belum dikenal orang. Pengalaman yang minim di bidang jualan sate menyebabkan dia mengalami kerugian yang tidak sedikit. Tapi, dia tidak menyerah. Dia tetap berjualan keliling dan rajin promosi. Akhirnya, di bulan ketiga, jualannya mulai laku dan dia bisa bawa lebih banyak sate. Nah, kini dia sudah punya sebuah warung sate sendiri dan mempekerjakan 3 orang karyawan. Setiap hari dia bisa buat sate sekitar 2.000 tusuk dan selalu habis. Kerugian yang selama ini dialaminya tidaklah sebanding dengan segala keuntungan yang dia peroleh saat ini. Semua dimulai dari kerja keras, usaha yang tidak mau menyerah sekalipun tantangan menghadang perjalanan hidupnya. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, banyak orang yang ingin menjadi hebat, namun mereka tidak mau memulainya. Banyak dari mereka hebat dalam hal teori, pintar kalau ngajarin orang usaha ini, usaha itu, tapi dirinya belum tentu bisa memulai suatu usaha. Kalau saat ini Anda ingin menjadi orang hebat dalam bidang tertentu, resepnya sederhana saja. Beranilah memulai. Tidak apa-apa kalau di awal Anda rugi atau buat salah. Dari kesalahan itu, Anda bisa belajar memperbaiki diri. Dari kerugian, kita belajar untuk menemukan solusi cerdas. Meskipun berulang kali gagal dan jatuh, jangan menyerah. Anda pasti bisa menjadi orang hebat ketika Anda berani memulai usaha dan selalu mau belajar dari berbagai kesalahan dan kerugian. Dan yang terpenting adalah, serahkan segala perencanaan Anda kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menolong dan membuat usaha Anda berhasil. Sahabat, maukah Anda memulai menjadi orang yang hebat? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 步入虎穴，焉得虎子。
1: Tanpa masuk ke sarang harimau, bagaimana dapat menangkap anak harimau? Tanpa berani mengambil resiko, tidak mungkin mendapatkan hasil.

pendengar, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan, kalau ia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Pendengar, dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya. Orang yang bertanggung jawab lebih berpihak pada kebaikan daripada diri sendiri dan orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Suatu ketika, ada seorang guru bijak yang mau menguji para muridnya. Dia masuk ke dalam kelas dan berdiri di depan whiteboard yang masih bersih. Lalu dia buat sebuah bulatan hitam yang kecil di tengah-tengah whiteboard itu. Kemudian dia bertanya kepada muridnya, "Apakah yang kalian lihat di whiteboard ini?" Murid-muridnya serentak menjawab, "Kami melihat sebuah noktah hitam." Guru yang bijak itu tersenyum menjelaskan kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, pada umumnya manusia sangat suka melihat noktah hitam ini daripada whiteboard putihnya. Itu membuktikan bahwa manusia suka melihat kesalahan atau kelemahan orang lain. Ya meskipun hanya sekecil ini seperti noktah hitam ini ya, whiteboard putih yang besar ini seolah-olah tertutup oleh noktah hitam ini. Marilah anak-anakku kita belajar untuk melihat hal-hal yang positif dari orang lain daripada melihat hal yang negatifnya."

Masih di Insting, inspirasi penting. Mendengar, komentar murid-murid adalah gambaran umum sifat manusia yang sangat senang melihat kesalahan dan kelemahan orang lain daripada kesalahan dan kelemahannya sendiri. Melalui kisah ini kita bisa belajar supaya mengintrospeksi diri dulu atau mengeluarkan balok di mata kita, baru melihat selumbar di mata orang lain. Jika kita selalu melihat selumbar di mata orang lain tanpa melihat balok di mata kita sendiri, itu sama saja kita merasa diri paling benar. Dan apabila kita sudah memiliki perasaan diri paling benar, itu sama saja kita sudah congkak. Pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu melihat kesalahan orang lain? Mengapa Anda berpandangan seperti itu? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: 知不穷，串不穷，打算不到就受穷。
1: Makan tidak membuat miskin, membeli pakaian tidak membuat miskin. Salah perhitungan akan membuat miskin. Berhati-hatilah dalam membuat perhitungan dan perencanaan investasi serta bisnis.

Pendengar, setiap orang mengetahui dengan jelas apa tujuan hidupnya, maka sudah barang tentu ia akan fokus pada kehidupan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Beberapa pengalaman akan terus teringat di pikiran Anda untuk seumur hidup Anda. Salah satunya terjadi pada saya ketika saya masih kecil. Saya melawan ibu saya, dan ia menampar saya. Saya sangat terkejut, sebab tidak biasanya ia seperti itu dalam mendisiplinkan saya. Saya menelan ludah, dan meninggalkan ruangan itu sesegera mungkin. Malam itu, ketika saya berbaring di tempat tidur menunggu untuk terlelap, ibu saya masuk ke kamar saya, dan tanpa saya duga, ia meminta maaf untuk apa yang ia lakukan. Saya sangat terkesima dengan kejadian ini, sebab sebelumnya ia tidak pernah meminta maaf. Kami berpelukan, dan saya tidak pernah lupa kerendahan hatinya untuk mau meminta maaf. Baikkah untuk mengakui pada anak-anak Anda bahwa Anda salah? Tidakkah itu akan membuat mereka tidak menghormati Anda? Tidak. Untuk keseribu kalinya, jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka akan lebih menghormati Anda. Seorang ibu membentak anaknya yang berusia 10 tahun karena ia lupa di mana ia menaruh kunci mobil saat ibunya sedang tergesa-gesa hendak pergi. Kemudian, ia mendapati bahwa bukan anaknya yang melupa menaruhnya, melainkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan keluarga mereka, ia mengakui kepada anaknya bahwa ia salah dan memintanya untuk memaafkan dia. Lalu sang anak memberitahu segala kebencian yang ia tumpuk di dalam hatinya dalam masa hidupnya yang singkat itu. Ibunya sepakat dengannya dalam setiap poin, sebab anaknya memang benar. Akhirnya, sang anak memeluk ibunya dan berkata, "Mah, Mama memang mengasihi saya. Aku mengampunimu." Sang ibu bercerita bahwa mereka berdua menangis dengan rasa sukacita dan kasih untuk satu sama lain yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Alkitab berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Coba renungkan, pemulihan apa yang dapat terjadi di dalam keluarga Anda bila Anda bersedia untuk berkata kepada anak laki-laki atau anak perempuan Anda, "Maafkan saya. Mohon maafkan saya." Lakukan hari ini. Kesampingkan keangkuhan Anda dan ubahlah sakit hati menjadi sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ancaman terbesar saat ini. Dalam buku yang cukup kontroversial, The Seduction of Christianity, Devan dan T.A. McMahon, penulisnya, berpendapat bahwa kekristenan sedang menghadapi tantangan terbesarnya, tantangan penerimaan, berjuang untuk menyenangkan orang banyak dengan taruhan integritas imannya. Mereka yakin, di sepanjang sejarah, ada begitu banyak orang datang kepada nama Yesus, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Tentu saya seorang Kristen, saya bukan Yahudi atau Muslim, jawab seorang pria ketika saya tanya mengenai imannya. Selama hampir setengah abad, komunisme dianggap sebagai ateis, filsafat yang tak percaya Tuhan, menjadi musuh terbesar iman. Namun, 73 tahun sesudahnya, komunisme di negara Uni Soviet tidak lagi menjadi ancaman besar. Benar, Islam agresif menembus negara-negara yang dianggap berhaluan Kristen, membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah, dan mengubah keyakinan beberapa orang Kristen. Namun, Islam bukanlah ancaman terbesar. Filosofi New Age menawarkan penekanan pada perbaikan diri dan kesuksesan. Hal ini menarik bagi beberapa orang. Pengajaran zaman baru atau New Age sebenarnya adalah ajaran klinik kuno, namun diselubungi dengan pakaian baru. Singkatnya, tantangan terbesar kekristenan datang dari dalam, bukan dari luar. Sederhananya, orang Kristen sendirilah ancaman terbesar kita. Jika musuh berasal dari luar, lebih enak karena garis pertempuran terlihat jelas. Karena jelas terlihat siapa kita, siapa mereka. Keadaan menjadi sulit jika musuh berasal dari dalam. Kita tidak mengetahui siapa yang telah menyusup ke dalam dan siapa yang menghitung biaya dan bersedia membayar harga untuk komitmen kepada Tuhan seperti yang dituntut Tuhan dari para pengikutnya. Dalam perjalanan imannya, Chuck Colson telah melewati beberapa medan yang sangat menyakitkan. Dalam bukunya yang berjudul The Struggle for Men's Hearts and Minds, di halaman 16, ia menulis, "Musuh ada di tengah-tengah kita. Dia menyusup sangat dalam hingga ke rumah-rumah, sehingga tidak ada lagi yang bisa membedakan antara teman atau musuh, kebenaran atau sesat." Saya dapat dengan mudah mengatakan beberapa isu pemecah belah yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Pentahbisan wanita dalam gereja, penerimaan kaum homoseksual dalam komunitas Allah, jumlah keluarga yang hancur, penerimaan standar kepemimpinan yang rendah. Namun demikian, semua ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Ini semua gejala dari masalah yang lebih dalam. Yakobus, pemimpin gereja mula-mula, menulis kepada orang percaya sejamannya, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Yakobus pasal 4 ayat 4. Singkat kata, musuh terbesar kita adalah keduniawian. Namun penggunaan istilah itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bagi kebanyakan kita, istilah keduniawian berarti mentalitas melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah keduniawian itu menyampaikan pola pikir yang mengaburkan garis pemisah antara umat Allah dan orang dunia, iman kepada Injil dan filsafat zaman kini, perbedaan prinsip antara benar dan salah versus pemikiran generasi kita yang mengatakan apapun boleh sepanjang kamu tulus melakukannya. Renungkanlah saudara, kapal sepantasnya berlayar di tengah laut, bukan di tanah kering karena angin justru akan menghancurkan lambung kapal. Tetapi juga menjadi masalah besar jika air laut sampai masuk ke dalam kapal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu kali, ada seorang pemuda kaya. Dia sedang mengendarai sebuah mobil sedan yang mewah, dan dia mulai menatap ke langit melihat sebuah jet pribadi yang sedang terbang di atas kepalanya. Dalam hatinya dia berkata, "Seandainya aku punya pesawat seperti itu, pasti aku akan sangat bahagia." Tanpa dia sadari, ada seorang pemuda lain dengan sebuah sedan biasa yang sedang memperhatikannya dengan perasaan yang sama. "Seandainya aku punya mobil mewah seperti itu, pasti aku akan sangat bahagia." Ternyata, sedan yang tidak mewah ini pun dilirik oleh seorang pengendara sepeda motor yang ada di sampingnya. Dalam hati, si pengendara motor itu berkata, "Seandainya aku mengendarai mobil, tentu saja aku tidak perlu terkena panas terik dan hujan." Setelah beberapa meter di depan pengendara sepeda motor, ternyata sedang dilirik oleh seorang pemuda lain yang sedang mengendarai sepeda. Dalam hati dia berkata, "Seandainya aku punya sepeda motor seperti itu, pasti aku tidak perlu letih untuk mendayung setiap hari." Si pengendara sepeda juga dilirik oleh seorang gadis yang sedang berjalan. Dalam hatinya dia berkata, "Seandainya aku punya sepeda seperti itu, tentu aku tidak perlu letih untuk berjalan." Di pinggir jalan ada seorang pengemis yang tidak bisa berjalan karena tidak memiliki kaki. Dalam hati dia berkata, "Seandainya aku punya kaki, aku pasti bisa leluasa mau pergi kemana saja." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, begitulah hidup, tidak pernah ada kata cukup. Ketika kita merasa adalah orang kaya, ternyata masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Ketika kita merasa paling miskin di dunia, ternyata masih ada yang lebih miskin dari kita. Demikian juga dalam hal yang lain, jabatan, kepintaran, kecantikan adalah hal yang tidak ada habisnya untuk dikejar. Ketika kekayaan, kepintaran, jabatan, bahkan hal duniawi lainnya menjadi fokus kita, kita akan diperbudak olehnya. Nah, oleh sebab itu, sahabat, mari kita belajar untuk mengucap syukur untuk seluruh pencapaian kita. Dan kita tetap berjuang, bekerja maksimal dalam seluruh aktivitas dan kehidupan kita. Karena dengan demikian, kita bisa lebih menikmati hidup dengan segala kebahagiaan, dengan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Allah adalah yang maha kuasa dan juga Bapa yang penuh kasih. Ia ingin memenuhi hidup kita dengan tanda-tanda ajaibnya dan rahmatnya demi kemuliaan namanya. Akan tetapi hal ini hanya dapat terjadi sejauh kita berani menempuh jalan iman serta mempertaruhkan segala sesuatu karena iman itu. Sesuai dengan iman yang kita miliki, kita akan mengalami mujizat dan tanda ajaib dari Tuhan serta memuliakan namanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Ralph Byron, seorang dokter medis, menceritakan tentang seorang pria muda yang datang kepadanya dengan satu masalah. Pria muda ini berkata, "Segala sesuatu terasa seperti suatu kerja keras. Saya sangat lelah." Ia mulai mencurahkan isi hatinya. Ia mengatakan, ia selalu ingin menjadi seorang dokter. Namun karena ia bermalas-malasan ketika di bangku sekolah dan mendapatkan nilai buruk, tidak ada sekolah medis yang mau menerimanya. Akibatnya sang pria muda yang sangat buruk dalam pekerjaannya terus-menerus merasa kelelahan dan sangat jemu dengan kehidupannya. Banyak orang mengalami hal yang sama, merasa jemu dengan kehidupan. Anda mungkin salah satunya. Tidak peduli, tidak tertarik, dan ya, merasa jemu. Dr. Byron memiliki beberapa perkataan bijak. Ia berkata, "Setiap kita memiliki pekerjaan, tugas, dan kewajiban tertentu untuk dilakukan. Kebanyakan dari pekerjaan ini bukanlah jenis pekerjaan yang kita pilih untuk kesenangan." Namun perhatikan penanggal kebosanan ini dari Dr. Byron. Mulailah merasa antusias untuk apa yang Anda sedang lakukan. Lalu, bagaimana cara Anda melakukannya? Salah satu orang luar biasa yang saya merasa terhormat mengenalnya adalah Dr. Henrietta Mears. Ia menunjukkan dirinya sebagai salah satu pendidik Kristiani kontemporer terhebat di abad 20 dan bidang utamanya adalah antusiasme. Teman-teman menjulukinya sebagai energi publik nomor satu. Saya tidak akan pernah lupa hari di mana saya berjumpa dengannya. Saya baru saja menyelesaikan gelar master dan memiliki beberapa minggu bebas untuk menjadi bayangannya sebelum saya menerima posisi di sebuah gereja. Sekretarisnya memperkenalkan saya dan tanpa basa-basi, ia membentak, "Duduk anak muda."

Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Dalam ekonomi Tuhan, tugas kecil di hadapan Anda sama pentingnya dengan tugas yang besar dan menarik. Lakukan pekerjaan Anda seolah-olah Anda mengerjakannya langsung bagi Tuhan. Namun satu-satunya jalan yang memungkinkan hal itu adalah Anda tunduk pada ketuhanan Yesus Kristus. Melihat jauh kepadanya yang memberi Anda panggilan yang lebih tinggi, melampaui kejemuan dari apa yang Anda tidak sukai. Kemudian berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk taat kepada nasihat Paulus. Terbukalah dan jujurlah kepada Tuhan. Katakan padanya bahwa Anda jemu dengan kehidupan dan Anda ingin mengubah sifat Anda. Banyak sekali saya melihat seluruh konsep kehidupan seseorang berubah ketika ia menyadari bahwa pekerjaannya dapat dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Seorang mekanis muda membenci pekerjaannya, namun ketika ia menyadari bahwa Tuhan menginginkan dia untuk membetulkan setiap mobil dengan ketertarikan yang sama, seolah-olah Rasul Paulus yang akan mengendarai kendaraan itu keluar dari bengkel, tiba-tiba ia memiliki ketertarikan baru dalam pekerjaannya. Hal itu mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Merasa jemu atau antusias, semuanya tergantung pada Anda. Ada pelangi di langit bagi orang yang mengangkat matanya dari lumpur dan memperhatikan ada matahari di balik awan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Alkitab menekankan agar kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kejemuan bagi mereka yang memandang dan percaya kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Kata-kata yang diucapkan dengan kasih pasti akan selalu meninggalkan jejak yang positif. Saat kita berbicara dengan hati, kita tidak hanya sedang menyampaikan informasi, tapi kita juga sedang membagikan rasa empati dan pengertian kepada sesama. Jadilah sosok yang memberikan dukungan melalui kata-kata yang membangun. Ingatlah, kalau kata-kata yang baik tidak hanya menguatkan orang lain, tetapi juga bisa menguatkan diri kita sendiri. Ayo, kita gunakan kekuatan dari perkataan untuk kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik di sekitar kita.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu, kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ada seorang anak yang berusia 7 tahun. Keluarganya menghadapi kesulitan. Mereka diusir dari rumah karena masalah hukum. Pada usia 9 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Setelah anak ini berusia 22 tahun, dia kehilangan pekerjaan yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. 4 tahun kemudian, dia terjerat utang besar karena bermitra dengan orang yang salah. Pada saat usianya sudah 41 tahun, pernikahannya pun berantakan. Bahkan anak laki-lakinya yang masih kecil meninggal dunia. Ketika usianya memasuki hampir setengah abad, dia mencalonkan diri sebagai anggota senat untuk kesekian kalinya, dan lagi-lagi gagal. Tetapi kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi sejak dia masih kecil tidak membuat pria ini putus asa. Dan pada akhirnya, dia mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan dia berhasil. Amerika Serikat mengangkatnya menjadi presiden, dan dia adalah Abraham Lincoln. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kebanyakan orang hanya melihat lapisan luar saja. Mereka kagum, bahkan iri hati karena kesuksesan seseorang, dan jarang melacak proses menuju puncak itu. Air mata, perlakuan tidak adil, kesepian, rasa sakit, itu semua tidak diperhitungkan. Kita tidak memperhatikan keuletannya dalam bertahan hidup. Kita tidak menghitung berapa banyak air mata yang sudah tumpah. Nah, hari ini kalau kita melihat keberhasilan seseorang, jangan buru-buru cemburu. Lihatlah lebih dalam lagi. Perhatikan dengan seksama. Belajarlah dari proses yang dialaminya. Jika rumput di halaman tetangga kita terlihat lebih hijau, pasti biaya perawatannya lebih besar. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang iri hati kepada seseorang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: ingin tinggal di dalam diri kita. Kasih-Nya merindukan suatu tempat kediaman di dalam hati kita. Maka haruslah kita mengasihi Dia. Jika tidak, maka Ia tidak akan datang kepada kita. Itulah sebabnya kita harus berdoa dengan tidak henti-hentinya, mengasihi Allah dan sesama manusia. Kemudian kita harus mempraktikkannya. Kasih menyebabkan Tuhan dekat dengan kita. Adakah sesuatu yang lebih indah daripada itu? Yaitu Allah diam di dalam hati kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Para ilmuwan telah dengan jelas menentukan hukum-hukum yang mengatur hukum dunia fisik kita yang berlaku sejak penciptaan. Hukum-hukum itu tidak tunduk entah kepada gagasan ataupun filosofi manusia. Contoh, Isaac Newton dengan fasih menjelaskan tentang hukum gravitasi dengan menunjukkan bahwa daya tarik sesuatu berbanding terbalik dengan massa benda yang menarik. Hukum gravitasi sama sekali tidak berhubungan dengan bagaimana perasaan saya atau apa yang saya pikirkan atau apakah pemerintah harus meloloskan undang-undang pelarangan gaya gravitasi atau tidak. Hukum itu ada dan kekuatannya tidak dapat disahkan atau ditiadakan. Dalam dunia rohani ada juga hukum-hukum atau prinsip tertentu yang beroperasi dengan pasti, sekalipun hukum atau prinsip itu lebih sulit didefinisikan atau dijelaskan. Contohnya, pada suatu hari Yesus berbicara tentang hukum memberi dan menerima. Sesungguhnya bukan demikian ia menyebutnya, ia tidak berkata, "Baiklah saudara-saudara, hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum memberi dan menerima yang merupakan kunci untuk menjadi kaya." Sebaliknya, ia menceritakan perumpamaan atau kisah dan seringkali mendemonstrasikan kebenarannya dengan peristiwa-peristiwa dari kehidupan sehari-hari. Yesus menjelaskan hukum rohani yang sangat bertentangan dengan logika manusia. Namun apa yang ia katakan dapat didemonstrasikan secara gamblang sebagai hukum tabur dan tuai. Bila Anda menabur benih, Anda akan menuai tuaian. Namun apa yang dibicarakan Yesus telah lama disalahgunakan, disalahartikan, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Namun fakta bahwa manusia telah memutarbalikkan dan menyelewengkan kebenarannya tidak mengubah kebenaran itu sendiri. Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Lukas pasal 6 ayat 38. Terjemahan lain menuliskan demikian, "Sebab bila engkau memberi, maka engkau akan mendapatkan. Pemberianmu akan kembali kepadamu dengan ukuran yang utuh dan melimpah, ditekan dan diguncangkan untuk memberikan ruang lebih dan akhirnya meluap. Apapun ukuran yang kamu pakai untuk memberi, besar atau kecil, akan dipergunakan untuk mengukur apa yang diberikan kembali kepadamu." Suatu prinsip matematika aneh yang Yesus pakai. Berikan apa yang Anda miliki untuk memperoleh lebih banyak dari apa yang Anda berikan. Hal menarik tentang prinsip memberi dan menerima ini adalah bahwa prinsip ini tidak terbatas pada uang saja. Prinsip ini termasuk waktu Anda sebagai sukarelawan, kesediaan Anda untuk mendengarkan seseorang, berbagi kemampuan Anda, dan banyak hal lainnya. Saya tidak akan pernah lupa ketika saya berada di satu suku di Filipina, dan setelah saya berbicara, penyelenggara acaranya membuka pertemuan itu dengan pertanyaan. Itu merupakan tugas yang panjang, lama, dan penuh usaha, sebab pertanyaan itu dalam bahasa Ifugao yang diterjemahkan dalam bahasa Ilokano dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sehingga saya dapat mengerti. Dan apapun yang saya katakan harus diterjemahkan kembali. Saat itu hampir tengah malam ketika sang penterjemah berkata, "Lihatlah orang itu." Ia bertanya, "Mengapa saya hanya memiliki sedikit harus memberi kepada Tuhan yang memiliki segalanya?" Saya melihat kepada orang itu dengan lebih seksama. Ia sedang jongkok, mengenakan pakaian lusuh dan tidak bersepatu. Saya terkejut dengan pertanyaan itu, sebab saya bahkan tidak menyebutkan tentang uang ataupun hal memberi. Wow, suatu pertanyaan yang baik dan layak diberi jawaban. Saya berkata, ada 3 alasan. 1, memberi merupakan respon ketaatan kepada apa yang Tuhan minta. Kemudian saya menambahkan, 2, memberi artinya menerima berkat dari Tuhan yang dapat datang dalam berbagai cara. Mengutip apa yang Yesus katakan. Dan kemudian saya berkata, 3, Anda dapat menyatukan semua milik Anda dan mengutus seseorang melewati pegunungan menuju lembah berikutnya untuk memberitakan Injil kepada penduduk di sana. Hukum yang Yesus jelaskan dapat didemonstrasikan secara pribadi. Cobalah sendiri. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ada satu hal yang akan membuat makanan kita itu terasa enak. Hal itu atau jawabannya adalah garam di dalam makanan. Garam itu memang kecil, tetapi pengaruhnya besar. Tanpa garam, makanan kita bisa terasa hambar. Begitu pula hidup kita. Bukan tentang seberapa besar atau kecil peran yang kita ambil, tapi seberapa makna kehadiran kita bagi orang lain bisa dirasakan. Menjadi garam berarti membawa rasa di dalam kehidupan. Menjadi seseorang yang memberi pengaruh baik, menjaga nilai-nilai yang benar, dan memberi harapan di tengah keputusasaan. Dunia ini butuh lebih banyak garam, orang-orang yang membawa kebaikan dan ketulusan. Apakah hari ini kita semua sudah menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia?
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Halo, selamat sore warga Samarinda, heart listeners di manapun kalian berada. Kembali lagi di 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Bareng aku Benza Rizky di program kita, program kesayangan setiap sore ya, sen sore itu senyum sore. Selamat hari Jumat sore ya, yeah, weekend, yeay. Yeay, yeay, la la la, yeay, yeay, yeay, yeay. Ba, ba, ba. Susah banget diganti ya. Soal asik dasar Spencer Rizky ini. Oke, hari listeners. Ini ya, jangan lupa istirahat ya kalau sudah weekend ya. Tapi yang kerja di weekend ya, semangat aja deh. Ya, apalagi ya, apa bubuhan FNB ya, semangat aja ya. Belum off kayaknya ya. Bahkan Sabtu Minggu itu dilarang off ya untuk ini ya, warga-warga FNB ya. Ya, semangat aja pokoknya ya. Karena weekend itu malah justru lebih rame gitu. Jadi dilarang off. Ya, intinya semangat ya apapun yang kalian kerjakan, semoga selalu sehat, selalu aman gitu ya, selalu dalam lindungannya. Dan yang pasti hasilnya memuaskan ya. Oke, okay, listeners, jadi senang sekali ya bisa nemenin kalian lagi ya 2 jam ke depan di Sensor Senyum Sore kita setiap sore. Nah, buat yang mungkin sedang perjalanan pulang kali ya jam 3 gini kan, atau lagi masih bekerja, atau udah santuy-santuy di rumah, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi hitam tak campur susu, asik. Mari kita habiskan nanti ya 2 jam ini. Kita mau jalan-jalan ya, versi imajinasi. Bukan jalan-jalan pakai kendaraannya, kita lewat cerita-cerita aja. Cerita-cerita tentang Samarinda, tentang Kaltim, mungkin tentang Sungai Mahakam juga lagi, tentang budaya. Kemarin kita udah bahas tentang Sungai Mahakam sih ya. Mungkin makanan lagi, satwa-satwa di area Samarinda dan sekitarnya gitu ya. Dan area-area Kaltim juga gitu. Tempat-tempat yang mungkin kalian bisa tahu gitu kan. Atau mau datangi, bisa didatengin gitu kan. Nanti pas weekend atau pas lagi off gitu kan, lagi libur, boleh banget tuh. Mungkin kita mulai.

dari ini ya kali ya, sedikit lagi kali sungai Mahakam. Masa sungai Mahakam lagi kalau kita bahas ya. Ah, kemarin sungai Mahakam, ini bahas sungai Mahakam lagi. Ya nggak juga, lebih ke ini ya, lebih ke apa ya, lebih ke ini menariknya sungai Mahakam tuh menjadi ini apa, menjadi apa ya, target ini, target ekonomi nggak sih, target masyarakat gitu kan, kayak apa, ada pengaruh budaya juga seperti Kutai, Bugis, Banjar, Jawa, Dayak, dan banyak kelompok masyarakat lainnya gitu. Karena apa ya, kayak sudah ya memang campur ampur juga sih sudah ya namanya di Samarinda ya gitu, dan sungai Mahakam tuh jadi saksinya gitu kan ceritanya ya. Jadi kalau kita ngeliat Samarinda hari ini, sebenarnya kita sedang melihat sebuah kota yang dibentuk oleh banyak perjalanan manusia. Asik banget. Ada orang yang datang untuk berdagang mungkin kan, ada yang datang untuk kuliah, nyari tempat tinggal, atau mungkin perjalanan gitu kan, mau mempelajari atau studi banding gitu kan, mempelajari tentang daerah Samarinda gitu kan. Mungkin mau ngeliat ini sunset di Sungai Mahakam gitu. Sunset ya, bukan samsat ya, tolong. Kamu ngurus apa di samsat, tolong. Terus mungkin mau ngerasain kulinernya, mungkin juga nemuin produk budaya yang begitu khas gitu kan. Tapi ya sebelum masuk ke sana tuh ada hal satu hal menarik pasti ya. Banyak kota di Indonesia berkembang di sekitar sungai. Jadi ya karena untuk hidup itu ya pasti butuh air gitu kan. Namanya pemukiman itu pasti ada airnya, ada orang-orangnya gitu kan, ada tempat tinggalnya gitu kan. Nah, kalau malam tiba dan lampu kota mulai menyala, permukaan air Mahakam itu seperti ikut membawa cahaya kota gitu kan. Ya, airnya ikut pasang gitu kan. Bukan bongkar pasang ya, tapi pasang surut gitu. Jadi airnya ikutan pasang gitu kan. Terus mungkin pemandangan sederhana, tapi Samarinda tuh ya plus-plusnya di situ, plus-plus gitu. Dan mungkin itu juga alasan mengapa suasana kota ini sering terasa akrab bagi orang yang sudah lama tinggal di sini. Karena kota ini tuh ya gak bisa dipindahin lah. Jelas lah, sesuatu yang gak, mungkin gak bisa didapat tempat lain gitu. Sungainya, jalurnya, sejarahnya, mungkin kenangannya gitu kan. Bukan juga tempat wisata yang paling ramai sih ya Samarinda ya. Tapi cerita yang selama puluhan bahkan ratusan tahun tetap hidup gitu. Asik. Yalah, kayak ada kerajaan Kutai di area Kutai Kartanegara gitu kan. Apa ya, kayak musim Kutai Kartanegara tuh ya termasuk yang paling tua kan ya gitu. Jadi apa ya, sudah menyimpan ini, menyimpan kisah yang panjang banget gitu kan gitu ya. Jadi ya, gak cuma kisah kamu yang kamu ingat gitu, coba korek-korek kisah-kisah yang lain, jangan cuma kisah-kisah kamu yang itu-itu aja gitu kan. Akhirnya juga gak balikan juga kan, pun balikan gagalnya dengan cara yang sama. Ya, itu salah satu cerita mulai dari nama kota ini, Samarinda. Kenapa disebut Samarinda? Ya, gimana ya? Kenapa disebut Samarinda? Ada yang tahu nggak kenapa disebut Samarinda? Karena ini, Kak, ada rinda di sini. Jadi kayak ada yang namanya rinda di ini, apa? Di Samarinda. Jadi kayak aku sama rinda gitu. Agak maksa ya. ini ya, kayak apa ya, kayak itu tuh ada ini sebenarnya, ada apa sih namanya, ada petunjuknya sebenarnya. dari kata Samarinda itu aja sebenarnya udah ada petunjuknya kenapa namanya Samarinda gitu. Terus kayak apa yang pengen dikenal dari Samarinda itu ya salah satunya banjir. Selain ya kita bahas, kita kasih dulu lagu dari Dewa 19, Kangen.

Oke, terima kasih masih di sini ya Heart Listeners. Jadi tadi kita udah dengerin lagu apa tadi? Apa? Kangen gitu kan dari Dewa 19 dan Padi Begitu Indah. Kayak melo sekali ya. Kangen siapa sih? Kayak siapa sih yang dikagumi itu? Sudahlah. Oke. Heart Listeners, kita balik lagi ya. Jadi tadi seperti yang gue janjikan, kali ini kita bakal bahas kenapa sih Kota Samarinda ini namanya tuh Samarinda. Kenapa gitu ya? Apakah ada karena ada yang namanya Rinda terus kita sama-sama gitu? Enggak ya. Jadi tadi kita sudah bicara soal makam, sekarang kita lebih ke nama kotanya ya. Kenapa Samarinda gitu ya? Ke sejarah nih, ngomongin sejarah gitu. Ada cerita menarik pastinya ya soal asal usul Kota Samarinda gitu namanya gitu. Nah, sebenarnya ada ini ya penjelasan resmi dari pemkot Samarinda. Nama Samarinda itu dikaitkan dengan istilah Samarinda gitu. Makanya sama rendah gitu. Bukan ringan sama dipikul, berat sama dijinjing, enggak. Ini sama rendah gitu. Makanya identik dengan banjir gitu kan, asal hujan bentar yang lebat-lebat gitu kan, hujan lebat-lebat atau banjir gitu ya kan. Kayak sangat ini ya, sangat berkaitan dengan nama awalnya itu sama rendah, sama spasi rendah ya gitu. Bukan sama si Rinda, bukan ya guys ya. Jadi istilah ini berkaitan dengan permukiman awal masyarakat di sekitar sungai dan gagasan mengenai kesetaraan gitu. Asik, menarik banget nih soal kesetaraan gitu ya, soal equality gitu kan. Sekarang kan lagi kayak pengen digaungkan gitu kan, equality, gender equality kalau katanya tuh ya. Gender equality, tapi disuruh angkat berat, itu kan tugasnya cowok. Jadi sebuah nama kota yang ternyata bisa membawa gagasan tentang kehidupan masyarakatnya gitu kan. Samarinda juga mempunyai hubungan sejarah yang kuat banget dengan masyarakat Bugis Wajo. Oke, kok bisa ya sama Bugis Wajo gitu kan? Padahal di Samarinda itu kan suku aslinya adalah Dayak, Banjar ya kan. Terus ya itu sih yang suku asli ya, suku aslinya gitu. Banjar juga pendatang gak sih kalau Samarinda ya? Tapi kayak banyak juga gitu. Tapi ya kalau suku asli ya pasti semuanya kalau Kalimantan mah Dayak gitu kan. Nah tapi pada abad ke-17 itu rombongan masyarakat Bugis datang dan menetap di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Samarinda Seberang. Samarinda Seberangnya gitu kan. Salah satu tokoh yang sering disebut dalam sejarah awal Samarinda adalah Lamohang Daeng Mangkona. Lamohang Daeng Mangkona gitu. Tahu kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Ada yang punya WA-nya nggak? Nggak ada dong. Ini tokoh sejarah yang bener aja. Jadi dari perjalanan masyarakat inilah kemudian muncul salah satu warisan budaya yang sampai sekarang menjadi identitas Samarinda, yaitu sarung tenun Samarinda gitu. Bahkan ini ada kampungnya gitu kan, sampai dibuat itu kampung tenun gitu namanya di Samarinda Seberang, kampung tenun gitu. Jadi salah satu memang oleh-oleh juga ya, nggak cuma amplang ya guys ya, nggak cuma amplang, nggak cuma ini, nggak cuma untuk ya. Khasnya Samarinda itu ada juga sarung tenun gitu kan, ada kain Samarinda gitu yang garisnya merah-merah gitu kan, petak-petak gitu. Nah itu khas Samarinda, nggak cuma amplang ya. Jadi jangan ke apa Samarinda beli amplang gitu. Coba beli yang lain, sarung tenun misalnya, enak kok dimakan. Dipakai sarung tenun dimakan bener aja loh. Jadi ketika kita melihat sarung Samarinda itu dengan warna-warna yang kuat, motif yang khas, dan proses pembuatannya itu juga membutuhkan ketelitian pasti ya. Ya seperti kain-kain yang harus dibuat dengan detail ya kan. Sebenarnya kita tuh sedang melihat hasil perjalanan sejarah yang panjang. Asik gitu. Dari apa tadi? Dari Lamohang Daeng Mangkona gitu. Jadi dibawa lalu jadi berkembang, akhirnya membuat sarung yang khas gitu, dan kain-kain yang khas namanya tadi sarung tenun gitu. Jadi tradisi menenun itu tidak muncul tiba-tiba pasti ya. Tidak kayak datang sini aku mau menenun gitu. Tidak, enggak tiba-tiba kayak gitu kan. Kayak main bowing banget tiba-tiba dia pengen menenun gitu kan. Jalan-jalan nyasar ke Samarinda atau pengen buat tenun gitu kan. Aku nanti mau buat namanya kampung tenun. Enggak. Soalnya berjalan gitu kan. Seberjalan sampai nanti kepikiran gitu kan, dikembangkan. Nah itu. Jadi dibawa lalu kemudian berkembang di tempat itu, di sekitarannya gitu kan. Beradaptasi dulu pastinya kan, beradaptasi dengan lingkungan baru, lalu akhirnya tuh menjadi identitas yang baru gitu. Namanya sudah berbaur gitu kan, sudah makin dikenal, sudah pasti ini adalah identitasnya gitu ya. Seperti sarung tenun tadi udah jadi identitas dari daerah tersebut. Nah ini yang memang menarik banget ya, jadi budaya itu tidak lahir
apa ya, nggak lahir dari satu tempat aja gitu, nggak lahir tiba-tiba, semuanya tuh berjalan tuh kayak butuh waktu gitu kan, kayak tidak seperti project ya. Project kita kan timelinenya tuh kan schedule-nya ada gitu kan, kayak nanti di minggu ini kita kerjaan apa, di minggu ini kita kerjaan apa, hari ini mau ngapain aja dari pagi sampai sore gitu kan, bahkan jam-jam bangun, jam mandi gitu kan, siap-siap, jam makan, semua diatur. Beda sama lahirnya budaya. Kalau lahirnya budaya kan butuh waktu gitu kan, kita menyesuaikan lingkungan, melihat sekitar, kayaknya ini bagus deh gitu kan, kayaknya ini seru deh gitu, dicobain, lalu ada trial errornya pasti kan, dicobain buka makanan aja biasanya ada testernya ya kan. Nah ini kayak tenun, sarung tenunnya kayak ditunjukin dulu gitu kan, lalu pasti ada perkembangan gitu kan, ada yang error-error dulu, ada yang mungkin kurang bagus dulu, akhirnya jadi seperti sekarang gitu kan. Jadi pertemuan antara pendatang tuh dengan masyarakat setempat, pertemuan antara kebiasaan lama dengan lingkungan baru. Nah, Samarinda contoh yang menarik buat itu gitu. Jadi pendatang dan masyarakat setempat itu, atau masyarakat pendiam itu udah kolab lah budayanya ya. Kolab budayanya udah saling menerima, sudah saling membaur gitu kan, sudah seperti semuanya sama lah gitu kan, seperti namanya tadi di awal, equality, asik. Jadi kalau kita berkunjung nih hard listeners ke kampung tenun Samarinda, kita bisa melihat bahwa kegiatan menenun itu bukan sekedar membuat kain. Di sana ada proses yang membutuhkan kesabaran pastinya, namanya buat kain itu nggak bisa serta merta kayak ini ya, kayak kita pakai printer ya, ketik titit cerit gitu kan, kok namanya cerit ya, gitu. Jadi kayak pasti ada proses gitu kan, pasti ada proses, nggak cuma tiba-tiba, nggak bisa jadi tiba-tiba jadi ini, jadi kain gitu kan. Ada benang yang disusun, ada motif yang dibuat gitu kan, kemudian alat tenun yang digunakan secara manual. Wah, itu manual banget sih. Ya, manual banget gitu. Kalau namanya masih awal itu kan. Jadi, satu kesan kecil itu bisa ini ya, bisa mempengaruhi hasil akhir gitu, bisa buat kacau gitu ya. Ya seperti dalam hubungan mungkin kan. Kadang kita sudah memberikan semuanya, kita support, kita provider, lalu saya ditanya, "Kamu ingat enggak pas aku ceritain soal si B kemarin lusa?" Wah, ujian apa lagi ini? Kayak hubungan bisa berakhir cuma karena tidak ingat cerita yang diceritainnya. Kayak udahlah kalau kamu nggak ingat, nggak seru, beda sama si itu. Wah, dibandingin gitu kan, akhirnya trouble deh, pukul-pukulan. Jangan ada pukul-pukulan ya, akhirnya akhirnya ya udah gitu kan. Minggu depannya bilang kangen, ketemu lagi, balikan lagi gitu aja terus sampai 5 kali ya. Gitu aja terus sampai IKN nanti adalah ini, sudah ada 5 mall gitu aja terus. Jadi ketika kita itu beli sebuah sarung Samarinda itu, kita bukan hanya beli kain, ada waktu yang ikut kita beli, ada keterampilan, ada sejarah, dan ada pastinya ketekunan ya, namanya buat kain gitu kan, ada kehidupan seorang pengrajin perajin di baliknya gitu kan, karena yang ngebuat itu kan pasti dia mencurahkan idenya, mencurahkan waktunya gitu kan. Kalau warna ya pasti panjang ya, warna itu pasti banyak banget gitu pilihannya gitu ya. Jadi ayo kita main ke kampung tenun Samarinda. Ya itulah ya, dari zaman perdagangan sungai ya, jadi kemudian berkembang menjadi kota modern, itulah kata Samarinda, salah satunya daerah di kampung tenun ya. Siapa nih yang sudah punya sarung tenunnya Samarinda gitu ya. Ya sebelum itu nanti kita mau ini ya, next bicara tentang masa depan mungkin ya, kita kembali ya, yang paling terkenal dari Mahakam yaitu nanti apa setelah ini kita bahas, yaitu soal pecut makam, pesut bukan pecut ya. Pesut makam. Oke, sebelum itu ku kasih dulu lagu dari Drive, salah satu lagu yang buat kalian gagal move on. Mama mini lagu Drive, melepasmu.

Sebenarnya aku ingin suka, suka, suka sama kamu. Asik banget ya, dengarnya sih kayak gak mati nih lagu ya gitu. Kayak apa, kayak gak habis dimakan zaman gitu ya lagunya di bagian nasi itu. Suka, suka, suka sama kamu. Asik banget gitu kayak ya gitulah ya namanya ini ya, namanya lagu itu menjadi memori untuk setiap orang gitu kan, untuk sesuai dengan zamannya. Setiap lagu ada zamannya, setiap zaman ada lagunya. Asik banget. Oke, seperti yang gue janjikan tadi ya heart listeners, kali ini kita membahas apa, yaitu pesut mahakam atau lumba-lumba dalam tanda kutipnya. Ya nih, lumba-lumba yang tinggal di sungai atau lumba-lumba air tawar itu ada namanya pesut mahakam gitu ya. Ya disebut mahakam juga, ada mahakamnya karena habitat aslinya adalah di Sungai Mahakam gitu. Sungai Mahakam itu bukan cuma di Samarinda, guys. Itu membentang ini ya. Membentang apa? Sepanjang aliran dasnya ini ya. Das gedenya ini, Kalimantan Timur gitu. Itu mahakam gitu. Kalau sudah ke Kaltara itu namanya Sungai Kayan, anaknya Sungai Mahakam. Nggak tahu ya Sungai Mahakam ini kawin sama siapa sampai punya anak Sungai Kayan gitu. Nggak tahu juga, masih misteri ya. Aku juga nggak tahu. Oke, bahas soal ini ya, si pesut mahakamnya gitu. Jadi salah satu hewan endemiknya Kaltim gitu ya. Banyak banget hewan endemik di Kalimantan dan satu ini adalah yang endemik banget di Kalimantan Timur gitu ya. Nama ilmiahnya adalah Orsaella brevirostris, Orsaella itu, atau ya itu makanya masih ini ya, masih sekeluarga sama lumba-lumba gitu. Secara internasional dikenal sebagai Irrawaddy dolphin gitu ya, masih dolphin ya, masih ini masih lumba-lumba memang hitungannya. Memang uniknya adalah ini di air tawar. Kalau lumba-lumba di laut pun ya kita memang jarang lihat juga lumba-lumba di laut ya, teman. Gimana ya, kayak itu masih banyak. Kalau ini, kalau pesut mahakam ini dikit banget gitu. Sudahnya cuma di perairan Sungai Mahakam gitu kan, juga udah enggak banyak gitu. Katanya tinggal 20 apa 30 ekor gitu atau lebih kurang dari itu. Nah, itu kayak pokoknya kayak sudah ini sudah makin sedikit gitu kan. Jadi selain khasnya di ekosistem Sungai Mahakam, bentuknya juga tuh berbeda dikit dengan lumba-lumba yang biasanya kita lihat gitu kan. Ya cara berenangnya sama, dia kayak lumba-lumba gitu kan. Muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Kayak identik sama siapa gitu yang suka muncul hilang gitu. Siapa? Siapa? Kamu atau mantanmu? Muncul hilang nanti kan. Munculnya itu karena ada maunya, hilang ya karena udah enggak butuh. Itu dia. Jadi kepalanya tuh pesut mahakam tuh ini ya membulat ya. Terus tidak memiliki moncong panjang seperti banyak jenis lumba-lumba. Tubuhnya tuh terlihat lebih gempal gitu, lebih gemoy ya. Siapa nih yang merasa gemoy di sini ya? Sore ini jogging ya. Jaga kesehatan maksudnya gitu. Dan ada kesan seperti selalu tersenyum gitu karena bentuk mulutnya tuh kayak gitu, kayak manis banget gitu kan, kayak senyum terus gitu, kayak yang ceria banget di bawah Sungai Mahakam tuh, di dalam air tuh ada kamera gitu kan yang selalu motret. Jadi kayak mereka pas nyelam tuh kayak senyum, smile gitu, cis buncis klik gitu kan. Jadi kadang nggak tahu kapan mau dipotret, jadi ya mereka senyum mulu gitu. Ya nggak sih, ya kan aja dong, ya kan aja gitu. Dan ini ya, salah satu alasan pesut itu mudah dikenali pastinya. Tapi di balik wajah yang ramah tuh ada cerita yang jauh lebih serius. Asik. Ada musik yang lebih serius please. Kayak ini udah kayak wayang ya. Udah kayak ini apa sih yang menjalankan cerita wayang itu siapa sih? Dalang ya. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa tetap dioper-penjepang. Wis, ketahuan banget ya. Umur kelihatan banget dari ini ya, dari jokes tontonannya yang paling membekas tuh ketahuan banget ya soal umurnya gitu. Kayak Spider-Man nih, kan. Spider-Man ini ya, Spider-Man yang dari 3 Spider-Man nih, Tobey Maguire, Andrew Garfield dan Tom Holland. Dari tiga ini mana sih yang kalian paling membekas gitu kan, paling membekas di ingatan kalian gitu ya. Biasanya pilihannya tuh tergantung dengan zaman ini ya, zaman
prime-nya gitu kan, masa mudanya gitu. Ada yang milih Tobey Maguire, oh ternyata dia memang aktif mengikuti Spider-Man di tahun 2000-an awal gitu kan. Kalau Andrew Garfield berarti dia yang masa The Amazing Spider-Man gitu kan. Masa-masa tahun berapa? 2010-2012 bukannya. Lalu kalau Tom Holland ya berarti ya Spider-Man versi yang sekarang ini nih, yang bareng apa Avengers gitu kan. Kayak ya sesuai zamannya memang ya. Ada yang tumbuh dengan bersama Spider-Man Tobey Maguire, ada Andrew Garfield dan ada yang Tom Holland. Ada yang tumbuh bareng pasangannya. Akhirnya tidak menikah juga. Balik lagi ya ke pesut mahakam tadi ya. Balik. Jadi apa ya? Ada yang cerita lebih serius itu perihal pesut mahakam itu merupakan satwa yang sangat terancam. Ya, tumbuh itu memang ke atas. Masa tumbuh bareng mantan? Pesut mahakam itu satwa yang sangat terancam ya, bukan cuma terancam, sangat terancam gitu. Karena habitatnya itu sudah ini ya, berkaitan erat dengan kondisi sungai dan kawasan lahan basah mahakam gitu. Jadi kalau sungainya makin buruk ya habitatnya bakal makin sedikit gitu kan. Artinya kondisi berubah, kondisi sungai berubah ya, kondisi si pesut mahakam juga ikut terdampak gitu kan. Lalu lintas sungai, kualitas air. Lalu lintas sungai berarti ada lantas kah di sungai? Enggak, bukan. Maksudnya tuh kan ada habitatnya tuh, ada ekosistemnya tuh, ada hewan-hewan satwa-satwanya, enggak cuma pesut mahakam gitu kan. Kan mereka punya jalur-jalur berenangnya gitu. Itu yang disebut tadi apa? Lalu lintas sungai gitu kan. Tapi di atas juga ada lalu lintas sungai gitu kan, ada ponton, ada kapal biasa. Pontonnya banyak banget soalnya, makanya saya jemput berulang-ulang. Itu jadi perubahan habitat juga, semuanya mempunyai hubungan dengan keberlangsungan satwa ini. Kamu juga punya hubungan gitu ya, jadi mending kamu pererat hubunganmu dengan pesut mahakam. Daripada kamu kejar hubungan dengan dia, tidak apa juga gitu kan. Hasilnya nihil gitu kan. Akhirnya kamu hanya sakit hati, lalu putar story sedih nanti di not Instagram gitu kan, buat repost-repost tulisannya Frisa Besari, Feby Putri. Lagunya nanti apa? Lagunya yang gimana gitu ya. Lagi yang galau lah pokoknya ya. Banyak banget lagu galau sampai bingung gitu mau nyebut yang mana. Terus kayak, nah dari sini juga kita bisa ngelihat gitu hubungan menarik antara manusia dan alam gitu kan. Seperti sebuah kota bisa berkembang, ekonomi bisa tumbuh, tapi satwa pada saat yang sama tuh satwa juga harus ini, harus tetap dijaga gitu kan, lingkungannya tetap dijaga gitu. Kita nggak bisa ini ya, nggak bisa bantu si pesutnya apa, kasih makan si pesutnya gitu kan. Kita ke pinggir nungguin pesutnya muncul, kita kasih makan, nggak bisa. Caranya adalah kita menjaga lingkungannya, lingkungan sungai gitu kan, tidak buang sampah ke sungai gitu kan. Tidak ini, tidak gunakan sungai ini untuk yang buat tercemar gitu, bisa cuci baju langsung ke sungai. Nah, itu yang buat akhirnya ya katanya biasanya alasannya itu kan ini kan udah biasa gitu kan. Ya si pesutnya itu tidak bisa membiasakan gitu kan. Dia berusaha membiasakan tapi enggak bisa karena dia butuh habitat yang baik gitu kan, yang bersih gitu. Dasar ya orang itu. Nah, jadi gimana ya, kayak menariknya tuh habitat pesut tuh bukan hanya cerita tentang sungai mahakam yang kita lihat dari pusat Samarinda, tapi wilayah mahakam punya jaringan perarean yang sangat luas gitu kan. Kayak ada danau-danau, ada kawasan rawa yang jadi bagian dari ekosistemnya si sungai mahakam ini. Ada juga kawasan ini ya yang biasa jadi tempat wisata nih. Ya ini udah termasuk wisata sih. Yaitu Danau Semayang dan Danau Melintang. Danau Semayang dan Danau Melintang. Jadi padahal berasal dari sungai gitu kan, tapi ini muara sih, di daerah muara ya, agak dekat muara gitu kan. Jadi jadilah bentuknya danau gitu kan. Tapi sekarang lagi kemarau itu lagi gak ada banget airnya, bahkan banyak yang jalan-jalan di lapangannya, tumbuh rumput malah, wah. Jadi apa ya, ada fenomena unik juga di sana tuh. Jadi ketika kondisi air berubah, kedua danau itu bisa tampak seperti menyatu dan kemudian kembali berpisah. Asik banget gitu ya, kayak kalau kondisi air berubah gitu, kayak kalau dibayangin dalam hubungan tuh kayak ini ya, kayak kondisi keuangan berubah, jadi kadang mereka menyatu, kadang mereka kembali berpisah.
Kalau ekonominya membaik mereka bersatu, kalau ekonominya memburuk mereka berpisah. Pisahnya bukan pisahinnya, bukan berpisah secara literally berpisah banget gitu, tapi berpisah maksudnya mau kerja masing-masing. Ya kan, masing-masing mencari nafkah, mencari penghasilan gitu. Lalu nanti barang baru liburan. Nah, di situ ekonominya membaik, lalu ekonominya memburuk, uangnya habis, kerja lagi. Maksudnya gitu. Jangan negatif thinking terus lah. Ayolah, netting-netting terus. Ini tidak boleh, Ji. Lalu apa ya? Jadi coba kalau ya, hard listeners ada yang pernah kesana nggak ya, ke Danau Semayang sama Danau Melintang di daerah ini Kukar sama Kubar kan ya? Iya, atau dua-duanya masuk Kubar? Satu Kukar deh. Setahu aku ya, aku udah pernah kesana sih. Kelas touring bos, touring. Jadi coba hard listeners bayangkan sebuah kawasan ya, yang belum pernah ya, kawasan perairan yang berubah wajah mengikuti kondisi sungai. Gitu kan, jadi kalau sungainya surut ya mereka juga ikut surut gitu kan. Nah buat masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut, perubahan air bukan sekadar pemandangan, tapi itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari pastinya ya. Jadi danau, sungai, rawa, ikan, perahu, dan masyarakat semuanya saling terhubung. Itulah karakter Kalimantan. Nah, asik banget, XX Kalimantan. Kadang kita melihat hutan sebagai sesuatu yang jauh gitu kan, melihat sungai itu sebagai pemandangan. Padahal bagi masyarakat lokal semuanya adalah bagian dari kehidupan gitu. Iyalah, banyak yang masih menggunakan ini ya. Sebenarnya kita juga menggunakan ini ya, fungsi dari hutan untuk hidup sehari-hari secara tidak langsung ya. Kita aja gak nyadar gitu, karena kalau hidup di kota ya gak sadar aja gitu kan. Nah, pesut juga jadi simbol ini menarik karena ia memperlihatkan hubungan itu secara langsung gitu kan. Kalau sungai kurang sehat gitu kan ya, dia ekosistemnya terganggu. Tapi kalau sungai sehat tuh, sungai sehat, bersih, kehidupan di dalamnya tuh menjadi peluang untuk bertahan gitu kan. Peluangnya untuk bertahan hidup tuh lebih tinggi gitu pokoknya. Ya kan? Nah, tapi bisa menjalar ke banyak bagian ekosistem juga gitu kan, karena pesut itu bukan hanya untuk ikon untuk difoto, bukan hanya untuk jadi apa? Patung gitu. Pesut itu adalah pengingat bahwa mahakam itu punya kehidupan. Mahakam itu sungai yang banyak banget penghuninya, bukan cuma pesut, banyak banget ya. Bahkan sampai manusia ada yang bergantung langsung ke Sungai Mahakam gitu kan sehari-hari gitu, nggak bergantung pada PDAM, banyak juga tuh. Terus pembangunan sebuah kota tuh juga memang idealnya berjalan berdampingan dengan alam gitu kan, tetap menjaga kelestarian alamnya. Asik. Jadi lain kali ya hard listeners, kalau melewati Mahakam mungkin kita bisa melihat sungai dengan perspektif yang sedikit berbeda gitu kan. Kayak jangan cuma lihat story, wah keren banget nih sunsetnya. Jangan cuma ngeliat kayak apa ya, monton-montonnya. Coba lihat kayak, waduh ini udah bersih gak ya, kayak kok kayak lebih tercemar ya sungaiku. Asik, sungaiku, abangku. Nah tapi pasti banyak ini ya kehidupan di bawahnya gitu kan. Ya kalau beruntung mungkin satu hari nanti bisa melihat ini ya, pesut muncul ke permukaan. Yang pasti kalau di area lalu lintas sungai yang utama di antara Samarinda kota dan seberang, ya itu kalian tidak akan bisa ini, kita tidak akan bisa melihat pesut makam. Karena ya lihat aja nanti mereka senggolan sama ponton gimana dong. Ya itulah, makanya kalau ketemu pesut makam tuh istimewa banget ya. Kalian cuma di daerah ini aja munculnya, daerah yang memang belum ini, belum tercemar gitu kan, masih sehat lah buat kehidupan mereka gitu kan. Ya gitulah, karena Kalimantan Timur juga punya cerita yang sangat menarik gitu kan soal satwanya. Oke. Nah, setelah ini kita sudah bahas ini ya soal Sungai Mahakam, terus penghuninya yang ikonik gitu kan, yaitu pesut mahakam. Setelah ini kita bahas apa? Mungkin setelah ini bahas nasi bekepor ya, sampai ayam cincane gitu. Udah tahu enggak nasi bekepor tuh? Kayak bukan gempor ya, bukan. Itu pinggang kamu gempor. Jadi ada ini ya, ada apa? Ada namanya nasi bekepor sama ayam cincane. Asli cincane, cincay lah, bukan. Oke, setelah ini ya, nanti kita bahas lagi soal unik-unik ini. Oke. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Goliath.

Oke, halo listener, terima kasih masih di sini ya. Masih bareng Peja Rizky di program kesayangan kita, Sensor Senyum Sore. Oke. Akhirnya masih agak melo ya dengan lagu-lagu tadi ya, kayak apa? Asalkan kau bahagia. Ada yang nangis juga pas dengar lagu itu. Jangan ya, jangan nangis ya. Kalau mau nangis, kita mending ngopi aja yuk. Ya, habisnya ngopi di mana yuk? Udah sore gini kan. Apalagi menyambut weekend gitu. Atau sekarang besok malam nih kita ngopi. Aduh, penuh semua tuh tempat ya. Ngeri banget ya. Kayak ternyata masyarakat Samarinda tuh sebanyak itu ya. Anak-anak mudanya gitu. Tapi gak cuma anak muda ya. Kayak banyak juga yang sekeluarga, nongki gitu kan. Maming gitu kan. Gak sekedar jalan-jalan doang gitu. Karena jalan-jalan juga macet gitu kan. Macet lagi ya kan. Ya mending nongki aja lah gitu kan. Walaupun nongkinya ternyata 4 kursi, 4-4-nya main HP. Nongki apa itu? Come on guys. Gitu ya, kayak kok gak ngobrol gitu. Ngobrol kok kak, ada waktunya. Aduh, gak gitu caranya, Ji. Oke, Artisna, sepertinya janjiku tadi kita mau bahas apa tadi? Nasi pakai por sampai ayam cinca nih. Cincai lah. Nah, memang kalau bicara soal daerah tuh, makanan tuh juga ini ya, bisa digunakan untuk mengenal daerah tersebut gitu kan. Kayak enggak sekedar ini ya, enggak sekedar apa ya, kayak sekedar daerahnya gitu kan, kayak jalan-jalannya, enggak sekedar apa? Enggak sekedar mungkin oleh-olehnya gitu, bisa juga yang lain seperti makanan gitu kan, kulineran gitu kan. Mau main kemana, mau main kesini buat kulineran ini gitu. Mau kemana, mau ke Padang, mau makan nasi Padang. Nasi Padang kan banyak, gak cuma di Padang doang bro. Gitu, kayak banyak yang apa ya, bahkan yang khas banget gitu untuk beberapa daerah. Nah Samarinda ada ini ya, selain yang biasa kita dengar itu kan kayak nasi kuning, terus amplang gitu kan, untuk-untuk. Ada juga nih nasi bekepur sampai ayam cincane, asik. Nah kalau makanan bisa ceritakan sejarah tanpa harus membuka sejarah. Memang makanan tuh kayak banyak yang warisan leluhur gitu kan, warisan yang dari zaman-zaman sebelumnya gitu. Bukan dari zaman batu juga, enggak juga ya. Nggak mungkin pas zaman batu tiba-tiba dia buat rendang, enggak. Tidak mungkin ya, berburu daging mentah gitu. Nah nasi bekepur ini adalah punya hubungan dengan tradisi kerajaan Kutai, Kutai Kartanegara gitu kan, kayak ya kerajaan Kutai gitu kan, apa ya, kayak tradisinya kerajaan Kutai gitu. Sekilas mungkin melihatnya itu seperti nasi biasa sebenarnya, tapi cara masak dan

lahan yang digunain itu yang buatnya berbeda nasi bekepor gitu. Nah, nasi dimasak bersama ikan asin gitu kan. Terus minyak dan rempah-rempah kemudian disajikan dengan pelengkap seperti sayur dan sambal. Asik banget. Terus makannya bareng kamu. Kamu lagi. Gitu ya, kayak sedap banget makanan kalau ada teman makannya gitu kan. Teman makannya ya nemenin, yang nemenin makan bukan lauk maksudnya ya, tapi makan juga harus pakai lauk lah ya kan. Terus kayak dulu makanan seperti ini itu berkaitan dengan lingkungan bangsawan Kutai gitu. Nah sekarang nasi bekepor justru menjadi bagian dari identitas kuliner Kalimantan Timur. Asik gitu. Jadi nasi bekepor tuh pasti identik dengan budaya Kutai gitu. Nah makanan yang dulu berada dalam lingkungan kerajaan sekarang bisa dikenal masyarakat luas. Asik, berarti sekarang masyarakat luas ini sudah berasa ala-ala kerajaan Kutai gitu kan. Yang mulia, asik. Makanan yang dulu berada dalam lingkungan kerajaan gitu sudah bisa kita rasain semua gitu. Artinya kuliner itu juga mengalami perjalanan sosial gitu kan. Gak cuma ini, gak cuma si raja-raja dan apa bangsawan aja yang ngerasain. Sekarang masyarakat juga ngerasain gitu. Kamu bungkus, kamu bagi-bagi, semua bisa ngerasain ya. Kalau kamu bungkus terus kamu bagi-bagi, simpankan satu ya, dua deh buat aku dan nanti aku juga. Saya orang dua. Penza dan Rizky ya. Kalian pikiranmu mana sih? Jangan bikin Pak Vincent. Jadi ini ya. Kuliner tuh juga punya perjalanan sosial dan ada makanan yang berpindah dari lingkungan istana ke masyarakat gitu kan. Ada juga makanan yang awalnya dibuat untuk acara tertentu kemudian menjadi makanan sehari-hari, itu ada juga gitu. Ada juga makanan yang jadi simbol daerah. Selain nasi bekepor itu ada juga namanya ayam cincane. Bukan cincau, bukan itu pokoknya ya. Tadi maksudku itu es cincau bukan. Ya. Nah, ada juga makanan ini ya. Ayam cincane gitu. Kalau ngeliat namanya terasa khas gitu. Kayak jadi ini tuh ayam cincane itu pakai ayam kampung dimasak dengan bumbu yang biasanya tuh dibakar juga akhirnya ya. Finishingnya itu pokoknya dibakar gitu ya. Dibakarnya di mana? Di Karhutla. Enggak. Kenapa sih? Coba ya, Karhutla kita sudah makin mending kok. Sudah bentar lagi udah ini kok udah kelar ya. Bakal membaik kok. Langit kita dan lingkungan kita ya. Kita doain aja. Nah rasanya tuh cenderung gurih, manis dan pedas gitu kan. Kemudian ada genceruan juga. Ada bahan dan bahan utamanya itu ikan gabus. Tahu ikan gabus kan? Ya yang ini ya styrofoam bukan. Ikan dibakar kemudian disiram sambal yang kayak bumbu. Asik, ini udah ngiler gak sih? Udah ngiler kayak sudah dibakar gitu, lagi dibakar disiram sama sambal, enggak dikasih dikit-dikit gitu, disiram. Tahu disiram enggak? Itu kalau kamu enggak mau mandi waktu masih kecil kamu disiram sama emakmu. Nah, itu disiram. Itu art listener. Jadi ikan dibakar disiram sama kayak ya sambalnya tuh yang sambal dan bumbunya tuh jadi satu. Wow. Laniur dulu. Nah kalau kita perhatikan makanan khas Kaltim itu banyak banget ya bahan yang dekat dengan lingkungan gitu. Ikan sungai, ikan rawa, ayam rempah gitu kan. Dan bahan-bahan yang mudah diperoleh oleh masyarakat setempat gitu. Nah ini memperlihatkan satu hal sederhana. Dapur selalu mempunyai hubungan dengan lingkungan ya kan. Semuanya kan dari ini ya, dari lingkungan sekitar, dari hutan, dari sungai, dari manapun gitu kan. Lalu dari kebiasaan sehari-hari itu lahirlah identitas kuliner. Dan Samarinda sendiri menjadi menarik tuh karena berada di titik pertemuan banyak budaya. Ada pengaruh dari budaya Kutai, ada pengaruh dari budaya Banjar, ada dari Bugis, ada Jawa dan Dayak juga pastinya ya. Dan banyak komunitas lainnya, bukan komunitas ini ya, bukan komunitas lingkungan, bukan. Tapi komunitas adat gitu maksudnya. Karena budaya di Kalimantan Timur, kalau bicara Kalimantan Timur ya banyak ya, Samarinda aja udah banyak ya, Dayak, Jawa, Bugis, Banjar, Kutai, semuanya ada. Apalagi bahkan ada Padang, ada Chinese juga gitu kan, ada Hindu, Buddha gitu, Protestan, Katolik, Muslim gitu. Benar-benar campur juga gitu. Nah itu yang membuat kolaborasi budaya gitu kan. Apalagi makanan, wah kalau sudah bahas makanan tuh banyak banget pasti punya ciri khasnya ya kan.
Jadi jangan heran ya kalau heart listeners, kalau kalian mungkin belum ngerasain semuanya di Samarinda itu, karena ya memang beragam, sangat beragam banget gitu kan. Ya bisa juga ajakin mungkin siapa gitu kan dari luar gitu, atau mungkin kamu lagi LDR sama siapa gitu kan dari pulau sebelah, pulau lain gitu kan, ajakin ke Samarinda, ke Kaltim gitu kan. Kasih coba semua makanan ini. Kayak soto Banjar, lalu apa, lontong balap. Siapa yang menang ya? Udah selesai gak balapannya? Nah, jadi satu kota itu bisa menawarkan banyak cerita di meja makan. Jadi kalau sudah ke meja makan gitu kan, kayak kamu bisa pesan banyak banget yang khasnya Samarinda atau Kaltim gitu kan. Ya, karena tadi ada Kutai, Banjar, Bugis, Jawa, Dayak gitu kan, Chinese gitu. Kayak semuanya punya ciri khas masing-masing maksudnya kalau dalam hal makanan terutamanya. Nah, kita makan ini ya, kalau mungkin satu hal yang sering kita alami tanpa sadar itu kita makan makanan khas suatu daerah, tapi kita jarang nanya dari mana makanan ini berasal. Dari dapur kah itu yang buat? Wah, bukan, maksudnya asal ini ya, asal muasalnya. Bukan asal makanannya ya, satu tempat dari dapur gitu. Enggak kak, saya buatnya di teras. Iya, oke, jangan berdebat ya. Oke, ya. Mau dari dapur, mau dari teras, yang penting, yang pasti itu kamu masak kan. Enggak kak, itu saya bakar. Ya sudah, oke, lupain ya, lanjut. Nah, jadi kita jarang bertanya gitu kan, siapa yang masak gitu, siapa yang pertama kali masak ini, penemunya gitu kan, penemunya yang pasti bukan profesor-profesor gitu kan, karena kayak ini kan lebih ke leluhur kita gitu kan, nyobain-nyobain makanan, nyobain campur ini itu bahan-bahannya, tahu-tahu jadilah makanan itu kan, dan akhirnya jadi makanan khas gitu kan. Padahal dari pertanyaan sederhana itu kita bisa nemuin sejarah gitu kan, kita bisa nemuin asal muasal makanan itu, apa yang membuat perjalanan kuliner itu menjadi menarik gitu kan. Tidak harus pergi jauh, di Samarinda juga udah banyak gitu kan. Tapi kalau kita mau sudah nyobain semua, mau explore lebih, ya silakan kita main ke daerah lain dengan kulinernya asik. Ya siapin ini, siapin gocek lah pokoknya, ya gocek. Ya duit pokoknya. Gitu, tidak harus nggak harus pergi jauh, tapi kalau soal mau nyoba yang lainnya juga boleh banget di semua daerah gitu kan. Jalan-jalan aja gitu kan, backpackeran. Jadi kadang tuh kita cukup ke sebuah rumah makan tuh bisa nyoba semua makanan ya kalau kamu sanggup. Tapi jangan berlebihan, cobain seminggu sekali gitu kan, sisanya makan mie. Saking mau hemat gitu kan, mau hemat tapi lambungnya disiksa. Tidak, lambungnya tuh sudah, lambung kamu tuh sudah teriak-teriak gitu, kayak minta tolong, tolong selamatkan saya, tolong selamatkan saya, ada serigala. Oh, bukan itu. Jadi ada juga seperti nasi bekepor gitu kan. Ketika nyantapnya itu kita sebenarnya sudah mencicipi bagian dari sejarah Kutai gitu. Kita sudah menjadi bagian dari meneruskan budaya itu gitu melalui kulinernya gitu kan. Ya siapa coba juga enggak tertarik ya kalau makanan tuh berbagai macam ini ya bentuknya gitu kan. Ya gitulah. Ada lapisan sungai, budaya, kuliner, sampai sejarah gitu ya dalam satu piring. Pasti gitu ya, dalam satu piring itu semuanya ada gitu. Apalagi kalau sama kamu, wah sempurna. Lagu-lagunya ini. Nah, jadi sekarang ada lapisan baru yaitu perubahan besar Kaltim sebagai salah satu pusat pembangunan Indonesia. Tapi sebelum masuk ke masa depan itu, mari kita jelajah sedikit lebih jauh ya. Selainnya dari kita tadi udah bahas Kaltim tuh nggak, rasanya nggak ini ya, nggak afdol kalau kita tidak bahas ada salah satu kabupaten yang menyumbangkan pariwisata terbesar di Kalimantan Timur. Di mana itu? Di mana? Tebak dong. Di mana? Teriak dong, teriak. Ya itu adalah Berau, Kabupaten Berau. Oke, kita akan bahas ya setelah ini ya, Kabupaten Berau. Ada yang menang ke sana? Ya setelah ini ya. Yang nggak pernah siap-siap, besok lusa kita berangkat. Sebelum itu kasih dulu lagu dari Iwan Fals, Pesawat Tempurku.

Oke, okay, Harley Snow, terima kasih masih bersama Penny Rizky di sini. Udah jam setengah lima, ya, udah jam setengah lima. Yeay, weekend di depan mata. Tapi yang masih bekerja di hari Sabtu dan Minggu, yang belum dapat off ya, tetap semangat. Mau gimana lagi, namanya juga kerja ya kan. Kalau nggak mau terkait seperti itu ya jangan kerja. Tapi kalau nggak kerja nanti ya gitu, kamu nggak bisa belanja apapun yang kamu mau. Oke, okay, Harley Snow, tadi udah aku janjiin kita mau bahas satu kabupaten yang paling jauh dari pusat pemerintahannya ya, pusat pemerintahan provinsinya, yaitu Kabupaten Berau. Ya, siapa? Who's never know, bro? Siapa yang tidak tahu? Siapa? Katakan. Tidak mungkin. Bahkan banyak yang lebih mengenal Berau daripada Kalimantan Timur gitu ya. Untuk ini ya, warga-warga di luar Kaltim gitu kan. Jadi kalau di Samarinda punya Mahakam, Kalimantan Timur itu punya daerah ini, kawasan pesisir yang benar-benar luar biasa. Memang yang beri sumbangsih pariwisata terbesar ya di Kalimantan Timur gitu. Yaitu Kabupaten Berau. Di sana ada Kepulauan Derawan. Ada ini ya, ada seperti si Derawannya sendiri, ada Manatua, Sanggalaki, Kakaban. Wow. Masing-masing itu punya karakter yang ini ya, punya karakter dan destinasi yang berbeda gitu. Derawan tuh terkenal dengan kehidupan lautnya, ada penyu. Jadi kalau mau main ke sana tuh bisa ngelihat nih ya, kalau beruntungnya pas ada penyu yang bertelur mungkin kan, habis bertelur gitu. Wah, itu kan bisa lihat seperti apa dari proses dia bertelur, lalu mengubur telurnya, lalu akhirnya dia pergi gitu kan, ninggalin telurnya ke lepas laut dulu gitu kan. Kayak pergi merantau dulu gitu kan, memperkuat fisik, cari nafkah dulu buat telur-telurnya nanti gitu. Gitu. Terus ada terumbu karangnya juga, ikan-ikan lautnya gitu, itu khas banget gitu kan, dan berbagai kehidupan bawah laut lainnya. Nah, tapi salah satu yang paling unik adalah Danau Kakaban. Bayangkan sebuah danau gitu ya, danau pokoknya. Tapi airnya itu bukan seperti danau air pada ini ya, pada umumnya gitu. Jadi Danau Kakaban itu merupakan danau yang terbentuk dari air laut yang terperangkap di dalam pulau. Wow, keren banget gitu. Kayak ada danau di tengah-tengah pulau gitu. Ini udah pulau, di tengah-tengah itu ada danau. Gitu kayak kolam renang pribadi enggak sih gitu kan? Kayak kolam renang pribadi yang dibangun dengan 2 miliar mungkin. Dan di dalamnya tuh terdapat ubur-ubur ya guys ya. Ubur-ubur yang terkenal tidak menyengat seperti ubur-ubur pada umumnya. Jadi friendly banget ya. Sangat friendly. Seperti mantanmu. Gitu kayak, aduh, saking friendly-nya jadi kayak gak kenal mana lawan mana kawan. Nah, fenomena ini tuh sangat langka gitu ya. Ubur-ubur dia menyengat dan danaunya ini di tengah-tengah pulau gitu kan. Jadi orang yang datang ke Kaltim tuh bukan hanya bisa melihat pantai ya kan, bisa juga datang ke sini ya. Siapapun nanti yang dari luar Kaltim atau dari Kaltim juga mau main ke sana boleh banget ya. Tapi untuk masuk ke sebuah danau dan melihat ubur-ubur tuh juga salah satu destinasi yang unik banget gitu kan. Ini salah satu contoh berapa uniknya alam Kaltim. Tapi Kaltim itu bukan cuma laut ya, ada juga di darat aja tuh ada orang hutan, beruang madu, berbagai jenis burung gitu ya. Bukan flu burung ya, mohon maaf. Ada tumbuhan yang tidak mudah kita temukan di tempat lain, seperti ada juga kawasan mangrove gitu kan. Mangrove itu sering dianggap sebagai pohon yang tumbuh di pinggir laut gitu, padahal fungsinya jauh lebih besar. Mangrove itu menjadi tempat hidup berbagai organisme, ada ekosistem di dalamnya, jadi tempat cari makan, jadi tempat berlindung gitu kan. Lalu juga membantu melindungi kawasan pesisir gitu, itu fungsinya mangrove juga gitu kan. Nah, di Kaltim itu ekosistem mangrove itu juga punya peran penting yang sangat besar sekali gitu kan. Bahkan pemerintah daerah masih memperkuat strategi perlindungan dan pengelolaan mangrove gitu. Ya, itu salah satu memang fungsi utama mangrove gitu. Dan yang paling penting adalah menjaga ekosistem tetap berfungsi. Mangrove, sungai, laut, hutan, nah semuanya itu saling terhubung. Terhubung, seperti kita, terhubung. Sok terhubung-hubung ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat tuh betapa tipisnya batas antara kehidupan manusia dengan alam gitu. Masyarakat pesisir bergantung pada laut, masyarakat sungai bergantung pada sungainya, masyarakat sekitar hutan juga bergantung pada hasil hutan dan lingkungan di sekitar hutan. Karena itu menjaga alam itu bukan hanya urusan satwa gitu. Intinya juga tentang menjaga kehidupan manusia. Kalau kita mau menjaga lingkungan kita sampai ke depannya ya harus jaga lingkungannya juga gitu loh maksudnya. Gitu aja masa ini sih, masa enggak mau sih jaga alamnya sendiri, bener aja gitu. Nah, salah satu tadi menjadi pesut ya, salah satu tanda ekosistem tuh sungai itu masih ada kehidupan itu seperti pesut gitu kan. Kalau bicara tentang mangrove tuh
ya ekosistem pesisir dengan fungsi yang sangat besar gitu kan, kenapa harus menjaga hutan gitu kan. Ya semuanya kembali ke satu kata tadi yang di awal kita katakan, yaitu keseimbangan, equality gitu kan. Kalau kita mau bahas soal kenapa harus dijaga semua gitu kan, mungkin itu juga yang dicari di Kalimantan Timur sekarang gitu loh. Nah bagaimana sih caranya berkembang tanpa kehilangan identitas gitu kan. Ya kita harus ini ya, menjadi pusat pertumbuhan gitu kan. Kita yang menjadi pelakunya gitu kan. Kita yang mengendalikan gitu kan. Lebih ke kita yang melestarikan juga gitu. Ya itulah salah satunya juga. Nah kalau sisi yang paling modernnya, kita Kaltim ya IKN gitu kan. Nah bicara tadi, kembali ke bicara Berau tadi, ada yang udah pernah ke Berau gak sih? Ada yang sudah ada jadwal mungkin akhir tahun ke Berau gitu ya. Jangan lupa, wah ini kalau sudah bicara Berau ini banyak banget tau. Kayak gak cuma ke Pulauan tadi gitu, ada juga biduk-biduk ya kan, Danau Dua Rasa gitu kan, kayak ini bukan selingkuh, bukan mendua, bukan, tapi danau gini, ini alam ya, alam gitu di danau. Kita ke situ tuh dia memang ada asin, ada tawarnya gitu, dan itu ini ya apa, Labuan Cermin gitu kan, nama namanya Labuan Cermin karena pas kita ke situ tuh itu benar-benar bening banget gitu. Bening banget, apa ya, dia kayak transparan gitu warna airnya gitu. Jadi ya yang mau ke sana let's go lah ya. Kalau mungkin cuma jalan-jalan gitu kan, melepas penat gitu kan, atau mungkin sudah menjadwalkan mungkin mau prewed di sana. Asik. Prewed di sana kayak mahal banget loh, serius. Yakin bakal mahal banget, apalagi kalau sama nanti hiu tutul misalnya gitu kan, di kawasan biduk-biduk juga gitu kan. Oke, kita tadi udah jalan-jalan ke ini ya, Berau. Jadi setelah ini akan segmen terakhir, tapi sebelum segmen terakhir kita kasih lagu dulu ya. Tadi ada yang request nih dari Kak Tinkerbell. Jelas sekali nama samarannya. Ini dari requestnya lagu Raisa, Bila.

Oke, hard listener, terima kasih ya masih di sini bareng Pezanski di Sensor Senyum Sore ya. Kita sudah di ujung sesi ya. Udah mau jam 5 ya, yang menuju pulang ya hati-hati ya, atau mungkin sudah di rumah ya syukur. Atau mungkin sudah pesan kopi ya, nikmati ya, enjoy your coffee, oke. Okay? Tidak terasa ya kita sudah di ujung perjalanan, guys. Ujung perjalanan ya tuh. Tidak terasa udah hampir 2 jam ya. Kita bareng di sini ya. Di yaping-yaping tadi kita bahas soal Samarinda tadi, ke Mahakam, lalu kita tadi bahas soal pesut Mahakam, Kampung Tenun, ke makanan khas, sampai tadi kita main ke Berau ya. Tadi kita sempat main ke Berau loh Pepe. Kita ngelihat derawan Kakaban ya lewat layar tapi ya, dan imajinasi ya. Kalau lihat ke arah apa sisi modernnya Kaltim ya, ke IKN pasti kan, ibu kota Nusantara gitu. Buat Kaltim itu mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar ya kan. Tapi menariknya kalau ketika bicara tentang masa depan Kaltim itu, kita tidak boleh lupa bahwa wilayah ini punya sejarah ya kan, sejarah yang panjang daripada proyek pembangunan apapun gitu. Sebelum ada gedung baru pasti sudah ada sungai, sebelum ada jalan besar sudah pasti ada jalur perdagangan ya kan, sebelum ada kota modern tuh sudah pasti ada masyarakat yang hidup dengan hutan dan sungai ya kan. Makanya ada kota gitu kan, karena sudah ada masyarakatnya, sudah ada perkembangan, sudah perputaran ekonominya itu sudah ada gitu kan. Itulah sebabnya Kaltim itu jadi menarik ya kan. Ada masa lalu, ada masa sekarang gitu. Kayak kita juga gitu. Ada masa lalu, ada masa sekarang. Ada yang bertahan dari lalu tapi enggak sampai sekarang. Ada yang bertahan sekarang tapi dia bukan dari masa lalu. Asik, itu baru banget buat kata-katanya. Ya intinya apa itu, walaupun itu masa lalu, masa sekarang dan juga masa depan ya, pastinya ketiga itu berjalan bersamaan ya kan. Ya itulah namanya ini, dialnya aja. Ada yang katanya itu YOLO, you only live once gitu. Let it flow, kita ngikutin aja ya kan. Ya karena daerah itu tidak hanya dibangun dari beton ya kan, ada budaya, manusia dan alam di dalamnya, dan ada cerita yang diwariskan. Jadi apa yang kita wariskan nanti ya, itu yang adalah ya apa yang kita pertahankan hari ini gitu kan. Selamat sore guys. Ada yang nyapa tadi. Gitu, jadi mungkin itu yang paling menarik ya dari Kaltim gitu kan. Tidak perlu kita mencari sesuatu di luar biasa yang jauh-jauh, tapi di Kaltimnya ada loh. Tadi udah kasih tahu ya itu. Jadi kalau weekend bingung ya, tadi ada banyak mungkin mau kulineran atau mungkin nyari habitat pesut di Desa Pela tuh. Katanya di Desa Pela masih banyak yang muncul pesut Mahakamnya. Coba main-main ke sana ya, touring aja. Coba atau enggak pesenin ojol ke sana, ada enggak? Gitu ya. Terus ada kain tenun gitu kan, mungkin apa bisa kamu beli ya, hard listener. Bisa kan beli lalu kan jadikan baju kondangan tuh, bisa banget tuh ya kan. Let's go gitu, biar tradisinya tuh terus hidup gitu ya kan. Dan pastinya ada juga generasi baru yang nanti akan meneruskan semuanya ya. Semoga setelah kita tadi berkesahan ya soal Samarinda, Kaltim gitu kan, secara seluk-beluknya juga tadi kan, lumayan gitu kan. Semoga ini ya, semoga setelah dengarkan ini hard listener bisa memandang Samarinda dan Kaltim menjadi sedikit berbeda gitu kan. Mahakam tuh terasa lebih dekat, lebih akrab gitu kan, bareng pesut juga ngerasa kita lebih akrab gitu, karena kita yang merasa memiliki, menjaganya gitu, asik gitu. Ya dan Kalimantan terasa sedikit lebih luas lah kalau ini ya, daripada sekedar nama di peta gitu kan. Kalimantan Timur tuh, apalagi Kalimantan Timur ya, punya banyak kisahnya gitu ya. Ya begitu saja listener, terima kasih ya sudah membersamai ya. Terima kasih sudah bersama selama 2 jam ini. Yang sudah di jalan pulang hati-hati, jangan klakson-klakson, nanti kamu diklakson balik akhirnya ngamuk. Ya apa yang di masih kantor, masih kerja juga mungkin lembur, biar weekendnya gak keganggu ya, semangat ya, beli kopi sama nasi goreng apa gitu, nasi goreng dekat situ, cari aja. Kalau gak ada pesan ojol, kalau gak ada, masih gak ada, udah lah masak mie aja di kantor. Bisa kan masak mie di kantor. Ya itu aja ya listeners, terima kasih banyak. Saya Pezza Rizky pamit, tetap jaga kesehatan, tetap nikmati perjalanannya, dan kalau sore ini masih berada di jalan, semoga perjalanannya lancar sampai tujuan. Oke, sehat selalu, jaga diri selalu, semoga apa yang kalian lakukan semuanya lancar. Terima kasih, aku Pezza Rizky pamit dari ruang dengar kalian. See you, bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya melayani mereka dengan buruk sekali. Mukanya cemberut dan bawaannya gak enak banget gitu loh. Nah, orang pertama jelas ya marah jengkel melihat layanan yang seperti itu. Yang mengherankan, orang yang kedua tetap enjoy aja, bahkan bersikap sopan kepada si penjual yang tidak ramah itu. Orang pertama bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu tetap bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah yang menentukan atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi kan dia melayani dengan buruk sekali," kata si orang pertama. Dia masih merasa jengkel. "Ya, itu sih masalah dia. Dia mau bad mood, gak sopan, melayani dengan buruk. Toh, itu kan gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri."

Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, tindakan kita sering dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah tiba-tiba juga ikut-ikutan pelit karena harus berurusan dengan orang itu. Coba deh renungkan, mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain? Jagalah suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Pendengar, apakah saat ini Anda merasa stres, marah, bad mood karena sikap dan perkataan menyakitkan dari orang lain? Apakah Anda jadi gak bisa menikmati hari-hari Anda karena sikap buruk orang lain? Silahkan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah, kita temukan ternyata setiap sisi baik ada sisi kebalikannya. Seorang wanita menikahi seorang pria karena dia kuat dan jantan. Wanita ini meninggalkan suaminya karena suaminya sangat mendominasi. Sang pria menikahinya karena dia demikian rapuh dan mungil. Ia meninggalkan istrinya karena istrinya demikian lemah dan tak berdaya. Yang wanita memilih calon suaminya karena calon suaminya tahu cara memberikan nafkah yang baik. Ia meninggalkan suaminya karena yang dipikirkan suaminya hanya bisnis. Yang pria menikahinya karena dia stabil dan memakai akal sehat. Ia menceraikan istrinya karena istrinya membosankan dan kurang cerdik. Ya, setiap uang logam

ada sisi kebalikannya. Namun hal itu bukanlah berarti bahwa uang logam tersebut tidak berharga. Demikian pulalah halnya dengan pernikahan kita. Kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kebalikan dari diri kita. Kalau saudara supel, mungkin saudara tertarik kepada seseorang yang pendiam dan menarik diri, karena saudara menemukan kedamaian dengan orang tersebut. Di lain pihak, kalau saudara introvert, mungkin saudara tertarik kepada orang yang memeriahkan suasana pesta karena seru. Namun, kalau pasangan saudara mulai menggerus saudara, ingat-ingatlah masa saudara pacaran, dan cobalah melakukan hal-hal yang saudara paling nikmati sebelum menikah. Berkonsentrasilah pada apa yang saudara cintai tentang pasangan saudara, dan bukan pada apa yang menggerus saudara seperti amplas. Dalam kitab Wahyu, Allah berbicara kepada gereja di Efesus dan mengatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4-5. Tentu, ia sedang membicarakan kasih kepada Allah dalam ayat-ayat tersebut. Namun saya rasa ada prinsip yang relevan juga untuk pernikahan. Kembalilah ke bagaimana dulunya saudara memperlakukan satu sama lain. Saudara takkan menyangka alangkah beda hasilnya nanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: akan orang-orang yang bersikap seperti kanak-kanak terhadap Dia dan yang menyandarkan hidupnya kepada-Nya. Sebagai Bapa, Tuhan ingin turun tangan dalam segala persoalan anak-anak-Nya serta memelihara mereka. Akan tetapi, apabila kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup kita sehari-hari, maka kita tidak akan mengalami pemeliharaan dan pertolongan-Nya. Kita sendiri akan menghilangkan hal yang teramat berharga dalam hidup kita, yaitu memiliki hati yang berbahagia dan bebas dari kegelisahan. Oleh sebab itu, lepaskanlah ketegaran hati Anda yang berusaha mengatasi semua kesulitan dengan kekuatan diri sendiri. Maka Tuhan akan menolong Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Model rumah yang dibangun dengan doa. Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini tentang suatu rumah. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3-4. Dan apakah harta benda yang berharga dan menarik itu yang seharusnya kita miliki di dalam rumah kita? Saya memikirkan nilai-nilai Kristiani sebagai harta benda yang mendekorasi rumah kita. Tentu saja, menyampaikan nilai-nilai Kristiani membutuhkan suatu komitmen waktu dan uang. Anda mungkin berkata, kami tidak memiliki uang untuk liburan yang mahal. Tidak, saya sedang berbicara tentang apa yang kita lakukan dari hari ke hari. Dari pengalaman saya, masalah disiplin muncul saat orang tua sangat sibuk. Namun, waktu yang dilewatkan bersama anak-anak kita memecahkan sebagian besar masalah itu. Berolahraga bersama, makan siang atau malam bersama mereka, bahkan berbelanja bersama sangatlah penting. Tidak ada yang dapat menggantikan waktu kita bersama anak-anak kita. Juga, bila kita ingin anak-anak kita menerima nilai-nilai kita,

0: Bandingkan kasih itu dengan kasih Allah. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Para orang tua, pastikan anak-anak Anda mengetahui bahwa tak satu pun yang mereka lakukan akan membuat Anda berhenti mengasihi mereka. Anda mungkin akan kecewa terhadap mereka. Anda mungkin harus mendisiplinkan mereka dan membiarkan mereka hidup dengan konsekuensi pilihan-pilihan mereka. Namun, pastikan mereka mengetahui bahwa Anda mengasihi mereka apapun yang mereka perbuat. Marilah kita membuat rumah kita sebagai miniatur kerajaan Allah, di mana kasih datang tanpa syarat apapun. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: This is Heartline Radio.

dari kawasan Siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Selamat sore Heart Listener, kembali lagi mendengar suara Yemima yang lagi Heart Listener lewat dengarkan lewat ruang udara nih. Dan kembali lagi kita bergabung di dalam program Nada dan Pujian mulai dari jam 6 sore ini sampai jam 8 malam nanti. Jadi Yemima pastinya akan menunggu Heart Listener semuanya untuk bergabung bersama dengan Yemima ya. Dan Heart Listener boleh banget bergabung sama Yemima lewat nomor 0811-5830944 ataupun lewat live TikTok kita di Heartline Samarinda. Dan pastinya kita juga punya aplikasi yang bernama Jalur Hati. Jadi di sana Heart Listener bisa ngedengerin suara Yemima dan penyiar-penyiar lainnya. Kemudian Heart Listener juga bisa banget gabungan lewat kolom komentar yang ada. Nah, hari ini banyak sekali sepertinya hal yang mau Yemima ceritain juga ya. Dan untuk Heart Listener juga yang mau sharing mungkin kesaksian atau lagu-lagu rohani yang lagi Heart Listener suka dengerin akhir-akhir ini, boleh banget kasih tahu ke Yemima. Dan juga boleh dong nanti kasih Yemima rekomendasi-rekomendasi lagu gitu. Mungkin lagu yang Heart Listener lagi suka dengerin atau lagu yang Heart Listener baru tahu dan mau sharing ke Yemima juga, boleh banget. Yemima tunggu ya.

Lagu pertama ini kita ditemani dengan Cintamu Terbesar oleh VOG ya, Heart Listener. Nah, lagu ini tuh vibes-nya itu sangat bulan Februari. Kenapa bulan Februari? Karena bulan Februari adalah bulannya cinta ya. Dan sekarang kita jadi ngerti kalau bulannya cinta itu gak cuma cinta sama pasangan, gak cuma cinta sama keluarga, gak cuma cinta sama anak-anak, tapi juga sama Tuhan ya. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, Tuhan Yesus udah ngajak kita untuk tinggal di dalam kasihnya, karena kadang ya kasihnya Tuhan itu kita gak bisa lihat pakai mata, tapi kita bisa rasakan kalau kasihnya Tuhan itu benar-benar tulus dalam hidup kita.

0: Bapa selalu melihat anak-anaknya yang dengan suka rela memilih jalan salib karena mereka mengasihi putranya dan yang mengalami kekurangan, penghinaan, serta berbagai penderitaan demi Yesus. Ia tidak akan mengabaikan mereka dalam penderitaan mereka itu. Berulang-ulang ia akan memberi sukacita dan dorongan kepada mereka. Jika Anda sedang memikul salib yang berat, maka harapkanlah hal-hal ini. Jika Anda mengharapkan penyegaran, Anda akan menerimanya. Jika Anda menutup hati dengan penuh kemarahan, berarti Anda menolak berkat Allah serta karunia-karunia-Nya yang baik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

ini berjudul Turn It Up dari Planet Shaker. Lagu ini berlirikan dengan bahasa Inggris ya, hard listener semua. Tapi Bima akan menjelaskan sedikit tentang lagu ini. Jadi lagu ini itu bercerita tentang bagaimana kita itu menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dan setiap kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, itu Tuhan itu juga bekerja lewat pujian-pujian kita. Tuhan memberkati hidup kita sendiri, memberkati kita yang menyanyikannya, dan juga Tuhan bisa memberkati orang-orang yang mendengarkannya juga. Sama seperti orang-orang yang menjadi pemimpin pujian dan lain-lainnya, kita juga bisa lewat pujian-pujian yang kita sampaikan. Mungkin kayak cuma dalam bentuk cerita, tidak harus dengan nyanyian yang bagus. Itu juga bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan lewat hidupnya kita. Jadi buat heart listener yang mau mendengarkan lagu ini lagi, nanti boleh banget. Judulnya adalah Turn It Up. Ya, oke. Kalau begitu buat heart listener yang mau request lagu juga boleh banget. Yemi Matugu.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Heartline Radio.
5: Sebab Allah kita sanggup, dengan iman kita pemenang. Amin. Mari sama-sama kita mau

Kembali lagi bersama kita di 94,4 FM Heartland Radio Samarinda. Yap, lagu ini berjudul Pemenang dari NDC Worship ya. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ayat firman Tuhan dan juga lagu ini bisa jadi perkataan iman kita dalam hidup, dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas perkuliahan, dalam keluarga, dan dalam setiap aspek kehidupan yang sedang kita jalani. Dan biar lagu ini juga bisa menguatkan kembali iman kita, bisa mengembalikan kembali mungkin rasa percaya yang udah mulai goyah kepada Tuhan, kalau Tuhan adalah Allah yang sanggup membawa kita menjadi lebih dari pemenang.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Radio 4.4 Heartline Radio.

Seperti Kasihmu dari GMS Life Kids. Ya, lagu ini sebenarnya adalah lagunya anak-anak kecil ya, hard listener semua. Tapi lagu ini juga cukup, liriknya itu cukup general untuk kita semua. Karena lagu ini juga menceritakan bagaimana kita mau menaati panggilan yang Tuhan berikan. Karena seperti yang kita tahu, Tuhan sudah meninggalkan amanat agung untuk kita untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, sampai semua orang bisa mendengarkannya. Nah, dari lagu ini kita diajarkan juga ternyata dari kita masih kecil untuk kita bisa menjadi berkat dan juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tak terasa heart listener kita sudah merapat di jam 7 malam. Yeay, senang sekali. Selama 1 jam ini udah banyak sekali heart listener yang menemani Yemima juga lewat live TikTok. Dan pastinya terima kasih untuk setiap lagu yang sudah diberikan nih heart listener. Dan lagu ini yang sudah kita dengarkan berjudul I've Got The Victory dari Lakewood Music dan Jeremiah Woods. Nah, lagu ini itu sejalan dengan ayat firman Tuhan ya heart listener dalam Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yes, kita percaya dalam setiap langkah kita, walaupun kita mungkin jatuh, tapi kita pasti bisa kembali dan juga mendapatkan kemenangan daripada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah menjanjikan kemenangan itu kepada kita. Makanya di lirik lagu ini itu ada kata-katanya itu, I've got his power in me, they're gonna hear me sing, I've got the victory.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Heartline Radio.

Halo listener, ya Bima lagi seneng banget nih dengerin lagu Kasih Banyak Rasa Bersyukur. Kayak vibesnya itu happy, tapi dia juga gimana ya, pokoknya gitu deh lagunya. Ya Bima juga bingung jelasinnya gimana, tapi bawaannya tuh selalu kayak mau kepalanya kanan kiri waktu mendengarkan lagu ini. Dan lagu ini tuh kayak mengingatkan kalau setiap hari-hari kita itu gak cuma soal soal kita itu bisa menjalani hari dengan sebaik mungkin, bukan soal bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan excellent, tapi juga bagaimana kita itu setiap harinya selalu terima damai sejahteranya Tuhan. Makanya kita tetap bisa ngerasa aman di setiap harinya, seperti di dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan itu yang selalu menjadi pengingat dan juga kekuatan bagi Mima kalau misalnya hari-hari Mima udah terasa aduh capek banget gitu, atau enggak aduh banyak banget yang harus dipikirkan hari ini. Kayak Mima kadang juga setelah mengingat kembali langsung kayak Tuhan maaf ya hari ini enggak bisa kendalikan pikiran dan hati Mima sendiri, tapi terima kasih karena damai sejahtera yang dari Tuhan Mima bisa mengendalikannya.

Anda rindu agar aliran-aliran berkat akan mengalir dari kehidupan Anda. Kasih Allah ingin mengabulkan kerinduan Anda itu. Itulah sebabnya Ia menempatkan sebuah mesbah dalam kehidupan setiap manusia. Di tempat itu, Ia mencari korban yang dipersembahkan kepada-Nya karena kasih. Bila ada korban di atas mesbah, maka nyala api korban itu dapat dinyalakan. Nyala api itu berasal dari Allah dan bersinar dengan terang, serta membakar semangat orang lain dan memberkati hidup mereka. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Seperti dalam 2 Tawarikh 18 ayat 35, "Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar." Yes, Tuhan itu selalu menyediakan hal-hal yang kita perlukan untuk kita menghadapi dibilang peperangan tapi kayak wow gede banget ya, tapi ya untuk menghadapi setiap hal yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita, dan yang pastinya itu juga menjadi peperangan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan itu seperti dalam firman Tuhan memberikan kepada kita perisai keselamatan yang daripadanya. Jadi itu adalah salah satu kuasa yang Tuhan berikan untuk kita dalam menghadapi semua hal yang harus kita hadapi. Dan heart listener, jangan khawatir ya. Jangan khawatir kalau misalnya hari ini sedang merasa khawatir, hari ini sedang merasa gak yakin untuk menghadapi sebuah tantangan yang memang harus dihadapi. Percayalah, Tuhan sudah memberikan kita kuasa, Tuhan berikan kita perisai keselamatan, dan tangan kanannya yang akan menolong dan juga mendorong kita dari belakang untuk kita bergerak maju ke depan dan menyelesaikan setiap bagian yang Tuhan percaya.

0: Dan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-567. Saya berdoa dimanapun Anda berada, kasih dan anugerah Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Secara khusus buat yang sakit, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan, bahwa percayalah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Tuhan Yesus sanggup memulihkan Anda. Itulah sebabnya jangan berharap kepada manusia, tetaplah memandang kepada Tuhan. Nanti di acara selesai pemberitaan firman, Pastor Apius akan mendoakan Anda secara khusus buat yang sakit. Dan percayalah bahwa bukan pendeta yang menyembuhkan Anda, tapi Roh Kudus oleh karena anugerah Allah yang dicurahkan, itu yang menyembuhkan Anda. Belas kasihan Tuhan. Mintalah belas kasihan Tuhan. Saya percaya kita semua memperoleh belas kasih daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-567. Mari kita melihat Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 dan 9. 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Ayat 9. Telah kuberikan isi rumah. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Orang Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ini luar biasa sekali ceritanya, saudaraku. Dan ini kita bisa renungkan kembali, saudaraku. Satu tema yang saya bawa dari kisah ini cukup panjang supaya kita bisa melihat apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Itulah sebabnya temanya saya mengambil, yaitu berjudul ketika kekuasaan membuat kita jatuh di dalam dosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat, kita merenungkan sebuah kisah yang sangat kuat dan relevan dari kitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 9. Saudaraku dikasihi Tuhan, kisah ini membawa kita kepada puncak sejarah terbesar bagi Israel, bangsa Israel, yaitu apa? Raja Daud, saudaraku. Namun kita bisa melihat Ini bukan kisah tentang kemenangan perang atau kejayaan tata, melainkan ini sebuah teguran keras dari ayat yang sudah kita baca. Teguran keras melalui Nabi Nathan atas apa? Atas dosa-dosa besar yang dilakukan Daud dengan Batsyeba dan pembunuhan berencana terhadap Uria, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita lihat bagaimana latar belakangnya. Daud adalah seorang pria yang dikasih Allah. Diangkat dari seorang gembala menjadi raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Namun saudaraku dikasih Tuhan, kenyamanan di istana justru ini membuat Daud lengah, saudaraku. Kekuasaan yang Daud miliki itu perlahan-lahan mengaburkan pandangan spiritualnya, saudaraku. Kita melihat ketika Daud melihat Batsyeba, Daud merasa berhak mengambil apa saja yang ia inginkan karena statusnya sebagai raja, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kekuasaan mutlak itu cenderung merusak mutlak. Kenapa? Kita bisa melihat dari kisah ini bagaimana Daud itu terjebak di dalamnya, saudaraku. Daud menggunakan otoritasnya bukan untuk melindungi rakyatnya, melainkan untuk apa? Memuaskan nafsu pribadinya dan menutupi dosanya, saudaraku. Ini sangat mengerikan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, 2 Samuel 12 kita bisa melihat ini mengajarkan, dengar baik-baik saudaraku, bahwa Allah itu tidak pernah kompromi terhadap dosa, saudaraku. Gak peduli siapapun Anda, seberapa tinggi jabatan atau status rohani seseorang. Dan kita lihat saudaraku dari cerita ini, ketika Daud berpikir dosanya tersembunyi rapi secara politik, Allah itu mengutus Nathan, Nabi Nathan, dengan sebuah perumpamaan yang itu menusuk jantung pertahanan ego Daud, saudaraku. Saya mau kasih tahu, di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Allah bisa pakai siapa saja untuk menegur. Kita bisa melihat Allah mengutus Nathan. Teguran ini membuat jantung pertahanan ego Daud itu menusuk. Saudaraku dikasih Tuhan, teks ini saudaraku dari kitab yang sudah kita baca ini menyoroti, dengar baik-baik, keadilan Allah, kekuasaan di bumi tunduk sepenuhnya kepada keadilan surga, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa menghubungkan dari apa yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan, saya mau kasih tahu sangat relate dan relevan dengan apa yang ditulis dalam Perjanjian Baru, dan ini juga selaras dengan yang diajarkan oleh Yesus. Mari kita lihat, saya mengajak Anda buka Alkitab kita. Lukas pasal 12 ayat 48. Dikatakan apa? Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa. Yesus itu membalikkan konsep kekuasaan duniawi. Di dalam kerajaan Allah, menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan, bukan penguasa yang berhak menindas atau memanfaatkan kaum yang lemah, saudaraku. Siapapun Anda mendengar saat ini, dengar saudaraku pemberitaan ini, siapapun Anda, mungkin Anda manajer, mungkin Anda direktur, mungkin Anda pemimpin perusahaan, mungkin Anda seorang pimpinan di sebuah instansi atau juga di pemerintahan, saya mau kasih tahu saudaraku, ini jelas sekali. Yesus membalikkan konsep kekuasaan duniawi. Sekali lagi, di dalam kerajaan Allah, menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan, bukan penguasa yang seenaknya menindas atau memanfaatkan kaum yang lemah, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus menunjukkan kekuasaannya. Dia menjadi model dan teladan bagi kita. Tidak ada model yang lain, saudaraku, di dunia ini selain model Yesus. Bagaimana pengorbanannya di kayu salib itu berbanding terbalik dengan Daud yang mengorbankan nyawa Uria demi menutupi rasa malunya. Saya percaya bukan hanya Daud, tapi juga mungkin ada di antara para pendengar yang mirip dengan Daud, mengorbankan nyawa Uria, mengorbankan orang-orang yang ada di sekelilingmu, orang-orang yang ada di dekatmu, demi apa? Menutupi rasa malunya, rasa kesalahan yang sudah engkau lakukan, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda kita bisa melihat tiga hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, saudaraku, kekuasaan yang tanpa akuntabilitas. Tanpa akuntabilitas, dengar, itu adalah pintu masuknya dosa, saudaraku. Ketika Daud berada di puncak kekuasaannya, saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada satu orang pun di istana yang berani menegurnya. Dosa terjadi, dengar, dia terjadi saat kita merasa tidak ada lagi orang yang bisa mengontrol atau melihat tindakan kita, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, tanpa adanya kerendahan hati untuk diawasi dan ditegur, posisi atau kelebihan apapun yang kita miliki itu bisa menjadi jerat yang mematikan, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, renungkan ilusi ketidakpahutan. Maksudnya apa? Saya mau kasih tahu, saudaraku, dosa itu selalu memiliki dampak domino, saudaraku. Perhatikan, saudaraku dikasih Tuhan, Daud itu mengira skenario-nya sempurna. Setelah dia berzina, ia memanggil Uria pulang, lalu mengirimnya ke garis depan pertempuran untuk mati. Saudaraku dikasih Tuhan, kekuasaan seringkali itu membuat seseorang merasa kebal hukum dan berpikir bisa mengatur segalanya. Tapi di poin nomor 2 ini, saudaraku dikasih Tuhan, ini mengingatkan kita, saya mau kasih tahu bahwa dosa tidak pernah berdiri sendiri. Satu dosa yang kecil yang tidak diakui akan melahirkan dosa-dosa besar berikutnya untuk menutupi kesalahan awal, saudaraku. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang berikutnya. Dosa kecil yang tidak diakui akan melahirkan dosa-dosa besar berikutnya hanya untuk menutupi kesalahan awal. Sangat mengerikan, saudaraku. Yang ketiga, renungkan keberanian menghadapi cermin kebenaran. Melalui perumpamaan, Nathan dia menegur dengan cerita perumpamaan tentang orang kaya yang merampas domba satu-satunya milik orang miskin. Saudaraku, kita bisa melihat dari cerita ini bagaimana Daud menjadi sangat marah. Dan dia marah tanpa sadar bahwa ia sedang menghakimi dirinya sendiri, saudaraku. Dan poin ketiga ini, saudaraku, ini menuntut kita untuk berani melihat diri sendiri secara jujur, untuk berkaca kepada diri sendiri, saudaraku. Melihat kepada diri sendiri secara jujur, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan itu adalah cermin kebenaran. Ketika teguran itu datang, apakah kita akan memakai kekuasaan kita untuk membungkam sang penegur, atau justru kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kembali, saudaraku, Ini yang luar biasa dari Daud. Dia berani merendahkan diri. Dia bercermin melihat dirinya sendiri secara jujur. Ternyata dialah pelakunya. Sudah aku dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat di zaman now, zaman modern ini? Kekuasaan itu tidak selalu berbicara tentang tata kepresidenan atau juga kursi direktur dan lain-lain. Saudaraku dikasih Tuhan, kekuasaan juga mungkin bisa berupa pengaruh di media sosial. Atau juga mungkin posisi Anda sebagai kepala keluarga. Atau juga mungkin senioritas di kampus. Atau juga mungkin status finansial Anda. Atau juga mungkin posisi pelayanan di gereja Anda. Dan ketika kita merasa lebih pintar, kita merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih hebat dari orang lain. Saudaraku, saya mau kasih tahu, disitulah benih keangkuhan Daud mulai tumbuh, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tentu sering mendengar atau melihat kesaksian nyata di era modern. Saya tahu ini cerita banyak sekali kita bisa melihat. Banyak pemimpin perusahaan besar, pejabat publik, bahkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki ribuan jemaat itu jatuh terjerembab dalam sekejap. Karena apa? Karena skandal moral atau sekarang yang lagi tren, saudaraku, korupsi finansial. Kenapa, saudaraku? Mungkin kita bertanya kenapa? Bukan karena mereka tidak tahu firman Tuhan. Tapi karena mereka membiarkan hak istimewa. Membiarkan privilege-nya dan kekuasaannya. Membuat mereka merasa kebal dari konsekuensi, saudaraku. Dan mereka lupa bahwa mata Tuhan itu menembus hingga ke ruang paling rahasia dalam hidup kita, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, sebagai penutup dari renungan kita pada hari ini, kekuasaan, jabatan, dan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu seharusnya digunakan untuk memuliakan namanya. Dan itu harus menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi alat pemuas keegoisan kita, saudaraku. Ketika kita mulai merasa berkuasa dan tidak tersentuh, ingatlah, saudaraku, dari kisah Daud ini. Kalau kita bisa melihat satu kelebihannya Daud, dia mau bertobat ketika ditegur. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Sebelum saya menutup, minta Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan kita hati seorang hamba, hati yang tetap lembut, tetap mau ditegur oleh firman-Nya, dan selalu sadar bahwa apapun yang kita miliki saat ini, saudaraku, itu cuma titipan. Titipan, saudaraku, yang dimana kita suatu hari kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Hari ini, mari buka hati. Saya berdoa. Uramataka masyataka dabarala basyata. Tuhan ampuni kami, Tuhan. Ketika kekuasaan membuat kami jatuh di dalam dosa. Tuhan ampuni kami. Kalau kami sudah jauh, kami hidup dalam perzinahan, kami hidup dalam kompromi dosa, bahkan kami korupsi keuangan yang ada. Ampuni kami, Tuhan. Kami menyalahgunakan kekuasaan. Mungkin juga kami menyalahgunakan media sosial yang kami pakai sehingga membuat kami hidup dalam kesombongan. Hidup dalam penghakiman. Merasa diri lebih baik. Merasa diri lebih benar. Tuhan ampuni kami. Dan pada hari ini Tuhan kami buka hati kami. Pulihkan kami, Tuhan. Kami merendahkan diri kami. Kami bertobat. Kami minta ampun. Dan biarlah pada hari ini, Tuhan, kami membuka hati kami. Kami katakan, Yesus Tuhan, jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami. Memerintahlah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, secara khusus hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagaimu yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik benjolan, kanker, sakit jantung, kepala, bagian kaki dan dada, semua yang dipegang oleh para pendengar, dimanapun mereka berada, hamba melepaskan berkat Tuhan, oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan, belas kasihan Allah dicurahkan, darah Yesus di atas kayu salib menyembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hari ini kesembuhan terjadi, hari ini pemulihan terjadi, hari ini keselamatan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Amin. Surah aku dikasih Tuhan khusus di episode 567 dan seterusnya. Saya mengajak para pendengar dimanapun ada berada untuk senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan. Dan tahun ini kita berfokus untuk membangun gereja, saudaraku. Dan betul-betul zero, dan Anda bisa mengambil bagian untuk menabur. Karena Pastor Apis dari Jakarta menuju Kalimantan Timur, sudah di Kalimantan Timur kita membangun gereja. Dan kita membutuhkan tanah-tanah sudah ada, tinggal kita bayar. Dan kemudian kita melakukan izin, meminta izin ke pemerintah dan semua sebagainya. Dan anggaran yang kita butuhkan cukup besar, kurang lebih antara 10 sampai 15 miliar. Dan Anda bisa menabur, Anda bisa mengirimkan donasi Anda di 735-004-5991 ANG Perlapa Samarinda. Sekali lagi di 735-004-5991 ANG Perlapa Samarinda. Anda bisa menulis di situ untuk pembangunan gereja. Tidak ada yang mustahil, mujizat itu nyata. Nanti dana Anda kami akan pindahkan dan kami akan mereport. Dan Anda bisa WA kepada kami saldo yang terkumpul untuk pembangunan rumah Tuhan. Terima kasih tetap semangat semuanya di yang ada di Jabodetabek, Jabodetabek dan juga Samarinda dan seluruh Kalimantan Timur. Tuhan memberkati. Shalom, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

terasa Heart Listener. Yemima sudah menemani Heart Listener semuanya 2 jam nih ya, dari jam 6 sore tadi sampai jam 8 malam. Dan ada yang jeng-jeng-jeng jam-jam. Oke, kalau begitu udah saatnya ya Mima untuk pamit undur diri dari ruang dengar Heart Listener semuanya. Tapi jangan khawatir, setelah ini masih akan ada talk show yang menemani istirahat Heart Listener dan juga mengakhiri weekdays ini ya, bersama dengan talk show yang nantinya akan menemani Heart Listener malam ini. Dan ya Mima mengucapkan terima kasih untuk Heart Listener semua yang sudah menemani ya Mima. Ada Kak Stanley, ada Kak Dani, dan banyak Heart Listener lainnya yang sudah menemani Yemima malam hari ini. Begitu juga dengan Heart Listener yang mendengarkan Yemima dari ruang udara. Yemima mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat semuanya. Tetap berpengharapan dalam Tuhan dan juga tetap semangat menjalani hari-harinya. Tuhan memberkati Heart Listener. Bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika

0: Ya, 94.4 Hotline FM, Your Family Station. Bersama saya Johan akan menemani Hot Listener selama 2 jam ke depan bersama Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer. Dan di ruang studio saya tidak sendirian, saya sudah ditemani dengan ada Ibu Pendeta Winda, Shalom.
1: Shalom.
0: Ada Mbak Dina, Shalom. Ada Mbak Getro juga. Sehat-sehat selalu ya. Oke. Yang menjadi tema kita pada malam ini, taat pada firman-Nya tanpa peduli siapa yang mengajarkannya, diambil dari Perikop Matius 3 ayat 1
2: 23 ayat 1 sampai 36.
0: Dan sebelum kita lebih lanjut membahas tentang tema kita, saya persilahkan Bu Winda pimpin kita dalam doa.
1: Yuk, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan. Amen. Pada malam hari ini, biarlah Tuhan Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Amen. Di tengah-tengah ya, umat-Mu Yesus yang sedang mendengarkan radio Hotline pada saat ini. Biarlah Kau sendiri yang mencurahkan pengertian. Amen. Berikan hikmat, berikan isi hati-Mu buat setiap kami, agar apa yang kami boleh dengar, apa yang kami boleh bahas dan diskusikan bersama-sama di tempat ini, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi umat-Mu, menjadi kekuatan dan menjadi pegangan buat setiap kami menjalani hari-hari di dunia ini bersama-sama dengan Tuhan. Yeah. Ambil alih siaran ini, Tuhan. Ambil alih semuanya, biarlah hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Amen. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Amen. Dan kami berdoa, kami mulaikan hanya dalam nama Yesus. Amen. Kami berdoa, haleluya, amin. Amen. Oke, baik, kita akan sama-sama belajar tentang tema kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya mungkin kita akan membaca ayat ya, silakan.
2: Oke, Kak Getro. Ya. Selamat malam bagi kita semua. Kita akan membaca firman Tuhan di malam hari ini yang terdapat dalam Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, tapi saya akan membacakannya dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Di sana punya perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayatnya yang pertama, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri,

0: Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikian firman Tuhan.
1: Oke, mungkin sebelum kita diskusi, saya ingin menyampaikan sedikit prolog ya, intisari dari tema kita pada malam hari ini. Dari sini kita baca mungkin agak kurang enak ayatnya. celakalah. Tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah berita, apapun itu pasti punya tujuan yang terbaik bagi kita semua, gitu. Amen. Ya. Dan itu pastinya relevan sampai kapanpun. Benar. Nah, jadi tema kita bagaimana kita diajarkan untuk tetap mendengarkan firman Tuhan terlepas gitu ya dari siapa yang menyampaikannya, karena benar, ternyata itu tercatat di dalam Alkitab, ada undang-undangnya, benar, gitu ya. Dan itu ada aturannya. Jadi kita nggak bisa langsung kayak saya harus melakukan ini karena saya nggak suka atau saya begini, saya punya sikap dibenarkan. Ternyata sebagai orang-orang kerajaan Allah, kita diatur oleh firman Tuhan. Ada standarnya, ada pasal-pasalnya, dan firman Tuhan mengajarkan supaya ketika kita hidup di dalam firman, baru kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan, kan gitu ya. Ya mungkin begitu saja prolognya, dan mungkin kita langsung diskusi ya Bang ya.
2: Boleh.
1: Oke, silakan.
3: Terima kasih untuk waktunya. Ya, kalau seringkali kan Ibu Winda, kita akan bertemu dengan banyak orang. Dikatakan bahwa manusia itu makhluk yang sosial. Manusia itu tidak bisa kalau hidup sendiri. Nah, dalam karena dia makhluk sosial, akhirnya dia butuh yang namanya membangun relasi. Nah, seringkali kita akan ketemu dengan orang-orang yang memang kata-katanya itu sangat bagus, yang seringkali membuat kita kita kayaknya tuh sejuk banget untuk mendengarkan.
1: Haleluya.
3: Bahkan ketika kita melihat dia, kadang-kadang orang itu kayaknya tuh super banget, super banget. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini, seringkali yang dilihat manusia itu adalah tampak dari luar. Makanya kadang-kadang ada orang yang mungkin perkataannya itu dia ceplos-ceplos, padahal hatinya itu baik. Ada orang-orang itu kadang-kadang dilihat dari luar, kayaknya dia ini pemarahan, ternyata hatinya itu Hello Kitty. Dan bahkan ada orang-orang yang dilihat dari luar itu, dia ini kayaknya enggak pemarahan, ternyata kan dia berbeda,
1: keras,
3: ya, keras di dalamnya. Nah, kalau kita melihat hal demikian, seringkali membuat kita, apa yang kita lihat dari luar, membuat kita tuh ingin supaya dekat dengan orang itu. Padahal kita enggak tahu nih isi hatinya seperti apa. Apakah dia memang benar-benar orang tulus? Apakah dia benar-benar orang yang jujur? Orang yang bertanggung jawab? Kan kita enggak tahu. Karena firman katakan pun, Tuhan itu tidak pernah melihat dari luar. Tuhan melihat dari dalam hati. Dan tetapi kalau manusia, dia melihat dari luar. Luarnya seperti apa? Oh, dia bilang, oh ini bagus. Padahal belum tentu bagus. Nah, kalau kita melihat sampai sekarang ini, kita dikatakan oleh Alkitab bahwa sudah banyak kan nabi-nabi palsu, orang-orang yang akan melakukan yang namanya penyesatan. Nah, kalau kita melihat demikian, seperti tadi prolognya daripada Ibu Winda berkata bahwa ikutilah firman tanpa melihat siapa yang mengajarkan, tanpa melihat siapa yang membagikan. Mungkin memang dalam banyak kelemahan dia, dia tuh lemah. Tapi ketika firman itu disampaikan, tadi Ibu Winda bilang bahwa ikutin aja. Karena firman itu adalah sumber kebenaran yang yang akan memerdekakan kita. Nah, kalau melihat demikian, Bu, bagaimana pendapat Ibu Winda?
1: Oke, ini pendapat saya pribadi ya. Nanti kita lihat apa yang dikatakan Alkitab gitu ya. Ya memang mungkin mewakili kebanyakan orang di luar sana. Kebanyakan firman itu tidak bisa kita terima. Pada saat orang itu kita lihat tidak menjadi berkat. Tidak menjadi pelaku. Kan kita juga diajarkan untuk menguji segala sesuatu. Nah, ujian yang kita maksudkan kalau kita tidak belajar firman adalah menilainya secara lahiriah. Oh, dia gak sesuai.

0: dia menyampaikan ah nggak mau dengar jujur, itu pendapat kita kan rata-rata kita tidak bisa menerima firman itu sebenar apapun yang disampaikan karena kita masih melihat orang.
1: Benar.
0: Nah, pendapat kita memang itu manusiawi kalau pendapat saya pribadi. Tetapi sekali lagi, ayo kita belajar dari firman. Apa yang Tuhan katakan, ayo kita bahas sama-sama supaya begini. Kita tidak mudah tersandung karena kehidupan orang lain. Gitu ya. Karena Tuhan itu sayang sama kita, makanya ada firman yang ngatur itu khusus gitu. Nah, itu mungkin hal-hal yang kita pikir kayaknya sederhana atau mungkin sedikit sepele gitu, itu biasa lah namanya dia nggak bener kok ngapain saya denger. Itu kayaknya hal yang lumrah. Gitu loh, seakan-akan kita menormalisasi bahasanya itu sikap begitu. Kita menolak firmannya karena kita menolak orangnya.
1: Bener.
0: Nah, tapi pendapat saya, ayo kita kembali ke Alkitab. Kita mau bahas itu malam hari ini supaya, sekali lagi seperti saya bilang di awal, kita tidak mudah tersandung karena kegagalan orang lain, keterbatasan orang lain. Karena iman kita tidak tergantung dari iman orang lain, Nah gitu ya, nanti apa yang Tuhan katakan, ayo kita diskusikan. Ambil berkatnya, ambil firmannya, ambil kehidupannya, dan berjalanlah terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Karena pada dasarnya itulah perjuangan iman yang Tuhan wajibkan buat kita pribadi, lepas pribadi. Mungkin begitu.
2: Bu. Nah, bagaimana dengan dalam Matius 23 ayat 1 sampai 3 yang tadi saya bacakan? Di sana Yesus meminta orang banyak untuk melakukan apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi dikatakan tidak mengikuti perbuatan mereka. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, Bu. Apa yang sebenarnya ingin diajarkan oleh ayat ini antara kebenaran firman Tuhan dan keteladanan orang yang menyampaikannya? Dan yang kedua, Bu, bagaimana kita tetap bisa menerima, bagaimana kita bisa mentaati firman ketika orang yang mengajarkannya itu justru memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan firman? Seperti itu. Apa ini, Bu?
0: Nah, ini ya, mari kita masuk ke firman-Nya kan gitu ya. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana, ayo kita belajar dari firman. Nah, sekarang pertanyaan pertama ini adalah apa yang firman katakan? Nah, itu tadi ya, apa yang Tuhan mau kita dapatkan dari ayat ini?
2: Ayat ini benar.
0: Matius 23 ayat ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus, yang mereka ajarkan ini bukan pengajaran mereka. Tapi firman atau Taurat yang mereka sampaikan. Ikutilah itu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka bisa mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, itu yang jangan kita ikuti. Bisa ngomong tapi tidak melakukan. Tapi selama yang disampaikan itu firman, kita ikuti firman itu.

0: bisa mengerti kalau kita berjalan bersama Tuhan, ada motif apa di dalamnya.
1: Ya, benar.
0: Ada opini pribadi apa yang ikut terkandung di dalam firman itu ketika firman itu disampaikan. Pesan-pesan politik pribadi. Itu biasanya ada di dalam firman.
1: Ada.
0: Tetapi selama firman itu murni disampaikan, itu yang Tuhan maksud, ikuti itunya.
1: Oke.
0: Ikuti pesan firman Tuhan itu. Tetapi jangan tutup pakai, kalau bisa saya bilang nih, pakai kacamata kuda.
1: Fokus ke firman.
0: Dan itu butuh kedewasaan. Butuh kedewasaan yang kita buat kita untuk bisa, ya sudahlah gitu ya. Apalagi kalau yang menyampaikan misalnya dalam satu keluarga nih. Yang nyampaikan khotbah adalah suami. Kita kita tahu suaminya di rumah tadi katanya Mbak Dini. Mungkin dia kayaknya tenang, tapi ternyata garang. Tapi ketika menyampaikan firman di sampaikan dalam pengajaran itu wow. Dan hanya keluarganya lah yang tahu siapa mereka. Kita sebagai orang-orang anggota keluarga, ini keluarga kecil ya. Bagaimana dengan keluarga rohani? Kan gitu juga. Akan terbuka kan karena kita bergaul bersama.
2: Iya, benar.
0: Bagaimana caranya kita merespekin firman-Nya saja? Gitu maksudnya gitu. Untuk yang lain, kita bisa enggak ambil firman Tuhan untuk hal ini? Artinya jangan kita menghakimi karena itu bukan bagian kita. Bisa enggak sih kita kayak gitu ya, ngambil firman yang lain sebagai patron untuk manusianya nih. Tapi firman Tuhan yang disampaikan kita ambil karena itu berkat buat kita. Karena firman Tuhan itu ketika kita menerimanya, kita mengamininya, selama itu kebenaran, terjadilah buat kita.
1: Benar.
0: Ya. Dan kita seringkali iblis yang ketika kita mendengarkan firman, iblis yang berusaha menipu kita untuk ngelihat manusianya saja. Jadi kita tersandung. Kita tutup telinga kita, tutup mata rohani kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebenarnya pesannya maksudnya disampaikan itu tapi pada saat itu memang yang tidak menyampaikannya tidak melakukannya, is okay, urusannya dia yang rugi. Nah, gitu ya, dia yang rugi. Tapi kita selama dalam tanda kutip kita uji dan itu benar, terima karena firman itu jadi milik kita. Kita ameni, itu kan makanan. Kita dikasih makanan kok.
1: Iya,
0: selama makanan itu dimasaknya dengan murni, gak ada racun di dalamnya. Iya kan, gak menimbulkan kerusakan-kerusakan organ. Ambil. Ya terserah yang mau ngasih motifnya apa, ya urusannya dia sama
1: Tuhan.
0: Itu ya, jadi ada pembedaan antara kebenaran yang disampaikan dengan kehidupan yang menyampaikannya. Nah, seperti Tuhan Yesus bilang, jangan kamu turuti perbuatan mereka. Ajaran yang benar tidak otomatis membuat kehidupan pengajarnya benar. Jadikan ini buat kita pribadi dulu. Buat kita sendiri yang hadir pada malam ini di sini. Saya juga ketika mendengarnya, saya juga harus berhati-hati. Ajaran yang benar yang kita sampaikan tidak membuat pengajarnya menjadi benar. Makanya saya pernah bilang ya, saya itu seringkali kadang bertobat dengan khotbah saya sendiri. Ya gitu ya. Jadi kita harus menerima transparan ketika kita pun ketika mempersiapkan firman, Roh Kudus kan lagi mengkhotbahkan sesuatu buat kita.
1: Benar.
0: Jadi kita harus menerimanya. Jadi kita mengunyahnya itu lebih dulu gitu. Meskipun kita mungkin jatuh bangun dalam melakukan firman, tapi pasti kita kunyah dulu. Oh, ini firman, iya rasanya bagaimana? Sebelum kita suguhi ke orang lain gitu loh. Makanan ini bener gak? Deteksinya ada masalah gak? Murni kan Tuhan akan ajari dulu nih cara ngunyahnya bagaimana, cara makannya bagaimana, cerna. Ada saatnya itu memang gak enak buat kita, tapi kalau Tuhan izinkan kita untuk sampaikan. Makanya seringkali kalau kita, ketika kita dan bos saya itu sebuah hal yang baik ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita dijamah Tuhan lebih dulu di situ. Kita ditobatkan Tuhan lebih dulu di situ. Okelah, mungkin kita belum sampai di sana, belum sampai di titik itu, tapi ketika kita dituntun Tuhan untuk membawakan firman Tuhan atau mengajarkan di poin ini, kita dulu digodok sama Tuhan di saat teduh dengan Dia, waktu kita mempersiapkan firman, ya terima itu dengan senang hati gitu ya. Tapi tidak semua kan hamba Tuhan kayak gitu. Seringkali yang disampaikan karena kita tahu, karena kesibukan, karena dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang menyebabkan bahwa seringkali ajaran yang benar tidak otomatis membuat kehidupannya menjadi benar gitu ya.
1: Yang pengajarnya.
0: Kita menerima firman karena firman itu benar. Bukan karena pengajarnya yang benar. Ya, ini prinsip kan. Jadi kita terima firman-Nya karena firman itu yang benar, bukan karena pengajarnya. Misalnya orang mengajarkan kita untuk mengampuni dan itu alkitabiah, lakukanlah.

0: Terentah terlepas beliaunya gak mau mengampuni, ya rugi sendiri menurut saya gitu ya. Ya kan?
1: Yeah.
0: Selama itu disampaikan, ambil itu buat makanan roh kita gitu loh.
1: Okay.
0: Kan disuguhi nih, enak nih kayaknya, ambil gitu loh. Makanan ini ambil buat kita. Aku gak mau terima ah, nanti kalau ini kan bukan makanan jasmani yang dihitung-hitung ada biaya segala macam.
1: Yeah.
0: Ini adalah berkat rohani yang disiapkan oleh Bapak, disampaikan melalui siapapun.
1: Yeah.
0: Manusia gak mau bicara, kita catat Tuhan bisa bicara melalui
1: batu. Keledai.
0: Ya contoh guyonan ya maksudnya kan. Istilahnya kok bisa pakai apa saja untuk menyampaikan isi hatinya selama itu firman ambil gitu loh.
1: Batu itu jadi makan makanan roti.
0: Maksudnya gitu ya. Jadi terima itu gitu kan. Nah, Paulus mengatakan juga bahwa orang yang memberitakan firman Kristus dalam Filipi 1 ayat 15 sampai 18 saya catat di sini, entah orang menyampaikan Kristus dengan maksud baik atau tidak baik, tetapi Paulus enggak mau pusing. Selama Kristus yang diberitakan, silakan. Rugi sendiri ketika kita menyampaikan sesuatu, orang lain dapat berkatnya, kita yang menyampaikan tidak dapat apa-apa. Ya itu kerugian buat pengajarnya sendiri gitu. Dan tapi memang ini butuh sebuah perenungan kedewasaan untuk menyingkapi hal ini. Karena seperti pendahuluan Dini bilang, otomatis kita langsung reject dong karena kita lihat orangnya tidak berkenan gitu loh. Tapi ini menjadi pelajaran kembali buat kita semua. Selama firman yang disampaikan itu benar, kita punya hati nurani di mana Roh Kudus ada di situ. Yang disampaikan benar, ambil berkat rohani itu. Karena kita hidup bukan dari roti tapi dari firman. Firman inilah yang kita pakai untuk fighting setiap hari, menghadapi peperangan rohani kita, menghadapi perjalanan iman kita, menghadapi tantangan demi tantangan. Nah, kalau kita enggak makan makanan rohani, padahal kita ibadah Minggu cuma di situ tuh, misalnya satu tempat itu. Di gereja itu atau kita ikut persekutuan di situ. Kita harapkan makanan rohani itu bisa mensuplai kebutuhan roh kita yang setiap hari menghadapi tantangan. Iya kan, menghadapi peperangan, menghadapi berbagai macam intimidasi. Kita butuh kekuatan roh kita untuk menguatkan jiwa kita gitu kan. Roh lah yang menjadikan jiwa kita kuat, jiwa kita kuat menjadikan tubuh kita sehat. Nah, kalau kita enggak disuplai roh, makanan rohani, lemahlah roh kita.
1: Betul.
0: Maka kita akan mudah kalah, mudah terintimidasi. Kenapa kita kelemah? Ya karena aku gak mau terima firman itu, lo rugi sendiri. Kita harus makan sehat. Nah, selama makanan itu kurang sehat, ya jangan. Cari makanan yang sehat. Cari makanan yang sehat, cari firman Tuhan, baca sendiri, Roh Kudus juga akan mengajarkan kepada kita gitu ya. Karena seseorang mengajarkan firman tetapi hidupnya tidak sesuai firman, sikap kita bukan karena dia tidak benar, maka firman yang dia sampaikan juga tidak benar. Nah, kita harus memiliki sebuah pengertian, bukan karena dia tidak benar, maka firman yang dia sampaikan pasti tidak benar.
1: Bukan karena firman itu adalah kebenaran.
0: Karena Tuhan, ya, karena Tuhan pasti akan membela firman-Nya. Iya kan? Entah yang menyampaikan itu salah. Nah, firman itu benar, kehidupan orang tersebut yang harus dibawa kembali kepada kebenaran. Jadi, kita yang menyampaikan tetap harus menjaga diri kita, tetap ada di dalam kebenaran itu. Tapi memang kita harus punya pengertian, sekalipun dia bisa menyampaikan kebenaran, tidak otomatis dia berbuat kebenaran. Tapi ketika dia tidak benar, bukan berarti firman yang disampaikan juga tidak benar. Kita harus bisa netral dalam menerima ini. Dan itu makanya saya bilang butuh perjalanan bersama-sama dengan Roh Kudus. Untuk bisa membedakan, untuk bisa menemukan, dan supaya kita bisa tetap makan. Karena roh kita butuh makanan rohani, begitu ya. Jadi mungkin seperti itu dari
1: saya. Gini Bu, kan seperti tadi bilang bahwa terima firman-Nya meskipun dia anda ini. Tapi kan kalau kita lihat nih, nggak usahlah jauh-jauh. Saya pun secara pribadi kadang-kadang tuh ini, memang benar firman yang disampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang memang Tuhan inginkan. Tapi kadang-kadang yang membuat kita sampai, saya pribadi itu sampai kayak, oh kenapa dia sampai sampaikan begitu, sedangkan dirinya aja tidak melakukan gitu loh. Dan itu berulang-ulang kali. Maksudnya tuh saya begini Bu, apakah Roh Kudus itu tapi Roh Kudus itu kan selalu bekerja kan, selalu bekerja. Tetapi kenapa para pengajar-pengajar ini, mereka sering kali, umpamanya ini, tiap minggu mereka tuh sampai 2-3 kali harus menyampaikan firman Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan itu disampaikan, kok kayaknya hanya mereka sampaikan bagi jemaat. Ya seperti kata Ibu Winda tadi, bahwa itu jadi didikan juga bagi saya secara pribadi. Ketika firman saya sampaikan, maka itu kayak mendidik saya juga gitu loh. Tapi yang saya lihat, banyak pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah, mereka itu kebiasaan. Mereka sampaikan, jemaat harus begini ya, begini, begini. Tetapi ketika dibalik ke kehidupan mereka,
0: dicocokin lagi.
1: Iya, mereka tidak pernah melakukan hal demikian. Nah, memang manusia itu harusnya punya kesabaran, harusnya punya yang namanya ketekunan, tidak boleh yang memikirkan itu. Tetapi kan kalau hal yang secara praktis ya, Bu, jemaat itu melihat. Nah, apalagi kalau jemaat-jemaat itu baru bertumbuh. Nah, sebenarnya apa yang harusnya kita taruh dalam pikiran kita ini? Ya, saya pun menyadari 1-2 kali oke. Tapi kalau berkali-kali pengajar itu melakukan hal yang sama, baru dia, oh ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Tapi dia sendiri melakukan. Nah, akhirnya membuat saya lama-lama jadi tawar hati. Jadi firman yang tadinya itu mau lepaskan kita, itu akhirnya membuat hati kita itu kayak ngeblok. Ngeblok, ah, gak bisa. Karena dia aja gak melakukan. Nah, bagaimana kita harus menanggapi hal-hal yang demikian?
0: Ya, itulah pergumulannya kita ya. Makanya Tuhan sudah tahu sih anak-anaknya akan menghadapi itu ke depannya. Makanya dia kasih firman-Nya ini kan.
1: Benar.
0: Tuhan tahu kok kita akan berhadapan dengan mungkin orang Farisi dan Saduki-Nya udah gak ada secara kayak zamannya Tuhan Yesus. Yeah, tapi kan Tuhan bilang berhati-hatilah terhadap ragi.
1: Ya,
0: ragi ajarannya. Terhadap pengaruhnya, terhadap spiritnya, ya, orang Farisi dan Saduki dan ahli Taurat yang hanya tahu tapi tidak mampu melakukannya. Nah, coba kita renungkan, mereka tahu tapi mereka tidak mampu melakukannya. Terus kita ikut di dalam, saya juga sih seperti Dini gitu ya. Jadi kayaknya kita jadi memilih untuk udah deh kabur ah cari yang mau kita dengar gitu kan
1: ya, kita pilih, kita mencari pengajar lain.
0: Itulah yang dihadapi oleh jemaat. Nah, itu sebabnya kita ada malam ini untuk membawa ini, untuk memberikan sebuah kembali kepada firman Tuhan. Ternyata kayak gitu sikap kita itu, firman Tuhan mengajarkan itu merugikan kita, bukan dibilang itu dosa ya, bukan ya,
1: merugikan
0: kita. Ya oke, kalau masih ada option B di sebuah tempat di mana kita masih bisa memilih untuk siapa yang kita dengar. Tapi kalau ternyata kita tidak ada option, only one,
1: ya harus dengarkan.
0: Doakan. Doakan dan filter supaya spirit yang Farisi Saduki juga tidak hinggap sama kita.
1: Betul.
0: Gitu ya, tidak menambah bilangan, akhirnya kita juga tidak melakukan firman nih. Gara-gara kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan ngomong kan, ini jelas nih firman Tuhan loh. Ya, ada masalahnya ini.
1: Benar.
0: Dengari, terima ajarannya meskipun jangan ikuti kelakuannya. Nah, kita enggak mau denger nih. Berarti kita ikut melanggar nih ya. Nah, contoh ya. Jadi ya Mbak Dini, ini firman Tuhan itu buat saya secara pribadi loh.
1: Okay.
0: Makanya saya bersyukur dengan firman Tuhan ini secara pribadi.
1: Yeah.
0: Makanya saya bilang kan, setiap kali belajar firman selalu ada benih pertobatan yang Tuhan kasih.
1: Okay, betul.
0: Nah, kayak kita secara pribadi begini belajar, kita pikir orang itu tidak melakukan firman.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi firman Tuhan ngomong apa sama kita?
1: Turutilah
0: segala sesuatu yang mereka ajarkan.
2: Tetapi ya itu tadi,
0: jangan turuti perbuatan mereka. Jadi memang Tuhan sudah tahu, kita kan menghadapi orang-orang yang tidak
2: seperti
0: melakukan
2: ini.
0: Firman
2: ya.
0: Apa firman Tuhan sama kita? Turuti, lakukan apa yang mereka sampaikan. So how? Stop sampai di situ. Kalau ada option B, okelah. Kita pasti akan memilih siapa yang kita dengar. Karena kita juga perlu kesehatan rohani.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi buat hamba-hamba Tuhan, kita secara pribadi benar-benar harus bersekutu sama Tuhan. Kok jadi panjang diskusinya di poin ini ya. Kita berpikir gak lama gitu ya. Karena memang Tuhan tahu bahwa apa yang kita hadapi itu nih, firman Tuhan kapan disampaikan ini ya, di akhir Matius pasal 23, udah lama banget, dan ternyata itu masih kita hadapi sekarang. Dan itulah yang terjadi karena kita sedang ada di masa ajaran-ajaran sesat akhir zaman ini, guru-guru palsu. Kita mulai mendeteksi kan
1: pasal 24 kan masuk ke
0: akhir zaman itu kan. Nah, jadi betul yang dikatakan firman Tuhan, tapi mari kita jaga roh kita. Makanya saya bilang, kalau kita kekurangan nutrisi rohani gara-gara yang menyampaikan kita tidak mau dengar, kita juga akhirnya
1: kekurangan
0: juga. Ingat, itu firman loh, Tuhan suruh dengar, turuti apa yang dia ajarkan.
1: Oke.
0: Stop orangnya. Untuk kita yang bisa memilah, tapi kasihan jemaat yang mereka tersandung.
1: Benar.
0: Mereka tidak bisa memilah. Puji Tuhan, kita masih bisa memilah nih, karena kita ada firman.
1: Itu yang
2: baru bertobat ini.
1: Kan itu pasti, seperti apa?
0: Ya. Selebihnya mereka, ya semoga mereka juga mendapat pewahyuan yang sama untuk bisa menerima dan mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan dalam Matius 23 ini.
1: Apakah pengajar-pengajar atau pengkhotbah itu, Roh Kudus itu berhenti berbicara? Maksudnya tuh gini, Bu. Ketika mereka sampaikan firman nih, pasti kan Roh Kudus berbicara. Berarti kamu harus berubah di area ini. Nah, kenapa ketika mereka tahu harusnya berubah di area tersebut, tapi mereka sering kali kembali dan kembali, dan yang fatalnya adalah mereka adalah pengajar-pengajar memang. Nah, itu kan jadi akhirnya batu sandungan bagi orang-orang yang benar-benar baru mau mulai bertumbuh nih. Akhirnya mereka lihat begitu, lah kok begini, akhirnya mereka mundur lagi. Maksud saya, Bu, apakah pengajar-pengajar itu tidak mengerti, ataukah mereka terlalu terbiasa yang akhirnya membuat mereka biasa kok, toh juga saya sudah dari dulu kok begini-begini, akhirnya terbiasa. Nah, apakah ada waktu nanti seperti kan Ibu Winda pernah khotbah, ada kasih karunia Tuhan, tapi apakah kasih karunia Tuhan itu juga, kasih karunia itu tidak ada batasnya kan, Bu? Tapi untuk orang-orang yang demikian, apakah nanti ada waktu konsekuensi yang akan Tuhan kasihkan?
0: Ya jelas ya. Kalau pengkhotbahnya semua menyadari seperti yang Mbak Dini bilang, amanlah. Kita ditegur oleh firman, oleh Roh Kudus, dan kita berubah.
1: Harusnya
0: gitu ya. Itu betul tadi, Mbak Dini, karena mereka sudah terbiasa untuk kompromi. Kan gak diapa-apakan Tuhan.
1: Nah, itu
0: pelayanan kan masih terbuka.
1: Padahal doa-doa orang,
0: kesempatan kan masih ada nih. Saya masih di, padahal kasih karunia itu dibuka bukan supaya kita hidup dalam kejahatan. Bukan
1: setuju.
0: Supaya kita tetap hidup dalam dosa. Harusnya kesempatan itu kita hargai sebagai tempat, kata firman Tuhan, untuk kita bertobat. Kenapa kita belum diapa-apakan Tuhan? Dalam tanda kutip, kita masih bisa menyampaikan dengan baik, pengetahuan Tuhan tidak ambil, urapan Tuhan tidak ambil. Iya kan?
1: Benar.
0: Karena
1: benar.
0: Tuhan membela firman-Nya. Nanti yang nanti kita diskusi selanjutnya itu ada. Tuhan akan membela firman-Nya. Orang itu, manusia itu, siapapun dia, ketika dia menghormati kesempatan yang dari Tuhan, dan dia pastinya Roh Kudus akan bicara. Pasti, karena Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak pernah memaksa. Dia bukan kuasa kegelapan yang memaksa kita sampai kita binasa, tapi Tuhan hanya mengetuk. Suaranya lembut banget. Kalau kita turut, puji Tuhan gitu loh, kita diselamatkan. Tapi kan kebanyakan itu tadi, Mbak Dini, sudah terbiasa. Kompromi. Jadi kepekaan, ketakutan akan Tuhan, dalam tanda kutip, rasa takut akan hadirat Tuhan, rasa takut atas tanggung jawab sebagai hamba Tuhan yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan ini, saya harus memfilter diri saya demi jemaat, demi firman, demi nama Tuhan, supaya gak jadi batu sandung, itu sudah agak berkurang. Kenapa? Karena kasih karunia Allah yang melimpah-limpah ini seringkali dianggap sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Gitu loh. Padahal Tuhan kasih kesempatan ini, kalau Tuhan mau ajar kita, mau habisi kita dalam tanda kutip ya, mau didik kita keras, bisa banget ya didik kita. Tapi kalau Tuhan gak kasih, kita didik kita dengan keras, bukan berarti itu kesempatan kita untuk bernyanyiakan Tuhan itu masih suabar, sabar banget gitu loh, untuk membawa kita di dalam pertobatan supaya kita tidak binasa. gitu. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kesempatan yang Tuhan kasih buat kita itu sebenarnya kesempatan kesabaran Tuhan yang kalau bisa dipikir itu sudah, aduh kalau manusia ya, ini udah kalau mau ditindak sih bisa tindak keras, tapi kan Tuhan belum bertindak. Bukan berarti juga, oh kita nggak apa-apa, berarti kita disayang Tuhan lebih dari yang lain. Oh, Firman sudah bilang kok dalam kitab Ibrani, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Ada waktunya Mbak Dini. Dan itu waktu itu kita serahkan sama Tuhan. Nah, supaya kita tidak tersandung, tadi Tuhan baik mengajarkan kepada kita, ambil firmannya, jalan, go, lihat Tuhan, maju terus. Yang lain akan waktu, ya ada namanya orang bilang ini seleksi alam.
1: Benar.
0: Seleksi Allah, seleksi ilahi.
1: Yeah.
0: Ada seleksi alam, kita yang tidak berkompeten akan tersisi dengan sendirinya. Tapi seleksi ilahi, kita yang tidak sungguh-sungguh, kita yang main-main dalam hadirat Allah, akan ada terseleksi. Dan itu semua di kairosnya Tuhan. Bagian kita hanya lakukan bagian kita dengan benar. Nah, waktu kita jadi umat, jadi jemaat, dengerin firman, terima. Karena itu ada ayatnya buat kita. Yang lain pakai kacamata kuda sih. Doakan hamba Tuhan itu selesai. Ya, mungkin begitu untuk diskusi kita ya.
3: Oke. Kita langsung kuis atau nanti kita putar lagu dulu baru kuis?
0: Biasanya putar lagu dulu, Bang.
3: Putar lagu dulu. Ya, hard listeners, tetap stay tune bersama kami. Pastinya ya, tema kita ini sangat memberkat ya. Jadi hard listener, habis ini kita akan ada langsung kuis 150.000 ya untuk setiap pemenang.
0: Sudah ya? Sudah.

0: Masuk.
1: Iya, 94.4 Hotline FM Your Family Station masih bersama kami dalam Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer. Apa nih yang menjadi pertanyaan kita malam ini? Tema. Apa tema kita malam ini? Ini kuis nih. Apa tema kita malam ini? Oke, sembari kita udah ada langsung bergabung.

0: Ya, halo, shalom, selamat malam. Halo, shalom, selamat malam. Iya, terputus. Oke, sembari kita menunggu, bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
1: Oke. Ya, kalau kita melihat kan, di ayat yang ke-3, Tuhan Yesus kan mengatakan kan, Bu, tetap turutilah dan lakukanlah perkataan mereka yang firman itu. Nah, mengapa Tuhan Yesus tetap mengatakan turuti dan lakukanlah perkataan mereka? Sementara di saat yang sama dia mengecam, karena ayat-ayat selanjutnya itu celakalah kamu, kalau kita seperti orang Farisi dan Saduki, celakalah kamu, beberapa kali Tuhan Yesus mengecamkan. Nah, mengapa Tuhan Yesus tuh melakukan hal yang demikian, Bu? Terus apakah hal ini mengajarkan tentang sumber otoritas firman Tuhan? Dan apakah kebenaran firman menjadi tidak benar hanya karena disampaikan oleh orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman itu?
2: Ya, sambung dari diskusi kita di awal. Kita sambung. Kenapa Tuhan Yesus minta kita menerima pengajarannya, sekalipun orang itu tidak benar yang menyampaikannya. Di sini kita belajar kalau yang pertama itu kan Tuhan kasih kita perbedaan di dalam kehidupan ini, bahwa memang firman dan orang itu berbeda. Dia tidak menyebabkan sebab akibat. Seharusnya ada hubungannya. Ketika kita merenungkan firman, kita bisa menyampaikannya, ada sebuah perubahan yang dimulai dari kita dulu yang menyampaikan, kan harusnya begitu. Tapi kan pada dasarnya ada juga spirit itu, kayak ragi Farisi kita tadi sudah diskusi ya. Nah, kenapa sampai Tuhan memberikan perintah itu, selain memang Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi hal yang sama di akhir zaman ini, tapi Tuhan juga mengajarkan bahwa otoritas firman tadi ya, pertanyaannya, otoritas firman tidak tergantung dari kualitas pribadi orang yang menyampaikannya. Yang saya bilang di awal, Tuhan tetap memiliki otoritas atas firman-Nya sepenuhnya. Karena kita tahu dalam kitab Yohanes bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Entah diberitakan dengan maksud baik atau diberitakan dengan maksud tidak baik, kata Rasul Paulus, selama berita baik yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan, Kristus yang disampaikan, maka Tuhan tetap akan membela firman-Nya. Firman-Nya ini pasti akan terjadi bagi siapa yang menerimanya. Nah, sayangnya ketika yang menyampaikan tidak menerimanya, otomatis dia tidak terjadi apa-apa, makanya kehidupannya tidak berbuah. Dia sendiri tidak makan makanan yang yang Tuhan kasih. Kan Tuhan tuh firman itu Tuhan kasih kan ya, makanan dari sorga kan.
1: Benar.
2: Dia kasih buat harapannya kita yang menyampaikannya, kita makan duluan. Enak ya, ini gini ya, cara nyajikannya gini deh, kalau di kalangan yang usianya segini cara nyajikannya begini, untuk usia orang yang kayak gini di sini, untuk di gereja kita kayak gini, untuk di persetuan kita kayak gini, untuk di teman-teman kita begini. Ini makanannya. Seringkali kita memiliki sebuah gambaran yang agak berat ketika firman itu menjadi sebuah hal yang menurut kita kayak abstrak. Padahal firman itu kan makanan rohani. Nah, yang harusnya pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah itu makan dulu makanan itu. Jadi nutrisi dulu dalam hidupnya.
1: Harusnya.
2: Gitu ya, harusnya. Jadi dia kuat dulu, dia ngalami banget nih, firman ini tuh hidupnya tuh di sini benar-benar enak loh. Dia bisa sampaikan ke orang lain, kamu makan firman ini beneran enak firman ini. Mungkin sedikit agak pahit ya, mungkin sedikit agak pedes-pedes, tapi itu baik buat tubuhmu. Karena
0: ada penelpon dari kuis yang tadi. Ya, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya. Pertanyaannya apa tema kita malam ini?
3: Tema kita malam ini taat kepada firman-Nya tanpa peduli siapa yang mengajarkannya.
4: Dengan siapa ini?
0: Ini dengan ibu siapa, di mana, Bu?
3: Angel di Samarinda.
0: Angel di Samarinda.
2: Selamat, Angel.
0: Selamat ya. Nanti apa pulsanya menyusul. Oke, terima kasih. Oke, Bu, lanjut, Bu.
2: Oke, lanjut. Sampai mana tadi? ya itu
1: nutrisi.
2: Ya, jadi harusnya kita enak makannya, kita udah bisa bilang kamu makan ini baik.
1: Iya, benar.
2: Sehat loh ini makannya. Ibu udah rasa? Belum sih, cuma iklannya bilang bagus. Iya kan?
1: Seperti kayak makanan.
2: Ya, ya, belum sih, tapi kalau Tuhan bilang bagus pasti bagus, tapi Ibu udah rasa belum. Rugi, yang rugi siapa? Yang menyampaikan. Ya, ternyata orang ini yang kita sampaikan akhirnya mereka termakan dalam tanda kutip ya, ngikut taat terhadap firman Tuhan dan mereka bisa menikmati buahnya. Kita sendiri cuman dalam tanda kutip jadi miskin rohani akibatnya. Benar. Miskin karakter, miskin buah, tidak ada buah. Yang justru ada kehidupan kita itu jadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, itu adalah urusan personal kita pribadi. Itu ya. Dan yang pertama tadi, otoritas firman tidak tergantung dari makanan, tidak tergantung dari orang yang menyampaikannya. Dia tetap adalah makanan yang kudus. Yang kedua, sumber firman itu bukan dari siapa yang menyampaikannya, tetapi dari Tuhan. Makanya kan saya bilang tadi, itu makanan dari Tuhan. Ya kan? Entah diberitakan dengan maksud baik atau maksud buruk, itu firman dari Tuhan. Nah, kita harus sadar bahwa firman Tuhan itu Tuhan yang kasih melalui siapapun yang menyampaikan. Memang butuh kerendahan hati, butuh kesadaran secara rohani untuk menerimanya. Kalau saya bilang masih ada option B, ya go ke option B. Carilah pengajaran yang benar, ya kan? Gitu. Bukan ini bukan bicara tentang harus hijrah kemana, bukan. Misalnya dalam satu ibadah tuh ada ibadah A, B, C, D, atau mungkin kita memilah-milah. Kita ini jemaat ya, ini patokan jemaat itu masih bisa. Tapi kadang kan nggak tahu siapa yang khotbah minggu itu.
1: Benar.
2: Ya, tiba-tiba ciluk, Mbak. Oh, gitu kan? Mau pulang. Enggak, udah sampai di ibadah, kita mau pulang, terus kita tutup telinga pakai headset, kita kan enggak hormati hadirat Tuhan.
1: Benar.
2: Apa bedanya kita dengan sama aja, kita bilang dia berdosa, kita justru berdosa. Gitu loh.
1: Karena kita menolak firman.
2: Karena menolak firman, kita enggak sopan. Ini Tuhan lagi bicara, firmannya kan ingat lagi, firman itu dari Tuhan sendiri. Dia akan membela firmannya, otoritas firmannya. Jadi kita bisa bilang, ih kok dia karunianya luar biasa ya, padahal orangnya kayak gini. Karunia itu kan Tuhan yang punya gitu loh. Tuhan akan membela pekerjaan rohani itu gitu, terlepas dari manusianya. Tapi kalau orang itu tidak siap, lama-lama karunia itu akan
1: dipindah atau hilang.
2: Justru dia akan tersandung sendiri, jatuh sendiri karena karunia itu gitu.
1: Tapi karunianya tetap ada.
2: Enggak, kalau karunia itu kan bersyarat ya. Karunia itu bersyarat, dia gak kekal. Keselamatan aja kan yang Tuhan kasihkan gitu ya. Penyertaan Roh Kudus menjadi bagian kita. Tapi karunia itu kalau kita tidak kembangkan, tidak akan berkembang. Nah, ada batas kasih karunia, di mana karunia itu juga, kata firman Tuhan, pada dasarnya bisa berhenti. Iya kan? Karena karunia itu namanya karunia rohani. Kalau karunia itu tidak jadi rohani lagi, itu sekedar talenta. Dia ada, tetap ada, dia masih bisa bicara, masih bisa berkarya, tapi tidak nyampe ke rohnya umat Tuhan. Hanya sampai di pikiran aja. Jadi orang enggak dapat apa-apa, yang ada orang dan tanda kutip ya bisa tersandung, menghujat dan segala macam. Apa ini yang betul? Nah, jadi bukannya dapat berkat, dapat orang yang menjaga firman, orang yang melayani Tuhan itu dihormati oleh Bapa loh.
1: Benar.
2: Kita semua yang melayani Tuhan itu dihormati oleh Bapa. Kalau Bapa hormat, berarti kan ada otoritas Tuhan sama kita. Mau sederhana apapun hidup orang itu, mau mungkin dia hanya pekerjaannya mungkin sederhana banget menurut ukuran manusia, tapi kalau Bapa hormati, dia punya otoritas.
1: Setuju.
2: Iya kan? Hidupnya benar, hidupnya dia nyampaikan sedikit aja orang denger loh.
1: Benar.
2: Dan orang bertobat.
1: Itu berdampak sekali.
2: Berdampak banget loh. Karena Tuhan pasti bilang, ada ayatnya kok, siapa yang melayani aku dihormati oleh Bapa kan. Tuhan akan menghormati siapa yang melayani dia. Tapi orang yang main-main, talentanya masih bisa bicara, tapi orang lain dia sendiri rugi,
1: tidak akan jadi berkat ya.
2: Dia sendiri akhirnya lama-lama jatuh sendiri gitu loh. Kalau kita, itu kita ya, kita juga bisa begitu. Kita lama-lama mungkin kita masih bisa nyanyi nih, yang bisa nyanyi. Talenta kan masih dalam tanda kutip itu bakat. Masih bisa ada bakat kan. Kita masih bisa berkarya, masih bisa main musik, masih bisa bicara, masih powerful, masih berapi-api, tapi no effect gitu. Gak akan nyampe ke roh umat Tuhan gitu loh, gak akan nyampe roh umat Tuhan. Dan justru itu bisa berbahaya, suatu saat karunia itu bisa membawa kita akhirnya angkuh, jatuh dah. Nah kan, kita sudah gak ada kesadaran untuk bertobat. Kita tahu ini anugerah Tuhan, kita tahu ini kesempatan Tuhan. Udah tidak ada lagi buah pertobatan dalam diri kita. Kita ngerasa ini semua, wah ketika orang kagum, wah luar biasa ya. Kita kemudian bermegah diri, kita kemudian bangga diri. Udah, Firman Tuhan udah ngomong apa? Tinggi hati mendahului kejatuhan. Hanya tinggal tunggu waktu, kita udah hancur. Gitu ya, jadi benar-benar ini sangat berbahaya untuk kita sama-sama berjaga. Nah, tapi kalau kita jemaat, kalau kita umat Tuhan yang sedang mendengarkan, buat berkat kita sendiri, terima firman-Nya.
5: Okay.
2: Ya, terima firman-Nya, serahkan kehidupannya sama Tuhan. Gitu ya. Karena tadi bahwa otoritas firman tidak tergantung dari siapa yang menyampaikan. Yang kedua, firman itu tidak berasal dari inisiatif dari pembicaranya, tapi firman itu berasal dari sorga. Tuhan yang kasih firman-Nya. Gitu ya. Tapi kalau firman-Nya cuma ini, ya itulah perbedaannya. Kalau semua sekedarnya dia enggak lagi tanya Tuhan, lagi tidak bersekutu dengan Tuhan. Hanya sampai di pengetahuan.
5: Okay.
2: Kan ada sebuah tembok. Karena jangan salah loh, waktu kita sedang menyampaikan firman, ini roh-roh jahat kan sedang berusaha untuk kita gak dapat apa-apa.
1: Benar, benar.
2: Kamu betul. Miskin secara rohani, karakter kamu gak punya. Jadi cuman buang-buang uang, buang-buang tenaga, buang-buang waktu datang ke ibadah, tapi kamu gak dapat apa-apa. Kan itu tujuannya iblis. Begitu kamu pulang, kamu kalah lagi. Begitu kamu pulang, kamu lemah lagi. Begitu kamu pulang, kamu nyakitin orang lagi. Kamu disakiti, kamu dihancuri. Dan itu akan terus berputar-putar sehingga umat Tuhan hidup dalam kekalahan. Dimulai dari ketika kita tidak menerima kekuatan rohani dari firman. Kenapa? Okay. Karena kita melihat siapa yang menyampaikannya. Rugi buat kita ini kalau kita jemaat loh ya. Tapi kalau kita hamba Tuhan yang menyampaikan tadi itu yang saya bahas di awal.
5: Nah, karena sudah pasang tembok duluan ya.
2: Iya.
5: Kita melihat siapa yang,
2: siapa yang menyampaikan. Nah, kita kita padahal kita kenapa harus beribadah? Karena di dalam hadirat Tuhan kita dikuatkan.
1: Benar.
2: Yeah. Di dalam hadirat Tuhan kita terima makanan rohani akan kita bawa untuk hidup setiap hari. Karena kita butuh firman untuk hidup beneran. Kalau kita tanpa firman, iman kita lemah banget. Hadapi tantangan, hadapi kekuatan. Coba tanya sama hamba Tuhan manapun, selama dia tidak makan firman, tidak punya rema dalam hari itu, dia pasti akan terjatuh. Mesti terjatuh dalam arti dia mudah untuk di apain ya, takut lah, cemas, khawatir, salah respon, keceplosan, salah ngomong, dan banyak hal-hal lain yang gak ngontrol kita gitu loh. Kalau kita gak punya firman. Tapi kalau kita punya firman, aman lah. Nah, kalau kita ini itu tadi kalau jemaat, kalau hamba Tuhan benar-benar kita harus hati-hati karena kita tahu bahwa jemaat itu tanggung jawabnya di kita.
1: Benar.
2: Gitu ya. Mereka lagi perlu Tuhan. Kitalah yang bertugas menyampaikannya. Makanya biarlah kita benar-benar menyampaikan isi hati Tuhan dan kunyahlah firman itu.
1: Okay.
2: Lebih dulu. Makanlah itu karena Tuhan kasih buat kita kok. Gratis kok itu. Makan, renungkan gitu ya. Jangan hanya menyampaikan, puji Tuhan lah begitu kita menyampaikan kita renungkan, tapi jangan hanya itu maksudnya. Makan, rasakan, nikmati, biar firman itu yang mengubah cara pandang kita. Kayak gini nih juga mengubah kita kan. Firman Tuhan mengubah cara pandang kita. Ternyata Tuhan ngatur loh hal-hal yang kayak gini gitu ya. Menurut kita yang kayaknya wajar loh kita gak terima. Tuhan juga bilang kok kamu jangan gak jadi garam, gak jadi, gak apa-apa. Orang dia gak jadi berkat, gak jadi garam, gak apa-apa kok saya gak denger. Ternyata kan enggak ya. Ternyata Tuhan bilang dengerin firman-Nya, skip orangnya. Kan gitu ya. Gitu. Mungkin begitu Mbak Dina.
1: Bu Winda, saya sangat tertarik tadi apalagi hamba-hamba Tuhan, jemaat yang dipercayakan itu adalah tugasnya dia, tanggung jawabnya dia. Bagaimana jemaat ini yang dipercayakan untuk dia bisa bawa kepada firman Tuhan. Nah, berarti kalau demikian, seorang gembala harusnya berinovasi dong, punya pemikiran gimana untuk membawa ini yang latar belakangnya beda-beda. Ada yang suka mau mendengarkan firman, kalau ada sesuatu yang dikasih, mereka mau ikut. Tapi ada juga yang ini. Nah, kalau ada orang yang melakukan hal demikian, Bu, berarti itu benar dong yang dia lakukan karena dia ingin membawa setiap jemaat ini.
2: Boleh banget.
1: Tetapi kadang-kadang ada yang merasa dirinya, contohnya orang yang sudah mengerti firman. Dan dia pakai itu, pakai firman ini untuk menyerang pribadi orang. Dan dia berkata bahwa kamu tuh salah. Karena firman itu begini-begini. Nah, bagaimana kita menanggapi hal demikian, Bu? Karena seringkali pengajar-pengajar itu, karena mereka tahu ini kebenaran firman begini, akhirnya mereka suka mencomot, mencomot ayat itu untuk menyerang. Tadi kan saya bilang, orang itu akan diberikan Tuhan inovasi atau talenta supaya orang-orang yang sudah dipercayakan bagi dia, dia bisa bawa. Selagi itu memang jalannya benar. Gitu loh, dia tidak menjadikan itu sebagai batu sandungan. Tapi berhadapan dengan orang-orang yang merasa bahwa dia mengerti firman, akhirnya dia pakai firman itu untuk mengatakan enggak boleh begini karena ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal hal yang demikian kan Tuhan bisa pakai seribu cara untuk itu. Nah, bagaimana Bu untuk menanggapi orang-orang yang demikian?
2: Ya, kalau kita menanggapi orang yang kayak gitu tuh ya enggak akan ada habisnya gitu ya. Okay. Kita lihat aja apa yang Tuhan lakukan. Contoh di dalam Alkitab. Tuhan itu ketika dia ngumpulin orang-orang untuk mendengarkan Alkitab. Dia ada berapa macam metode. Ada kadang-kadang dia bawa di tempat tertentu, kemudian dia berbicara. Kita kan belajar itu ya. Ada juga kadang Tuhan kasih dulu gift, kasih dulu makan. Tuhan tahu mereka lagi lapar, baru dikasih supaya firman Tuhan ini bisa sampai ke tempat yang benar. Nggak ada masalah dengan hal itu selama motivasi kita melakukannya karena kita sayang umat Tuhan dan kita ingin mereka itu semangat dalam mengikut Tuhan, artinya, dan kita mampu gitu loh, kita mampu memberikannya. Misalnya kita mengadakan event dengan mengadakan ini dan kita mampu, kita punya kelebihan berkat, kita punya berkat, bukan kelebihan sih, kita punya berkat, punya kerinduan, dan kita mengupayakan untuk memberkati, bukan hanya memberkati mereka secara rohani, tapi memberkati mereka secara jasmani, membuat hati mereka bersuka cita, apapun itu. Intinya kan, di dalam kitab Esra, ketika umat Tuhan itu selesai mendengarkan Taurat, mereka pulang dengan sukacita. Prinsip itu kita garis bawahi gitu loh. Ada ayatnya, dalam setiap langkah demi langkah kita cari pasalnya, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal itu. Nah, ada gak Tuhan Yesus pernah melakukan itu? Pernah lah, Tuhan itu gak pernah kok Tuhan membiarkan anak-anaknya, umat Tuhan yang sekian pulang dengan tangan kosong. Tapi gak selalu juga Tuhan begitu gitu loh. Ada kalanya dia berbicara dengan keras, ada kalanya dia berbicara dengan spesifik dengan orang tertentu. Ada kalanya dia kasih, kayaknya mereka udah lelah, dikasihnya makan. Mana yang perlu? Silahkan, itu inovasi, itu ide. Sekarang kan kita perlu berinovasi dengan tujuan apa? Karena banyak umat yang sedang kesulitan.
1: Benar.
2: Untuk mendengarkan firman dengan konsentrasi itu butuh perjuangan. Apa yang membuat mereka bisa konsen? Oh, mereka perlu dikasih kayak dalam tanda kutip berkat atau pemanisnya. Entah itu mungkin kita cara menyampaikannya lucu, entah kita mungkin gambar-gambar, atau mungkin kita pakai diskusi. Makanya sekarang ada hotline, kita bisa pakai radio. Disampaikan mereka dari rumah bisa dengerin gitu. Apa saja inovasi itu? Yang penting Kristus dipermuliakan, kebenaran disampaikan, umat Tuhan pulang menerimanya, selesai menerimanya dengan sukacita. Kan begitu. Kita nggak usah dengerin apa yang orang lain katakan.
1: Selagi kita masih,
2: selagi memang kita melakukannya dengan motivasi yang benar dan pastinya ada tuntunan Roh Kudus, go. Tuh kita lihat buah kok. Mereka tidak mencintai kita, mereka mencintai Tuhan. Gitu kan. Tidak mencintai apa yang kita kasih. Meskipun mereka datang awalnya motivasinya sama, namanya manusia. Mereka mau cari itu, enggak apa-apa, kumpulin dulu, kunci pintunya. Namanya domba, kumpulin kasih makan. Oh, ini enak ini, kumpul datang semuanya. Kita kunci pintunya, di dalam baru kita didik dengan benar. Kan gitu. Ya udah, semuanya Tuhan yang kasih kreativitas. Maju saja, justru kita ini yang cari ide. Apa lagi yang perlu kita lakukan supaya firman Tuhan ini bisa diterima dengan benar? Apalagi, nah, jangan hanya berpusat kepada satu pribadi, yaitu diri kita, nah itu yang salah gitu. Kalau bukan saya menyampaikan, oh, firman Tuhan ini gak tersampaikan dengan benar, atau mungkin harus saya, gak perlu yang lain, harus murni orang yang menyampaikan, kayak pernak-pernik kayak gitu tuh gak perlu, gak ada ayatnya itu. Karena Tuhan bekerja dengan berbagai macam metode. Kan kita juga udah belajar di teologi. Jadi banyak metode pengajaran Tuhan Yesus yang perlu kita terapkan. Prinsipnya jelas, metodenya atau mungkin prakteknya sesuaikan dengan zaman ya, dong.
1: Makanya metodenya berganti-ganti.
2: Berganti dong, tergantung dengan zaman sekarang. Ya,
1: nggak boleh hanya satu metode itu aja. Lama-lama bosan.
2: Iya, dosa mereka, kita aja bosan. Iya kan, duduklah di diri kita sendiri lah gitu lah. Kita aja perlu dalam tanda kutip kreativitas kok untuk kita bisa menerima firman.
1: Benar.
2: Kita butuh puji Tuhan, Tuhan itu tahu yang kita perlukan. Iya. Dia memberikan kepada kita tuh firman dengan cara yang berbeda gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Seperti sekarang kan kita dikasih tugas, kita belajar, oh Tuhan bicara buat kita kan gitu. Benar. Ada caranya. Jadi kita bisa santai lah ikut Tuhan Yesus tuh, yang penting maju full ikut Tuhan, murni kita mungkin begitu.
0: Oke. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Yuyun, Bu. Dia bertanya, Shalom, izin bertanya bagaimana cara saat kita tahu itu ajaran yang salah dan kita menarik diri, apakah itu salah, serta bagaimana tindakan sikap kita dalam respon cibiran orang yang menganggap kita yang salah, terlalu baperan dan tidak dewasa rohani. Dari Bu Yuyun.
2: Oke, Ibu Yuyun, puji Tuhan ya, ibu-ibu memang terkenal baperan. Puji Tuhan bersama dengan kami para wanita di sini juga gitu ya.
1: Baperan.
2: Jadi bagaimana jikalau kita bisa tahu gitu ya, Bang? Ya.
0: Bagaimana cara kita tahu itu ajaran yang salah dan kita menarik diri, apakah itu salah, serta bagaimana tindakan sikap kita dalam merespon cibiran orang yang menganggap kita salah, terlalu baperan dan tidak dewasa rohani.
2: Iya, menarik diri itu bukan dosa, ya, tapi ujung-ujungnya nanti firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjauhkan diri dari ibadah, dari persekutuan, pertemuan ibadah, karena kan nanti akan menimbulkan akar yang pahit. Kenapa? Karena ketika kita menarik diri, kita kan menjadi sebuah santapan yang empuk buat iblis gitu. Karena kita sendirian nih, nggak ada persekutuan, nggak ada komunitas gitu ya. Kita kan mudah diintimidasi. Menarik diri itu dalam pengertian kan kita nggak mau terlalu ini menarik dirinya nggak mau terlalu aktif atau nggak mau ibadah. Nah itu harus dipastikan lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak mau lagi ibadah, nah itu berbahaya. Tapi kalau menarik diri dari kumpulan banyak orang ya, tapi jangan lama-lama, karena kita sendiri akan kerasa kok kalau itu ada hal yang aneh buat kita. Itu bukan diri kita yang sebenarnya. Diri kita biasanya suka rame, atau mungkin diri kita biasanya biasa-biasa. Kalau kita lagi dalam keadaan baik-baik, kita nggak perlu kok menarik diri. Berarti kalau kita menarik diri kan berarti ada somehow gitu, ada sesuatu yang nggak baik. Nah kalau yang nggak baik itu kita teruskan, lama-lama akan merugikan diri kita sendiri. Nah kembali ke pertanyaan di awal, bagaimana caranya kita membedakan itu pengajaran yang tidak benar? Pastinya kita harus tahu mana pengajaran yang benar. Iya kan? Yang pertama kita harus tahu benar-benar apa, ya kalau kita di teologi, teks dan konteks.
1: Benar.
2: Nah itu tadi, kalau kita mengajarkan jemaat, lihat buah orang yang menyampaikan, salah satunya kan begitu. Tapi kalau tidak ada buahnya, terus kita mau lihat apanya kan gitu. Ya kan, mereka tidak terlalu tahu tentang teks and konteks Alkitab. Ada Roh Kudus yang menuntun kita di dalam kita membaca firman Tuhan ini. Kita dituntun oleh ayatnya ini, kita baca semua ayat itu. Ya itu buat saya secara pribadi, kalau kita dapat ayat satu-satu ayat gitu yang kita bahas, itu bukan sekonyong-konyong satu ayat loh, itu satu perikop, bahkan mungkin pasal sebelumnya, pasal sesudahnya, atau satu kitab itu sudah saya baca. Dan itu kita baca, tahu dulu kronologinya, bagaimana bentuknya, nah itu seperti apa, dan kita baru bisa, oh ini alurnya enggak kayak gini sebenarnya. Ini pasti ada opini pribadi yang masuk. Begitu ya. Nah kalau kita ngerasa enggak damai sejahtera ketika menerima firman

0: kalau kita di mentoring, kita terima firman Tuhan itu dan kita katakan terjadi, terjadilah, terjadilah, amin, amin. Kita terima jadi bagian darah dan daging buat kita.
1: Benar.
0: Tapi kalau kita menolaknya, atau kita tidak menolaknya sih, tapi iblis berusaha membuat kita memilah, memilah, memilah. Ini firmannya begini, kita nggak dapat apa-apa. Dan firman itu akhirnya nggak masuk sama kita. Mendengarnya aja kita nggak mau, menerima dalam pikiran aja kita nggak mau. Bagaimana firman itu bisa masuk di hati kita, gitu kan? Kita udah tolak duluan, tangkis duluan. Ah, ini bukan buat saya. Saya tak mau terima ini. Nah, tapi kalau kita menerima firman itu, okelah, keep tadi pakai kacamata kuda. Kita tahu ini firmannya benar nih. Dia benar-benar menyampaikannya teks dan konteks sederhana, nggak ada nggak ada embel-embel gitu. Terima aja, makan aja. Nah, kalau ini nggak ada, kalau ini nggak benar, dari mana ya? Pasti ada damai sejahtera Tuhan kasih di roh kita.
1: Betul.
0: Ya kan, ini nggak terima nih. Tapi jangan hanya damai sejahtera yang tadi baper kemudian apa-apa. Supaya nggak kayak gitu, harus punya teman rohani. Tanyakan. Tapi yang rohani loh ya, bukan yang sekongkol yang yang cari yang sama, kan bisa cari yang sejenis ya, gitu ya,
2: sama-sama kelemahan.
0: Cari yang benar-benar kayak orang-orang yang bisa menuntun kita, yang memang punya basically teologinya, gitu ya, yang memang orangnya kita bisa tanyakan supaya kita juga terhindar dari penyesatan-penyesatan karena perasaan,
2: Ya
0: kan? Karena firman itu berjalan, jangan hanya roh, tapi kan hanya firman. Orang yang roh banget tapi nggak ada firman. Firman ini kan yang membuat kita mendarat. Karena kita tulis kan. Iya. Kalau roh kayaknya sih.
2: Melayang.
0: Roh saya. Nah itu kita harus tanya benar-benar.
1: Iya. Setuju.
0: Harus ada orang rohani yang kita tanyakan, yang kita kenal. Orang-orang yang punya basic teologi pastinya. Ya pasti ada lah. Masa salah semua orang teologi di sekitar kita kan nggak mungkin. Pasti ada lah yang benar. Tanyakanlah gitu ya kan. Tanyakanlah, ini bagaimana tadi saya ngerasa nggak damai. Oke, kan pastinya orang-orang ini memiliki hati Tuhan akan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan damai sejahtera tadi itu benar-benar. Iya sih, saya juga sih secara spirit nggak terima itu, kayaknya ada sesuatu yang disimpang. Nah itu dia klop. Gitu ya. Tapi sudah selesai di situ saja, nggak usah sampai kita berbuat dosa baru dengan mengguncingkannya gitu kan. Ya kan? Kita luput dari dosa penyesatan, tapi kita melakukan dosa guncingan.
2: Nah. Sama-sama.
0: Jangan sampai salah. Ini rohani ini sedikit menipu ya. Kita berhenti di dosa yang tadi, tapi kita melakukan dosa baru lagi ya kan?
1: Itu kan jadi guncingan.
0: Ya, kita hati-hati, keep sampai di situ aja. Oh, ya sudah, kalau begitu kita cari teman rohani, selesaikan sampai di situ, udah di antara kita saja selesai, kita bangkit lagi, jalan lagi, maju lagi, nggak usah lama-lama, perlu kita menarik diri sebentar, break sebentar, perlu rest sebentar, istirahat. Perlu istirahat dulu dari keramaian itu, perlu untuk menjaga mental. Tapi kita jangan menyendiri juga, tapi tanya sama Tuhan, bergaul, bergabunglah dengan teman-teman rohani ya. Tapi ada waktunya, jangan lama-lama. Kemudian ya udah lepas, jadilah diri kita sendiri bersama-sama dengan Roh Kudus, jalan lagi, maju lagi, go lagi gitu. Itu tadi mungkin jawabannya sedikit panjang ya, karena masalah baperan kebetulan kami wanita di sini. Begitu Bu Yuyun.
3: Okay. Mungkin itu Bu Yuyun, agar jangan langsung menjawab ya Bu ya. Bisa kita ke pertanyaan berikutnya kali ya.
1: Okay. Ini semakin menarik ya. Soalnya luar biasa tema kita malam hari ini ya, taat pada firman-Nya tanpa peduli siapa yang mengajarkannya. Nah, Bu Pendeta, saya mau tanya nih, dalam Matius 23 ayat 4-12, di sana menunjukkan bahwa para pemimpin agama ini senang membebani orang lain. Artinya begini, mencari penghormatan dan mengejar kedudukan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana keinginan untuk dihormati manusia ini dapat membuat seseorang itu kehilangan fokus untuk taat kepada Tuhan? Dan pertanyaan yang selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita lebih mudah mentaati firman ketika yang mengajarkannya itu adalah orang yang kita kagumi? Seperti apa ini, Bu?
0: Kayaknya jawab yang kedua dulu ya.
1: Karena sering kali gitu ya.
0: Sambungan dari pertanyaan.
2: Soalnya biasanya kalau kita
1: mudah mentaati.
0: Lu ngomong apa ya? Iya aja dah. Gitu kan.
1: Karena kita kagum ya sama orang yang mengajarkannya ini.
0: Kagum pasti apa? Karena alasan kan. Karena dia hidupnya benar-benar jadi berkat. Dia

0: mungkin nggak ngomong banyak, kayaknya kita ada udah dia benar semua, dia benar semua, udah gitu doang kita. Yeah. Apakah kita bisa menerima, cenderung mudah menerima? Yes. Oh, yes, benar, ya kan? Yeah. Makanya
1: tapi kagum bukan karena sesuatu.
0: Iya, kagum karena ya itu tadi, kagum karena dia benar-benar jadi berkat.
2: Iya. Yeah.
0: Gitu kan, rasa kagum ini kan tidak ditentukan karena apa tadi ya pertanyaannya. Yeah. Karena kalau saya kagum karena orang itu tahan, hidupnya benar-benar tuh yeah, jadi berkat banget yeah, gitu. Nah, jadi ketika dia ngomong apa, iya gitu, kita terima banget gitu apa yeah, yang dia sampaikan gitu ya. Pastinya okay, yang disampaikan itu menurut kita pasti oke deh. Karena hidupnya benar itu tadi, kita kan punya gambaran yang sedikit kurang tepat.
2: Yeah.
0: Ketika orang itu tidak benar, yang disampaikannya pasti nggak benar. Padahal kita nggak ngomong gitu ya. Yeah. Nah, apalagi yang benar. Nah, pasti kita mudah menerimanya, betul. Makanya buat kita hamba-hamba Tuhan, buat siapapun, hiduplah dalam kebenaran. Sederhana apapun firman yang kita tahu, hiduplah di dalamnya secara konsisten. Minta pertolongan Roh Kudus supaya ketika kita memberikan pengajaran, nasihat, khotbah, kita yeah, bisa diterima dengan baik. Firman Tuhan itu enggak okay, ditolak gitu ya. Yeah. Ini pertanyaan kedua. Nah, bagaimana yang pertanyaan pertama tadi, keinginan dihormati dapat membuat seorang kehilangan fokus.
2: Kehilangan fokus untuk taat kepada Tuhan.
0: Ya, kayak orang Farisi itu ya. Coba baca di dalam Matius 23 itu, kalau kita semua baca kembali, mereka tuh suka ada di tempat-tempat terhormat, baju mereka tuh memiliki sebuah perbedaan
2: yeah,
0: supaya kelihatan, supaya mereka itu terpandang begitu. Nah, masalahnya bukan sekedar mereka ingin dihormati, tapi mereka itu mulai menjadikan penghormatan manusia sebagai tujuannya. Nah, ini yang membuat kita akhirnya melakukan sesuatu yang kelihatannya rohani, tetapi orientasinya adalah apa yang orang lain pikirkan tentang saya.
2: Yeah.
0: Gitu. Bukan lagi apa yang Tuhan inginkan dari saya. Oh. Makanya dia udah bergeser. Dia lagi mementingkan kalau saya melakukan ini supaya orang lain berpikir oke tentang saya. Tidak lagi peduli bahwa apa yang saya lakukan ini tidak yeah, menyenangkan atau berkenan sama Tuhan. Bukan itu lagi prioritasnya. Betul. Karena menurutnya mungkin pede-pede aja, itu menyenangkan di hati Tuhan. Orang saya lakukan yang baik kok. Tapi kan Tuhan lihat hati.
2: Kembali
0: ya, lagi, motivasi hati kita apa dalam yeah, kita melakukan sesuatu gitu. Nah, memang orang Farisi ini jelas firman Tuhan sudah yang sudah kasih tahu kita waktu kita baca, kayak kuburan dipoles yeah, dengan cantik, tapi di dalamnya kan jenazah kematian. Yeah. Iya, ada banyak hal yang kita kelihatan itu bagus di luar. Kita punya proyek, kita punya karya, atau kita punya cara kerja. Tapi please deh, apakah yang kita lakukan itu karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, atau kita cari penghormatan dari manusia? Cirinya gampang. Ketika kita tidak mendapat apa yang dinamakan penghargaan, ketika nama kita tidak disebut, ketika kita tidak dipuji, ketika kita tidak lagi dianggap yang paling rohani, ketika kita tidak ada di tempat yang tertinggi, atau mungkin orang tidak mengakui pelayanan kita, marahkah kita? Apakah itu membuat kita akhirnya memilih untuk udah deh, gua mundur aja atau mungkin aku nggak kayak gini deh, karena yang penghargaan manusia bukan lagi sekedar menjadi sebuah kayak motivasi pribadi, tapi tujuan. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu berarti pembuktian. Nah, itu salah itu. Betul. Pembuktian kepada orang lain tentang siapa saya. Pelayanan itu sebenarnya kan ungkapan cinta kita sama Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu baik sama kita. Jadi kadang memang itu pastilah, mau di gereja manapun, mau di pelayanan manapun, akan ada saatnya pelayanan kita tuh gak akan dihargai oleh orang. Karena orang gak selalu lihat kita 24 jam. Mereka gak bisa pantau perjuangan kita, pengorbanan kita. Itu gak terakun buat mereka. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka hitung. Apa yang terpotret, mungkin ada di dokumentasi, itulah yang mereka lihat. Yang orang lain gak lihat. Kan tapi Tuhan lihat. Dan yang paling penting harus kita tahu adalah Tuhan tidak berfokus kepada hasil saja. Karena hasil itu adalah pekerjaan Roh Kudus, seperti di dalam kitab pengajarannya Paulus kan, ada yang menabur, ada yang menyiram, tapi yang memberikan pertumbuhan siapa?
2: Tuhan.
0: Roh Kudus, Tuhan. Jadi hasil itu pekerjaan Tuhan.
2: Oke.
0: Jadi yang menjadi bagian kita, bagaimana cara kita mengerjakannya, apapun itu, pentingkanlah bahwa kita mau taat. Makanya ketika proses itu kita tidak lagi melakukan semuanya karena ingin menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak lagi mau taat. Wow, semua cara kita ambil. Ah, peduli amat, hajar, gas ya. Kita kerjakan aja, yang penting saya tercapai nih. Supaya apa? Supaya orang tahu siapa saya. Supaya ini, jadi ketika gak dapet, aduh, nah kira-kira seperti itu. Saya percaya jemaat pun akan tahu bahwa kita berada di dalam posisi yang salah, kayak gitu. Okay. Iya kan?
1: Ambisi.
0: Karena sekarang iya, ambisi pribadi. Orang sekarang sudah terbuka kok, di media-media manapun itu sudah terbuka sangat luas bagaimana kita perlu menjaga motivasi dalam pelayanan.
1: Benar.
0: Dan apakah itu mempengaruhi ketaatan? Jelas. Kalau fokus kita sudah tidak lagi menyenangkan hati Tuhan, kita udah enggak mikir ini nyenengin hati Tuhan, yang penting saya terlihat. Iya kan, udah bergeser dari ketaatan. Yang kita ingin adalah penghargaan. Nah itu kita harus jaga baik-baik sih. Dan itu butuh Roh Kudus yang terus mengingatkan kita. Kalau kita tuh sudah sedikit bergeser, makanya seperti Mbak Dini bilang di awal, jangan kita sampai kompromi sekian lama. Jadi sudah tidak ada lagi rasa kepekaan itu lagi.
1: Terbiasa.
0: Udah terbiasa. Oh, saya melangkah ini wajar. Jadi udah enggak ngerasa oh ini Tuhan enggak berkenan nih. Udah enggak ada lagi rasa ada yang somehow gitu. Tidak ada yang salah dengan diri kita nih. Karena udah enggak peka banget. Karena udah kita tabrak terus itu. Tuntunan Roh Kudus, peringatan demi peringatan udah kita tabrak. Kenapa? Karena kita cari perkenanan manusia. Nah, firman Tuhan di dalam Galatia 1 ayat 10 saya bacakan, jadi bagaimanakah sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Apakah kita lebih mudah menaati firman jika yang mengajarkannya orang-orang yang okay, gitu ya. Kita cari karena dia okay nih, kayak tadi Yatur bilang, kita mau taat karena kita lagi cari pengaruh, cari relasi nih sama dia, gitu ya, lagi cari sesuatu yang kita akan dapat imbal baliknya. Nah, oh kita pengen ada dikenal timbangan. Baik gitu. Supaya kita dapat sesuatu, akhirnya kita yang disampaikannya kita juga bisa terima nih. Karena oh ya kita oke-oke aja, tapi itu enggak taat sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya kan? Nah, banyak hal. Mungkin begitu Kak Getro untuk pertanyaannya.
3: Okay. Ya, heart listener, setelah lagu ini ya, nanti kita ada kuis ya. Ya, heart listener, kita sudah di pertanyaan yang kedua, ketiga itu ya?
2: Kedua.
3: Nanti akan kembali dengan pertanyaan yang ketiga. Pastinya setelah lagu ini kita akan ada kuis lagi.

0: Ya, 94.4 Hotline FM, Your Family Station, masih bersama kami dalam Persekutuan Dua Karmel. Ini kita langsung ke kuis ya. Ini saya bacakan kuisnya. Bagaimana keinginan untuk dihormati manusia dapat membuat seseorang kehilangan fokus untuk taat kepada Tuhan? Sekali lagi saya bacakan. Bagaimana keinginan untuk dihormati manusia dapat membuat seseorang kehilangan fokus untuk kepada Tuhan? Mungkin sembari menunggu bisa kita lanjut ke pertanyaan keempat.
1: Ya. Nah, kalau kita memperhatikan dalam ayat 13 sampai 36, di situ Tuhan berkali-kali berkata, celakalah kamu kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Pertanyaannya, Bu, mengapa orang yang sangat mengenal kitab suci justru dapat menjadi orang yang paling jauh dari kehendak Allah? Yang kedua, apa bahayanya jika kita memiliki banyak pengetahuan Alkitab tetapi tidak memiliki ketaatan, kerendahan hati dan perubahan hidup?
2: Ya, kalau pertanyaannya pertama itu, kenapa orang yang banyak tahu justru semakin jauh?
1: Benar.
2: Ya, karena mereka tidak taat ya. Karena ketaatan itu kan bukan hanya bicara tentang tunduk, kayak pemimpin kasih perintah kita tunduk, tapi rasa tunduk ketaatan kita kepada firman itu mengikatkan diri kita sama Tuhan. Jadi ketika kita menyatakan iya terhadap perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, itu menyatakan bahwa firman Tuhan itu ada di dalam kita, kita di dalam firman. Jadi itu sebuah ikatan. Jadi ketika kita taat sama firman Tuhan, kita tuh di cover sepenuhnya oleh Tuhan. Jadi bukan cuma firman di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Makanya orang yang taat, dia dapat otoritas. Apa yang dia doakan, apa yang dia ucapkan sesuai dengan firman Tuhan, dengar. Gitu ya, Tuhan dengar. Dan itu yang membangkitkan imannya. Dia bisa enjoy meskipun ada tantangan. Dia bisa enjoy menghadapi semuanya itu dengan keberanian penuh, rasa percaya diri penuh, dengan iman yang teguh. Kenapa? Karena dia rasa ada otoritas sorga menyertai dia, otoritas Bapa. Karena taat sama firman ini benar-benar bukan hanya taat seperti saya bilang, hubungan karena pekerjaan, karena hubungan karena kita ini ada ikatan kontrak bawahan dengan atasan, bukan. Tapi ketaatan dengan firman itu benar-benar mengikat kita jadi satu dengan Tuhan. Itu luar biasanya dengan firman, gitu ya. Karena firman itu Allah sendiri. Dan bagaimana yang kedua tadi, apa?
1: Apa bahayanya?
2: Bahayanya
1: jika kita memiliki banyak pengetahuan Alkitab tetapi tidak memiliki ketaatan dan kerendahan hati.
2: Ya, jadi kalau kita punya pengetahuan tapi kita nggak taat, bahayanya buat kita adalah gini, Tuhan punya tuntutan. Kamu yang menerima banyak, Tuhan menuntut banyak. Beda dengan orang yang tidak tahu apa-apa nih. Tuhan gak akan banyak menuntut dia, gitu loh. Kan bahayanya dari sisi itu aja ya, gitu loh. Nah, kayak kita sekarang, kita sudah gak bisa lagi kayak kemarin-kemarin yang bisa memilah-milah siapa yang mau kita dengar. Kan?
1: Nah, kalau misalnya sudah tahu.
2: Nah, kita mungkin tahu firman, kita bisa baca firman itu, tapi kan kita tidak menggalinya lebih dalam. Kita tidak mendiskusikannya seperti malam ini. Tapi kalau kita, sekarang kita udah tahu. Nah, apa yang kita tahu ketika kita tidak taat itu akan berbahayanya buat kita sih. Karena tuntutannya akan lebih besar karena kita tahu. Maka firman Tuhan kan ngomong, jangan banyak dari kamu yang banyak mau jadi pengajar. Karena tuntutannya lebih berat. Kenapa? Karena dia udah tahu. Dia harus dituntutnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak tahu. Tanggung jawabnya besar, gitu loh. Makanya itu yang berbahaya buat kita. Namanya tuntutan lebih tinggi, otomatis kita nih gak bisa, gak bisa salah sedikit dalam tanda kutip ya. Melanggarnya, nah, itu dianggap bersalah oleh Tuhan. Nah gitu ya. Dan kalau kita dianggap bersalah dan kita gak cepat-cepat bertobat, kita itu bukan berarti akan Tuhan ambil sapu, kayu, pukul kita, bukan. Karena Tuhan tidak bisa melakukan kejahatan. Tapi ketika kita tidak taat, maka hal itu berarti ada celah di mana iblis bisa masuk di dalam hidup kita untuk masuk mengerahkan tipu muslihatnya. Kuasanya kan udah gak ada memang. Tapi tipu muslihatnya ini kita masih sering terkecoh, gitu loh. Kita masih sering lemah kok. kita yeah. masih mudah ditipu, masih masih sangat gampang rentan untuk dapat taktik strateginya, dan dia punya peluang untuk itu. Kenapa? Ketika kita nggak taat, pintu itu terbuka buat dia masuk. Jadi ketaatan itu menutup semuanya, di mana kita terkoneksi dengan Tuhan secara utuh. Tapi ketidaktaatan itu membuka celah itu sendiri, di mana dia bisa berkarya gitu loh di dalam hidup orang, dan dialah yang membuat kesusahan-kesusahan yang dialami oleh banyak orang gitulah. Nah, kadang-kadang kan memang juga bukan salah orang bilang jangan salahkan iblis terus. Kita juga punya kehendak bebas, betul, tapi kehendak bebas kita siapa yang nunggangi?
1: Kan gitu. Benar.
2: Gitu kan. Memang kita yang mutusin untuk berbuat dosa, memang kita sendiri yang mutusin untuk enggak ini dan enggak itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kita tahu bahwa di balik segala keputusan yang enggak benar, pasti dia ada ikut campur. Nah, tapi kalau kita taat, kita tuh hidup dalam perlindungannya Tuhan. Taat itu bicara tentang kita dengan suami istri. Istri harus
0: izin,
2: tunduk.
0: Bu, kita angkat dulu penelpon.
2: Oh, ada telepon. Oke, silakan.
0: Shalom, selamat malam.
3: Shalom, selamat malam.
0: Dengan Ibu siapa di mana, Bu?
3: Ibu Jenny.
0: Oh, Ibu Jenny.
3: Di Samarinda.
0: Oke. Ini pertanyaannya saya bacakan lagi ya, Bu. Bagaimana keinginan untuk dihormati manusia dapat membuat seseorang kehilangan fokus untuk taat kepada Tuhan?
3: Keinginan dia yang bisa membuat fokus seseorang itu kehilangan ketaatan kepada Tuhan itu, kita bisa tahu dari caranya menyampaikan firman yang tidak memiliki kasih karunia Tuhan dan tidak akan menjadi berkat bagi orang lain dan diri sendiri. Itu bisa juga kita tahu dari konteks dan teks dari buah-buah iman dari orang yang menyampaikan Tuhan.
0: Oke, itu gimana, Bu, jawabannya, Bu?
2: Bisa lah mewakili, meskipun tidak detail tapi sudah merangkum semua jawabannya.
0: Oke, Bu. Ibu mendapatkan 150.000 pulsa, Bu. Mungkin
2: selamat
0: ya, Bu.
2: Jenny.
0: Oke, makasih, Bu.
3: Shalom.
2: Shalom.
0: Oke, kita lanjut yang tadi.
2: Oke,
0: sampai di mana itu?
2: Sampai di berbahaya begitu ya. Berbahaya itu. Itu. Jadi kalau kita memang
1: banyak
2: tahu berbahayanya, tuntutannya selain banyak, kita tidak taat tadi ya. Kita tidak taat, kemudian ada peluang buat kita akhirnya kita hidup dalam kesulitan dan pastinya kita dalam tanda kutip tidak bisa berbuah.
1: Benar.
2: Dan kita juga akan menghadapi banyak tantangan gitu ya, banyak tantangan karena bukan kehilangan otoritas sih, kita tidak menyadari karena kita tidak menyadari bahwa di dalam kita tuh ada Tuhan, ada firman-Nya. Tuntunan-tuntunan itu kayaknya udah menjadi kabur gitu loh buat kita. Ketika kita gak taat kan kurang peka ya. Ya kan? Nah, itu berbahaya sekali. Kita tahu banyak tapi kita tuh tidak efektif gitu loh. Tidak produktif. Nah, begitu ya. Itu yang sangat disayangkan. Mungkin begitu.
1: Oke. Pertanyaan saya, Bu, seperti ini. Jika firman Tuhan itu benar-benar berasal dari Tuhan, bukan dari kualitas pribadi dari pengajarnya ini, bagaimana seharusnya sikap kita ketika mendengar kebenaran dari seseorang yang tidak kita sukai, sekali lagi yang tidak kita sukai, tidak kita hormati, lebih muda dari kita, kemudian ada lagi berbeda denominasi, atau bahkan memiliki karakter. Nah, menurut Ibu Pendeta, apa yang lebih menentukan respon kita? Siapa yang berbicara atau apakah yang disampaikan?
2: Oke. Kembali ke poin dasar dari firman Tuhan ini, kita tetap pegang firman Tuhan. Terima pengajarannya. Masalah pribadi orang itu biar urusannya Tuhan. Nah, bagaimana yang menyampaikannya terlepas dari apakah dia lebih muda, apakah dia berbeda denominasi, apakah dia kita sukai, kita kagumi kayak di pertanyaan sebelumnya. Nah, sebenarnya kata dikagumi ini mungkin konotasinya begini. kita tuh sampai nggak mau lagi memeriksa firman itu benar atau tidak,
1: saking,
2: karena saking kagumnya. Nah yeah, itu salah, itu salah gitu ya. Tapi memang cenderung ketika kalau kita pribadi ditanya, kita mudah menerima benar. Kita mudah menerima. Ini kalau kalau ini bicara tentang strategi ya. Strategi penyampaian firman, ketika orang itu kita, orang itu dalam tanda kutip kita kagum karena dia oke, kita terima. Kadang kita memang tidak sempat memilah lagi.
1: Benar.
2: Kita terima aja gitu loh, karena orangnya udah kita oke. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Tetap prosesnya kita harus selidiki, entah kita suka, entah kita tidak suka, entah dia lebih muda, entah beda beda denominasi atau perbedaan karakter. Setiap firman apapun itu kita terima firmannya. Nah, prosesnya kita terima, kemudian kita hati terbuka dengan terima. Kita periksa firman itu, selidiki, cari sesuai nggak dengan yang kita tahu. Cek dan recek kan, Roh Kudus kan ada di hati nurani kita. Ketika berjalan dalam kebenaran, maka damai sejahtera yang sejati itu akan muncul. Jadi kalau kita nggak damai sejahtera, itu dalam pengertian bukan karena kita nggak suka orangnya, tapi ada rasa nggak damai ilahi yang Tuhan kasih. Nah itu konsultasikan, tapi jangan mundur, jangan mengasingkan diri terlalu lama, tetap maju. Kemudian ketika sampaikan itu ternyata benar, terlepas dari yang tadi disampaikan kayak gitu, dia muda, denominasi berbeda, karakter berbeda, kita suka atau kita kagumi atau kita tidak suka, terima firmannya. Nah begitu pertanyaan kedua tadi,
4: apa yang lebih menentukan respon kita, siapa yang berbicara atau apakah yang disampaikan sesuai dengan firman Tuhan?
2: Ya, apa yang menentukan respon kita? Seharusnya setelah kita belajar ini, kita harus langsung firmannya firman yang disampaikan. Seharusnya ya, saya berharap ya mulai dari kita ya, kita mulai saling mengingatkan diri kita sendiri. Ntar dulu orangnya, terima dulu firmannya, karena firman itu Allah sendiri. Dia adalah Tuhan, tapi ingat, terima juga jangan mentah-mentah. Selidiki terus, periksa terus bersama dengan Roh Kudus. Pastinya kita diskusikan bersama dengan Tuhan, dengan teman-teman. Kalau gas aja lakukan selebih daripada, supaya kita juga bertumbuh, kita nggak tergantung dari kegagalan dan kelemahan orang lain. Orang lain mungkin berjalan sesukanya dia, terserah tuh urusannya dia masing-masing. Bagian kita, kita kerjakan. Jadi kembali fokus kepada firman, karena firman itu, ketika kita mendengarkan firman, kita menerima firman, itu artinya kita menghormati Tuhan gitu ya, karena hadiratnya gitu. Entah disampaikan dengan maksud baik ataupun tidak. Mungkin begitu sebelum nanti kita memasuki kesimpulan, Bang.
0: Mungkin ada kuis lagi, satu lagi? Atau sudah?
2: Sudah. Sudah aja, berarti berarti saya bisa closing, Bang.
0: Oke, berarti Ibu bisa langsung ke kesimpulan, Bu. Biar habis kesimpulan kita doa.
2: Jadi saya ada catat 3 kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa firman Tuhan itu tetap benar, meskipun yang menyampaikan firman itu bisa saja tidak benar. Karena otoritas firman itu tidak ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan. Dan firman itu berasal dari Bapa sendiri, gitu ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, kehidupan setiap pengajar memang harus tetap diuji. Tapi diujinya bukan berdasarkan kita suka atau tidak, tetapi berdasarkan firman Tuhan juga. Kemudian yang terakhir, ukuran terakhir bukan siapa yang berbicara, tetapi apa yang disampaikan. Baiklah kita menerima firman itu bukan karena kita tidak suka atau suka firmannya, tapi karena firman itu berasal daripada Allah sendiri. Kita menerimanya dengan damai sejahtera, sukacita, dan kita sudah percayakan bahwa firman ini kita diselidiki, periksa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ada di dalam firmannya, maka kita harus melakukannya. Dan biarlah kehidupan kita boleh terus berbuah, tetap kuat, karena kita memiliki nutrisi firman yang cukup untuk menghadapi perjalanan iman kita terus di kemudian hari, di akhir zaman ini yang banyak tantangannya. Kita tetap kuat, tetap berkemenangan, dan tidak mudah terjatuh atau tersandung karena kelemahan dan kegagalan orang lain, karena kehidupan kita adalah tanggung jawab kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin untuk malam hari ini.
0: Amin. Ya, Heart Listener, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita menutup rangkaian acara kita, saya persilakan Bu Winda tutup kita dalam doa.
2: Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau adalah pengajar kami yang agung. Engkau adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini buat kami. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Amin. Ingatkan kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, entah itu di ibadah, entah itu di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa, ingatkan kami akan firman-Mu ini Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu selama firman itu berasal daripada Tuhan. Amin. Disampaikan dengan benar, dengan motivasi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan membela firman-Mu. Amin. Kami berdoa apa yang Tuhan sampaikan terjadi dalam kehidupan kami. Kehidupan yang diberkati, kehidupan yang sehat, kehidupan yang kuat, kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan, kehidupan yang siap menghadapi akhir zaman ini Tuhan, yang siap sedia roh kami di hadapan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kami siap di hadapan-Mu karena roh kami hidup, roh kami hidup di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang sedang Tuhan mendengarkan radio pada malam hari ini. Kau menjamah kehidupan mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, pengertian demi pengertian, sukacita damai sejahtera menjadi bagian mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Dan kami berdoa juga buat kota dan bangsa kami, biarlah pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, kerajaan-Mu nyata di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Kami percaya adalah rencana kehidupan, rencana berkat, rencana keselamatan terjadi Bapa. Terima kasih Bapa buat Radio Hotline, terima kasih buat PD Karmel, terus dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun dan kapanpun Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
0: Ya, listener, saatnya saya Johan dan juga dari tim Persekutuan Doa Karmel dan juga Bu Winda, saya ucapkan terima kasih atas renungannya malam ini. Akhir kata, keep on growing and never give up.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 menuliskan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saat saya membaca kalimat terakhir dari ayat di atas, saya bisa merasakan bagaimana Roh Kudus memberikan suatu penekanan yang tegas di sana. Saya merasa dia berkata, perjalanan rohanimu yang sesungguhnya dimulai saat engkau mengadopsi sudut pandang atau perspektif ilahiku yang menyatakan bahwa engkau sudah mati bagi dosa, dan Rohku terus bekerja dalam hidupmu hingga engkau betul-betul menyadari bahwa dirimu pun harus mati dari berbagai bentuk cinta diri sendiri, cinta akan dunia ini maupun cinta akan uang. Begitu engkau memasuki titik kesadaran akan kematian dari keakuan seperti itu, Roh kebangkitanku pun bekerja secara nyata dalam hidupmu. Dan ketika engkau dengan tekun terus menjagai level kematian daging itu dalam hidupmu, engkau mendapati bahwa bukan lagi dirimu yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dan mengekspresikan diri melalui hidupmu. Itulah posisi rohani yang mengkondisikan dirimu selalu menikmati bekerjanya kuasa dan otoritas kerajaan dalam hidupmu. Engkau terus memposisikan dirimu untuk ada terhubung dalam mata rantai otoritas kerajaanku. Engkau ada pada dimensi rohani yang tidak lagi mengasihi nyawamu sendiri. Engkau lebih suka mati dan meninggalkan dunia ini daripada menjalani hari-harimu dalam dunia ini dengan kondisi rohani yang tidak akurat atau tidak taat kepadaku. Inilah sikap hati yang memposisikan dirimu untuk dengan mudah menaklukkan berbagai manifestasi pekerjaan iblis, dosa, dan maut dalam kehidupanmu sehari-hari. Sementara saya menuliskan message di atas, saya bisa merasakan bagaimana Roh Kudus menanamkan suatu impresi rohani dalam batin saya. Dan jika saya bisa menerjemahkan impresi tersebut dalam bentuk kata-kata, maka kurang lebih impresi tersebut menyatakan tentang kerinduan hati Tuhan yang menghendaki untuk semua orang percaya dapat menjalani kehidupan sehari-hari mereka dalam kondisi rohani yang selalu mati dari cinta akan diri sendiri, cinta akan dunia ini, maupun cinta akan uang. Dan memastikan level cinta mereka akan Tuhan terus bertumbuh jadi makin mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan bagi Tuhan. Karena ketika orang percaya terus menjaga level keterhubungan dan kebergantungan kepada Tuhan yang mereka miliki, jadi makin bertumbuh, hidup mereka akan menjadi senjata perang Tuhan yang sangat efektif dan efisien. Saya bisa membayangkan bagaimana Tuhan memiliki keleluasaan untuk memanifestasikan keberadaan Kristus yang ada di dalam hidup kita setiap kali kita berinteraksi dengan orang-orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang sedang terluka, tertekan, dibelenggu sakit penyakit, ataupun dikuasai berbagai manifestasi roh maut, tentu secara sadar ataupun tidak, akan mendisplay keberadaan mereka yang sesungguhnya itu melalui perkataan atau penampilan mereka. Dan saat mereka berinteraksi dengan kita, keberadaan Kristus yang di dalam kita itu dengan cepat akan dapat mendeteksi keberadaan mereka yang membutuhkan jamahan kasihnya. Dan Kristus di dalam kita pun akan memanifestasikan dirinya melalui keberadaan kita. Itulah saatnya kita akan melihat manifestasi kemuliaan Tuhan. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you.
0: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jangan lupa, saya telah menemukan sesuatu yang saya ingin bagikan dengan Anda. Penemuan ini berdasar pada fakta bahwa kita membaca buku, saya cenderung lupa apa yang sudah saya baca. Apakah Anda begitu juga? Mungkin Anda diberkati dengan ingatan fotografik, namun karena sebagian besar kita tidak begitu, izinkan saya membagikan sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Ketika membaca buku, saya suka menggarisbawahi ide-ide yang penting. Lalu di bagian belakang bukunya, saya mencatat nomor halaman dan subjeknya sehingga saya bisa menemukan ide itu kembali saat memerlukannya. Kemudian setelah selesai membaca bukunya, saya suka mengetik kutipan-kutipannya sehingga saya memiliki koleksi dari ide-ide penting dari penulisannya. Sangat bermanfaat sekali untuk bisa membaca ulang kutipan-kutipan itu setelah bertahun-tahun kemudian. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Following Christ, Mengikuti Kristus oleh Dr. Joseph Stowell. Tadi pagi saya membaca ulang ringkasan yang telah saya ketik dari buku ini. Mengikut Kristus adalah hubungan yang menggerakkan dan menentukan jati diri dan tindakan kita. Memang itulah yang saya sukai tentang mengikut Kristus. Ini bukan proyek, ini tentang sesosok pribadi. Ini adalah hubungan dengan pribadi yang dengan sempurna mengasihi dan peduli terhadap kita. Pengikut Kristus dapat merangkum seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapakku di surga dengan hidupku saat ini? Ada 2 ide yang ingin saya ingat. Pertama, mengikut Kristus bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah hubungan. Dan kedua, kehidupan dapat dirangkum menjadi pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapakku di surga dengan hidupku saat ini? Momen ketika Allah mengizinkan Anda menemukan sebuah buku yang menginspirasi dan berbicara kepada hati Anda bukanlah sebuah momen kebetulan. Simpan ide-ide dari buku itu di catatan atau file komputer sehingga Anda bisa mengingatnya di kemudian hari. Alkitab berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu." Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: jiwa Anda berseru, "Aku tidak tahan lagi. Cukup sudah. Aku kewalahan. Hidup ini terlampau sulit." Allah Bapa membisikkan kata berikut ini kepada Anda, "Aku sedang menanti orang-orang yang mau percaya kepadaku pada masa yang gelap gulita dan yang bersedia mengikuti pimpinanku hingga akhir hidup mereka." Jangan melarikan diri. Jangan meninggalkan jalan yang telah direncanakan bagi Anda, sekalipun hanya bersungut-sungut atau mengasihani diri sendiri, sehingga sekali kelak dapatlah Ia menganugerahkan kemuliaannya kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah Bapa merasa sedih bila kita mengasingkan Dia dari kehidupan kita, sekalipun kita menyebut diri kita sebagai anak-anak-Nya. Kita berusaha melakukan segala sesuatu dengan kekuatan, kesanggupan, dan bakat kita sendiri. Kita menyangka bahwa kita harus menjaga keamanan kita sendiri. Jika kita berbuat demikian, maka kita kehilangan hal yang teramat penting. Kita kehilangan hubungan yang erat dengan Bapa Surgawi serta kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap dogmatis tentang kapan seorang anak mulai memiliki jiwa. Namun kita pastinya dapat bersikap dogmatis bahwa setiap anak itu unik dan penting. Semoga dia membantu kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang menghormati karunia kehidupan yang telah dia berikan kepada kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Jika kita memohon kepada Tuhan untuk mengubah kita supaya lebih menyerupai Dia dan mengizinkan kita mencapai sasaran kemuliaan, seringkali Ia mengabulkan doa itu dengan mengajar dan mempersiapkan diri kita. Pada saat ini Tuhan sedang memimpin Anda ke arah tujuan akhir yang Anda rindukan itu. Anda takkan mencapainya dengan jalan yang lebih mudah. Jika demikian, pasti Tuhan akan memilih jalan itu. Oleh sebab itu, kasihilah jalan di mana Tuhan memimpin Anda, karena itulah jawaban atas doa Anda yang akan mendatangkan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Jika Allah mengasihi kita seperti seorang bapa, maka Ia harus membimbing dan mengajar kita sebagai anak-anak-Nya. Akan tetapi, hatinya sedih bila Ia harus mengajar kita, karena Ia itu kasih adanya. Sukarlah baginya untuk memukul kita. Percayalah akan kasih-Nya. Berulang-ulang Ia harus menunjukkan kemurahan-Nya terhadap anak-anak-Nya itu. Ia harus menghiburnya, menyegarkannya, dan membahagiakannya. Di tengah-tengah kemurkaannya Ia berseru kepada kita, "Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Peganglah teguh janji ini."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heartiness. Sampai jumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Jumat tanggal 11 September 2025 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan. Tuhan yang berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartland, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.

karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat hingga yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, Paulus menulis perkataan ini bukan ketika hidupnya sedang nyaman. Ia sedang berada dalam penjara dan menghadapi banyak tekanan. Namun ia tetap mengajak jemaat untuk bersuka cita. Ia menunjukkan bahwa sukacita dalam Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh keyakinan bahwa Tuhan tetap hadir dan memegang kehidupan kita. Pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan. Paulus tidak berkata bersukacitalah karena semua masalah sudah selesai. Ia berkata bersukacitalah dalam Tuhan. Mungkin hari ini ada persoalan keluarga, tekanan ekonomi, sakit penyakit, dan atau doa yang belum dijawab. Kita tetap dapat bersuka cita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masalah dapat berubah-ubah, tetapi kasih dan kesetiaan Tuhan tidak akan berubah. Yang kedua, biarlah sukacita menghasilkan kebaikan hati. Sukacita sejati bukan hanya terlihat melalui senyuman, tetapi melalui sikap yang lembut, sabar, tidak mudah membalas, dan bersedia memahami orang lain. Dunia perlu melihat bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan telah mengubah cara kita memperlakukan sesama. Jangan sampai kita mengaku bersuka cita dalam Tuhan, tetapi perkataan kita melukai dan sikap kita menjadi beban bagi orang lain. Ketiga, ingatlah bahwa Tuhan sudah dekat. Tuhan dekat berarti kita tidak pernah menghadapi kehidupan sendirian. Dia hadir ketika kita menangis, mendengar ketika kita berdoa dan bekerja sekalipun kita belum melihat jawabannya. Karena Tuhan dekat, kita tidak perlu dikuasai ketakutan. Kita dapat tenang, tetap berbuat baik dan tetap melangkah dalam pengharapan. Saudara pendengar, sukacita bukan berarti tidak memiliki air mata. Sukacita berarti di tengah air mata kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai. Hari ini mari kita memilih bersukacita dalam Tuhan dan menghardik kebaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu dekat dengan kami. Di tengah berbagai persoalan, ajarlah kami tetap bersuka cita di dalam-Mu. Pulihkan hati yang terluka, kuatkan yang sedang lemah, dan teguhkan mereka yang hampir kehilangan harapan. Biarlah sukacita dari-Mu terpancar melalui kelembutan, kesabaran, dan kebaikan kami kepada sesama. Amin.

Heart and His Back yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang

rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Datang kepada Tuhan, itu adalah sikap yang tepat. Dan Anda akan mengalami pertolongannya. Silakan berbagi kesaksian hidup sepanjang hari yang telah Anda alami bersama dengan Tuhan. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang sedang Anda alami. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Heart in His, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp. Dan juga bagi Bapak Ibu yang punya kesaksian yang luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, silakan berbagi untuk saling menguatkan dan meneguhkan satu sama lain. Tentu kesaksian Bapak Ibu akan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang dalam berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Dan kesaksian Anda bisa menguatkan iman mereka untuk terus bertambah, bertumbuh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari silakan berbagi kesaksian atau ingin didoakan. Kirimkan setiap pokok-pokok doa juga melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Pak Pendeta Epe Education dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan iman percaya kami sekeluarga, bertumbuh dan berbuah dalam roh dan kebenaran firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk doa. Dan oke. Baik, tidak ada request lagu ya, mujizat. Baik. Tetap semangat buat Ibu Rita Mutiara juga. Tuhan berkati. Dan oke. Juga datang dari Oma Rena di Lampung. Oke. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Saya terus mohon dukungan doa, khususnya untuk ponakan kami Ibu Kinanti yang kena kanker payudara dan yang lainnya. Dan oke, untuk apa nih? Untuk kami sekeluarga besar, untuk cucu kami Dean Gideon yang besuk, yang masuk yang genap 2 tahun ini maksudnya. Dan mohon maaf ya Pak, saya gak seberapa dengar radio karena suaranya timbul tenggelam. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Oma Rena, kita akan dukung dalam doa. Semoga sinyal ya yang di daerah Lampung ya boleh berbaik hati ya buat Oma Rena. Dan Oma Rena bisa mendengarkan siaran Radio Heartline malam ini dengan setia. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
1: Selamat malam, boleh tapi selamat bayangi Pak.
0: Iya.
1: Saya mau.
0: Amin.
1: Kita salam buat Pak Isin. Terima kasih atas terkata tadi kemarin duit. Terima kasih Pak Isin. Pak minta lagu Pak. Buat lebih full name Pak.
0: Baik.
1: Lagunya buat Hana Naftali. Pak, tolong doain Mama, Ma, Oma Monica sama Babe Randy ya, Pak. Masih, Pak. Selamat malam.
0: Tuhan berkati juga. Baik, dari Kosania, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Baik, kita angkat telepon juga dari Ibu Friska. Salam, selamat malam, Bu Friska.
2: Ya. Pak Pendeta Epi.
0: Ya.
2: Apa kabar ya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus,
2: oh,
0: Ibu.
2: Ya. Saya juga bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup saya.
0: Amin.
2: Ya, Pak, ya kadang Pak ini saya lagi hari-hari ini lagi nunggu panggilan. Tapi ya, memang kemarin tuh hampir banyak 1000 orang Pak gitu. Yang ditulis terus
0: banyak
2: tinggalin.
0: Sekali.
2: Tapi saat ini saya nungguin berapa hari belum ada jawaban, tapi masih dalam proses. Tapi saya percaya dalam pertolongan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan.
0: Amin.
2: Kemarin saya hari Selasa telepon si Tasya, saya pengen ini kalau kalau apa ada lowongan nggak Pak? Ya gitu Pak, kalau di radius 1,64 Tasya, taruh aja di Robi katanya gitu, kata Tasya, tapi saya belum sempat nganterin kata gitu. Ini kalau dia ya kalau apa namanya juga kita berusaha kan Pak, kalau mau masuk apa gitu. Kira-kira ada Pak itu apa kerjaan di kalau di radius 1,6?
0: Saya belum terlalu tahu ya Ibu Friska, itu di bagian HRD ya biasanya ya kalau butuh tenaga karyawan ya.
2: Iya. Ya udah kata si Tasya katanya itu aja ya Pak, datang aja taruh di meja yang di depan itu Pak ya.
0: Iya, betul, ya, betul. Ya,
2: dekat lift itu. Ya tapi belum sempat taruh sih kata gitu. Dia coba aja dulu kata gitu.
0: Iya, Ibu. Ya,
2: Pak, minta lagu, Pak. Lagu Ajarin Aku Tuhan.
0: Ajari Aku Tuhan. Baik.
2: Ya, yang lagunya Ampunilah Aku Tuhan dari segala dosaku itu, Pak.
0: Baik, baik, Ibu. Kita akan coba carikan.
2: Ini lagunya Pak Iman, Pak. Dia minta lagu dari kemarin.
0: Lagu apa itu? Oh, yang ini.
2: Ampunin aku Tuhan.
0: Oh iya.
2: Dalam segala dosaku gitu. Iya, ya, itu iya. Dia udah ada pesan dia itu.
0: Oh, Pak Iman sehat kan?
2: Sehat, Pak. Sehat.
0: Jarang lagi dengar tidur, suaranya. Oh iya, baik, baik.
2: Iya. Ya udah Pak ya, salam.
0: Salam, Bu. Tuhan berkati juga. Salam, salam. Ya. Baik, dari Ibu Friska ya, Tuhan berkati, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan beliau yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Kita doakan ya buat Ibu Friska ya, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan ya untuk menolong. Oke, baik. Dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Peter. Malam Pak Pendeta Epi mohon dukungan doa agar dapat mengatasi semua beban tekanan di panti dan mohon lagu besar Anugerah-Mu. Baik, kita akan dukung dalam doa Pak Peter dan juga kita akan carikan lagu ya besar Anugerah-Mu. Selanjutnya juga dari Ibu Ave Maria Emanuel, kesaksian. Teramat terima kasih sekali atas perhatian, empati, dan dukungan doa yang tulus dan serius dari Jesus Christ yang terhormat Bapak Pendeta dan semua lagu-lagunya yang sudah memberikan kekuatan, dorongan semangat dan sukacita untuk terus tumbuh dan berkembang dan berbuah di dalam kebenaran firman Jesus Christ. Shalom dan salam hormat dari saya untuk semuanya. Dan selamat beristirahat untuk semuanya seusai acara ini dalam naungan kasih dan damai sejahtera dari Jesus Christ. Dan selamat menikmati akhir pekan dengan penuh rasa syukur dan sukacita untuk semuanya. Baik, puji Tuhan ya buat Ibu Ave Maria Emanuela. Tuhan berkati, tetap semangat dan sehat selalu. Ya, baik. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Oma Rena. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Berkati hamba-Mu dan juga anak menantu dan cucu-cucunya. Biarlah mereka hidup dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan yang memberkati cucunya bernama Dean dan Gideon, yang saat ini bergenap usia 2 tahun, Dean Gideon. Biarlah kiranya Tuhan di umur yang telah Tuhan tambahkan ini, anak ini boleh terus menerima, mengalami kasih karunia-Mu, dan hidupnya menjadi berkat bagi keluarga. Kehadirannya memuliakan Engkau. Berkati masa depannya, berkati pertumbuhannya, kesehatannya, dan segala sesuatu yang Kau rencangkan, biarlah itu timbul, biarlah itu terjadi dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Kinanti yang saat ini terbaring lemah oleh karena ia mengalami sakit kanker payudara. Kami mohon pengurapan dari sorga, kiranya Engkau menjamah, memulihkan keadaannya. Angkat segala penyakitnya dengan belas kasihan-Mu. Biarlah kiranya ia boleh mengalami malam ini kuasa kesembuhan terjadi atas Ibu Kinanti. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurah buat Ibu Kinanti. Kami juga berdoa buat anakmu Kosani. Tuhan, berkati, beri dia kekuatan, berikan dia sukacita, dan Engkau yang meneguhkan imannya. Tuhan yang memberkati mamanya yang ia kasihi. Di umur yang sudah senja, Tuhan beri dia kekuatan, Tuhan berikan dia sukacita dan umur panjang. Dan kami juga berdoa buat Ibu Monica, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Oleh bilur-bilur-Mu ia boleh mengalami kesembuhan, ketenangan jiwa, sehingga ia boleh menikmati malam untuk beristirahat, mengalir kasih dari tempat maha tinggi, dan memenuhi Ibu Monica. Kami juga berdoa buat Pak Justinus, Pak Randy, Tuhan Edward, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini, di mana mereka telah menjadi berkat buat anak-Mu Kosani. Pakai mereka, berkati usaha mereka, teguhkan iman juga, agar mereka tetap setia mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mendengar kesaksian hamba-Mu Ibu Friska. Ia telah menyerahkan lamarannya di satu tempat di mana ada perusahaan yang ia kenal. Tuhan, kerinduan hamba-Mu ingin bekerja karena saat ini mereka sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka setiap harinya. Hingga hari ini Tuhan telah pelihara, Tuhan telah beri kekuatan untuk dapat melewati semua persoalan hidup badai yang saat mereka saat ini mencoba menguji iman, kekuatan iman mereka. Oleh karena pemeliharaan-Mu, mereka tetap ada. Teguhkan iman hamba-Mu Ibu Friska dan Mbak Iman, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Segala upaya yang saat ini mereka lakukan untuk mencari pekerjaan, kami mohon kiranya Tuhan berbelas kasihan. Bukakanlah pintu-pintu perusahaan untuk mereka boleh masuk dan bekerja di sana. Tolonglah Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya mujizat pekerjaan boleh didapatkan anak-Mu Ibu Friska kalau Engkau menghendakinya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang sulit. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi dan memenuhi Ibu Friska dan Pak Iman. Haleluya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Peter. Tuhan, Engkau melihat pergumulan hamba-Mu yang mengalami tekanan beban berat di mana saat ini ia tinggal di panti. Tolong Tuhan, Engkau yang hadir di dalam hatinya, Engkau juga yang menguasai seluruh pikirannya, dan Engkau yang membela anak-Mu dalam segala persoalan yang dialaminya. Kami mohon jamah dia, urapi dia dengan urapan yang baru dari sorga. Berikan dia mata dari sorga, berikan dia hati yang baru,
pikiran yang baru, sehingga ketika ia melihat hal-hal yang tidak ia sukai, ketika ia mendengar perkataan yang menyakitkan, oh Tuhan, ubah semua itu menjadi berkat baginya, sebab dia adalah anak-Mu, mohon pembelaan-Mu. Bangkitkan roh-Mu atasnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu ini, Pak Peter, boleh mengalami sukacita, kebahagiaan dan kesehatan yang melimpah-limpah. Kami juga berdoa mengucap syukur buat hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Engkau sumber dari segala damai sejahteranya. Berkati hamba-Mu saat ini. Engkau yang menenangkan jiwanya dan juga mencukupkan segala keperluannya. Engkau menghiburnya dalam segala keadaan yang dialaminya. Engkau kekuatan dan perisai dan gunung batu, sehingga ia tidak perlu takut dan hatinya tidak perlu cemas, karena Engkau yang menyertainya sampai selama-lamanya. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi dan memenuhi hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa kasih-Mu, cinta-Mu dan kekuatan-Mu mengalir atas hamba-Mu Ibu Rita Mutiara. Roh-Mu ada padanya, Engkau yang menjaga dia dan memberi kekuatan di masa tuanya, dan memberkati anak menantu cucunya serta usaha yang telah Tuhan percayakan. Biarlah kiranya Engkau ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Heart and Spec yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu. Dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya. Ini adalah suatu hal yang sangat indah." Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarga-Nya. Lalu Anda pun dapat memanggil-Nya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, hidup untuk Tuhan. Saudara pendengar, ada satu pertanyaan mendalam tetapi terdengar konyol. Anda bersedia mati untuk apa? Tentu merenungkan kematian pada saat-saat kehidupan begitu jayanya tidaklah bijak. Mengapa kita harus memikirkan kematian sementara kehidupan adalah tujuan kita? Tanya orang lain. Tetapi kalau pertanyaan ini kita balik, untuk siapa Anda hidup? Maka tidaklah sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Banyak orang yang hidup bahkan untuk masa lalu. Orang-orang seperti ini telah kehilangan gairah dan keinginan untuk hidup di masa depan. Ada orang yang hidup hanya untuk uang. Seluruh perhatian hidupnya ditujukan hanya untuk uang. Dan bagaimana uang bisa membuat hidupnya aman. Ada juga orang yang hidup untuk negaranya. Mereka adalah orang yang terkenal dengan sikap patriotisnya. Mereka akan mengorbankan apa saja untuk kemerdekaan dan kemajuan negaranya. Tetapi ada juga orang yang hidup untuk orang-orang yang dicintainya. Orang-orang seperti ini terkenal sebagai orang-orang yang setia dan sangat menghargai hubungan-hubungan pribadi. Ya, ada berbagai motivasi untuk apa seseorang hidup. Kalau Anda belum menemukan, Anda harus menentukan sejak sekarang. Untuk apa Anda hidup dan bagaimana Anda berbahagia menjalaninya? Saudara pendengar, lalu sebagai orang percaya, apa yang memotivasi kehidupan Anda? Semua itu masih bisa dibedakan antara kekekalan dan kefanaan. Kalau Anda hidup hanya memandang pada dunia yang indah ini, maka seluruh tujuan hidup Anda akan bermuara pada bagian yang telah kita singgung sebelumnya, yaitu masa lalu, uang, negara, atau orang-orang terkasih. Anda harus hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal dan tidak pernah usang digerogoti masa. Setiap orang percaya dilahirkan dengan satu tujuan yang kekal, dan Anda harus hidup dengan kenyataan itu. Hidup Anda akan berbahagia dan bergairah apabila Anda sudah menemukan bagaimana Anda hidup untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat ingin hidup Anda menjadi berguna dan membawa berkat bagi orang lain. Tuhan tidak ingin hidup Anda menjadi sia-sia dan tidak layak untuk kemuliaannya. Apabila Anda ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, maka Anda harus mengizinkan Tuhan untuk mengeluarkan Anda dari segala tujuan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dimanapun orang percaya harus menjadi kepala, itu yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan untuk menjadi kepala, Anda harus bergantung kepada kehendak dan rencananya.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Tuhan mendorong Anda keluar dari zona nyaman Anda. Nas Alkitab dari Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Dalam event Eagles Need a Push, David McNally menggambarkan seekor induk elang yang sedang mengajari anaknya terbang. Elang itu dengan lembut membujuk anaknya ke tepi sarang. Hatinya bergetar dengan emosi yang saling bertentangan saat ia merasakan penolakan mereka terhadap dorongannya yang terus-menerus. Mengapa sensasi terbang tinggi harus dimulai dengan rasa takut jatuh? Pertanyaan abadi itu masih belum terjawab baginya. Sarangnya terletak tinggi di atas lereng batu yang terjal. Di bawahnya tidak ada apa-apa selain udara untuk menopang sayap setiap anaknya. Mungkinkah kali ini tidak akan berhasil? Pikirnya. Meskipun takut, elang itu tahu sudah waktunya. Misinya sebagai orang tua hampir selesai. Masih ada satu tugas terakhir, mendorong. Elang itu mendapatkan keberanian dan kebijaksanaan bawaan. Sampai anak-anaknya menemukan sayap mereka, tidak ada tujuan hidup mereka. Sampai mereka belajar.

Smart Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Bapa yang menjaga hidup kita. Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bahkan kasihnya lebih dari kasih seorang ibu buat kita. Ia menyambut kita. Ia menyayangi kita untuk selamanya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri

Zakaria pasal 13 ayat 1 yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cooper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, Ada Mata Air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cooper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cooper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Shala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Hati Anda terluka karena penderitaan dan pukulan-pukulan yang datang dari Allah. Sama seperti yang dilakukan seorang anak, serahkanlah diri Anda kepada pelukan Bapa dan biarkanlah Ia menyembuhkan Anda kembali dengan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah melukai kita tanpa menyembuhkan dan menghidupkan kita. Ia sedang menantikan anak-Nya yang sakit supaya dapatlah Ia melaksanakan sesuatu yang baik baginya. Sebab itu, datanglah kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepuluh hal yang aku sukai tentangmu. Saat ulang tahun atau Natal hampir tiba, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Anda harus berikan kepada orang yang spesial dalam hidup Anda yang nampaknya telah memiliki segala sesuatu? Teman saya, Angie Wright, memiliki ide yang mungkin dapat menjadi jawaban Anda. Suatu hadiah yang Anda buat sendiri. Bisa jadi suatu album atau buku tempel, atau bahkan satu kartu yang berjudul 10 hal yang aku sukai tentangmu. Sekalipun kado ini tidak akan membuat Anda mengeluarkan uang banyak, namun kado ini membutuhkan waktu untuk merenung selagi Anda mengingat kembali kenangan dari hubungan Anda dan memiliki hanya 10 hal yang spesial bagi Anda tentang orang tersebut. Kado indah 10 hal yang aku sukai tentangmu ini dapat diberikan kepada anak laki-laki Anda yang berusia 8 tahun ataupun nenek Anda yang berusia 90 tahun. Kado ini cocok untuk segala usia dan ukuran. Anda dapat merasa yakin bahwa kado ini akan menjadi penyemangat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian, bahkan mungkin menjadi hal berharga seumur hidup mereka. Tentu saja, bila Anda memasukkan satu gambar untuk setiap 10 hal ini, kado Anda akan jauh lebih indah. Memang aneh, namun kita menganggap mereka yang kita kasihi sudah terlebih dahulu mengetahui kekuatan mereka. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang, mereka yang dekat dengan kita bergumul di area-area tertentu dan tidak menyadari betapa mereka telah berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan mereka. Bukannya merugikan, area-area dalam kehidupan mereka tersebut justru malah menjadi berkat sekarang, dan mereka memerlukan Anda untuk memberitahu mereka. Alkitab berkata, "Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tak seorang pun dari kita yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kata-kata penyemangat semacam ini. Dan itulah mengapa kado ini sungguh spesial. Lagi pula, kata Angie, kelebihan lainnya adalah bahwa kapanpun orang tersebut menyakiti Anda atau membutuhkan pengampunan Anda, di mana pada akhirnya akan terjadi pada setiap hubungan, bila Anda mengingat kembali ke 10 hal yang Anda sukai tentang mereka ini, maka Anda akan mendapati bahwa amarah Anda akan mereda. Berkati orang yang spesial dalam hidup Anda dengan suatu kado yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dari Matius 12 ayat 9 sampai 12. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Saudara, ada satu jenis pekerjaan dokter yang hampir tidak memerlukan dia untuk bertemu pasiennya, yaitu seorang radiolog. Dia bertemu pasien hanya sebagai hasil scan di layar, scan MRI atau CT scan, dan bisa memeriksa beratus-ratus lembar hasil scan dari pasien. Scan ke-20 misalnya pada hari itu diperiksa masih teliti. Tapi begitu scan ke-200 di dalam minggu itu, wah, mata itu mulai terasa lelah. Lama-lama pasien bukan lagi pasien tetapi menjadi berkas. Misalnya dengan hasil CT scan abdomen, file nomor 3417 dan sebagainya. Nah, maka beberapa peneliti di Yerusalem mencoba satu hal. Diam-diam mereka menambahkan foto wajah pasien di dalam file. Hanya foto, tidak ada data tambahan apapun. Apakah sama hasil laporannya? Mengejutkan, laporan para radiolog menjadi lebih panjang, lebih teliti, dan menemukan lebih banyak hal. Dan ketika foto dicabut kembali, hanya hasil scan, ketelitian dan laporan turun lagi. Apa kesimpulan dari penelitian ini? Kalau itu hanya berkas angka, hasil scan, itu dibacanya cepat-cepat. Tetapi kalau ada wajah manusia, maka kepedulian itu muncul. Nah, saudara yang terkasih, kita hidup di dunia seperti ini. Di kantor, di tempat pekerjaan, manusia itu tidak lebih seperti hitungan saja. Misalnya, oh, unit kita kelebihan 3 orang. Nah, itu di kantor. Atau kalau kita ke rumah sakit, orang manusia itu sekedar menjadi nomor antrian. Nomor antrian 005. Nomor antrian A1314. Itu bahkan di rumah sakit atau di laboratorium, bahkan di gereja. Orang seringkali tanpa sadar hanya peduli soal angka kehadiran. Berapa yang hadir minggu ini? Berapa pertambahannya? Jadi sulit sekali untuk kita menyadari manusia itu manusia di zaman seperti ini. Dan sebetulnya ini sudah terjadi juga di zaman Tuhan Yesus. Di dalam Matius 12 yang kita baca tadi. Di dalam ayat 9, seringkali ada satu kata yang terlewat. Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Mereka bukan rumah ibadat kita, bukan rumah Allah. Matius sedang memberi tanda tempat itu sudah berpindah kepemilikan di dalam hati orang-orangnya. Gedungnya masih penuh, ibadahnya masih jalan. Aturannya tapi dipegang semakin ketat dan sudah menjadi rumah ibadat mereka. Dan di rumah ibadat mereka duduk satu orang yang hampir tidak ada orang yang memperhatikan. Yaitu ada satu orang yang mati sebelah tangannya. Dia tidak berteriak, aduh saya mati sebelah tangannya. Tidak. Dia juga tidak minta disembuhkan. Dia hanya duduk. Dan mungkin tiap sabat dia duduk di situ. Nah, siapa orang ini? Bagi orang-orang yang hadir. Ada tiga cara orang melihat orang ini. Orang Farisi melihat dia sebagai umpan, alat untuk menjerat Yesus. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksudnya bukan peduli, maksudnya untuk mencari kesalahan Yesus. Sedangkan bagaimana dengan orang banyak yang lain melihat dia? Jemaat yang lain melihat dia cuma sebagai pemandangan biasa setiap minggu. Sudah bertahun-tahun seperti itu, mereka sudah hafal siapa dia, orang yang mati sebelah tangannya. Hanya satu pribadi di ruangan itu yang melihat dia sebagai manusia gambar rupa Allah, yaitu Yesus Kristus. Injil Markus mencatat detail, dan ini kita harus perhatikan, sebelum menyembuhkan, Yesus berkata kepada orang itu, mari berdirilah di tengah. Jadi orang yang selama ini duduk di pinggir, Yesus menempatkannya di tengah ruangan. Orang yang selama ini dilewati, dilihat sekilas, bahkan diabaikan, Yesus jadikan dia pusat perhatian. Sebelum tangannya dipulihkan, martabatnya sebagai manusia, gambar rupa Allah, itu yang dipulihkan lebih dahulu. Saudara, perhatikan satu hal lagi. Orang ini tidak meminta apa-apa. Tidak dicatat membuka suaranya, mengeluh, tidak. Dia tidak mengejar Yesus. Dia tidak berteriak-teriak seperti Bartimeus yang buta, yang berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Tidak, dia tidak seperti Bartimeus. Dia tidak menerobos kerumunan seperti perempuan yang menderita pendarahan. Dia diam saja. Mengapa? Karena orang yang bertahun-tahun diabaikan, akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Jangan banyak berharap. Kalau sudah terlalu sering diabaikan, kita pun akan berhenti berharap dan meminta. Bukan karena kebutuhannya hilang, tetapi pengharapannya sudah hilang. Nah, justru orang seperti inilah yang Yesus panggil ke tengah-tengah keramaian. Yesus tidak menunggu dia mengangkat tangan atau mengeluarkan suara. Apa yang Yesus lihat? Saudara, kalau semua orang di ruangan itu melihat sebuah kasus, bagaimana khususnya orang Farisi, bagaimana orang ini bisa menjadi umpan untuk menjebak Yesus? Nah, apa yang Yesus sendiri lihat tentang orang ini? Yesus melihat seorang laki-laki. Yesus melihat rasa malu yang muncul di dalam diri orang ini. Setiap kali orang banyak menatap tangannya, dia melihat pekerjaan yang tidak bisa diambil, tidak bisa bekerja. Keluarga yang mungkin tidak bisa dinafkahi karena tangannya mati, tidak bisa bekerja. Dan atau undangan yang tidak pernah datang. Orang seperti ini tidak diundang ke dalam pertemuan. Yesus melihat orang yang setiap sabat datang ke rumah ibadat, duduk di tempat yang sama, pulang dengan kondisi yang sama, bertahun-tahun. Yesus tidak melihat kasus. Yesus melihat manusia ini, orang ini seutuhnya, seluruh hidupnya. Nah, itu sebabnya aneh kalau kita perhatikan pertanyaan orang Farisi di ayat 10. Mereka tidak bertanya, bisakah orang ini ditolong? Tidak. Mereka bertanya, bolehkah orang ini ditolong? Bedanya besar sekali. Meskipun hanya satu kata, bisa atau boleh. Tapi itu jauh sekali. Bisa berfokus kepada orangnya. Bisakah kita bantu dia? Bisakah dia disembuhkan? Bisakah dia ditolong? Itu fokus pada kondisi orangnya. Fokus pada orangnya dan membawa kebaikan bagi orangnya. Tapi kalau bolehkah, itu bicara soal aturan. Penderitaan orang ini dijadikan bahan perkara hukum oleh orang Farisi. Untuk apa? Untuk mencari kesalahan Yesus. Dan ini yang menyedihkan. Orang Farisi bukan orang jahat dalam pengertian biasa. Mereka bukan pencuri, mereka bukan pemabuk, dan mereka bukan penyembah berhala. Mereka justru orang yang paling serius memegang firman, menghafal Taurat, berpuasa 2 kali seminggu, memberi perpuluhan sampai perpuluhan dari bumbu.

tapi tidak tergerak oleh penderitaan dari orang di sebelah kita. Pengetahuan yang tidak mengubah, pengetahuan yang tidak berubah menjadi kasih akan merubah menjadi alat untuk menghakimi dan mematikan. Maka ketika Yesus ditanya pertanyaan aneh itu, bolehkah orang ini ditolong pada hari Sabat? Yesus menjawab dengan kisah domba yang jatuh ke lubang pada hari Sabat. Apa yang dilakukan pemiliknya kalau domba jatuh ke lubang di hari Sabat? Pasti ditarik keluar. Hari itu juga, meskipun itu hari Sabat. Mengapa? Karena domba itu miliknya, asetnya. Kalau sampai domba mati, dia rugi. Dan ilustrasi ini bukan sembarangan pilih. Yesus tidak sembarangan memilih ini. Di zaman itu, peraturan ini, soal ini memang sedang diperdebatkan. Ada kelompok Yahudi yang sangat ketat dan melarang mengeluarkan hewan dari lubang pada hari Sabat. Sedangkan kelompok Farisi lebih longgar, boleh ditolong. Jadi Yesus sedang memakai kelonggaran mereka sendiri. Bukan Yesus yang membuat pengecualian, mereka sudah membuatnya. Hanya saja pengecualian itu untuk hewan, tapi tidak untuk manusia. Untuk menyelamatkan aset, aturan boleh fleksibel. Untuk menyelamatkan manusia, tiba-tiba aturan jadi kaku. Lalu Yesus melempar pertanyaan yang mematahkan seluruh logika mereka. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Mereka bertanya boleh atau tidak. Yesus menjawab berharga atau tidak. Orang Farisi menghitung harga domba. Yesus menghitung nilai manusia sebagai gambar rupa Allah. Saudara, mengapa orang yang mati sebelah tangannya ini begitu gampang diabaikan? Di zaman itu, tangan adalah alat kerja. Kalau tangan itu mati, lumpuh, berarti dia tidak bisa bekerja. Dia tidak produktif, dia tidak punya nilai ekonomisnya. Secara hitungan pasar, domba memang lebih berharga daripada dia. Dan kita pun sering memakai hitungan yang sama. Yang bisa membantu karir kita, kita dekati. Yang punya koneksi, kita jaga relasinya. Yang tidak menghasilkan apa-apa, nanti dulu. Bahasa kita bahkan sudah jujur, di dunia kerja manusia disebut sumber daya. Sama saja dengan listrik dan bahan bakar, sumber daya. Tetapi ingat ini, nilai manusia bukan datang dari kegunaannya. Kejadian 1 ayat 27, kita ingat ayat firman Tuhan di awal Alkitab kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nilai itu bukan diperoleh dari bekerja, berguna, efektif. Nilai itu diberikan oleh Allah sang pencipta. Kalau nilai kita datang dari produktivitas, berapa produktif kita bisa bekerja, maka nilai kita naik turun setiap bulan. Dan semakin tambah usia, semakin turun. Karena kemampuan bekerja semakin berkurang. Tetapi kalau nilai kita datang dari Allah sang pencipta, bahwa kita adalah gambar Allah, tidak ada penurunan nilai. Apapun yang terjadi. Dan ini sebenarnya bukan hanya cara kita memandang orang lain, ini juga soal cara kita memandang diri sendiri. Banyak orang diam-diam percaya, oh saya berharga dan saya berguna selama saya menghasilkan. Apa yang terjadi kalau pekerjaannya hilang? Rasanya diri itu ikut lenyap, hilang. Apa ketika sakit dan tidak bisa apa-apa muncul kalimat, untuk apa saya hidup? Tidak bernilai lagi, saya hanya jadi beban. Ketika pensiun muncul pertanyaan, saya ini apa ya gunanya masih hidup? Kalau kita pernah berpikir begitu, dengarkan baik-baik. Nilai kita bukan dibangun di atas produktivitas. Nilai kita dibangun di atas gambar Allah yang tidak bisa dicabut oleh penyakit, oleh PHK, oleh usia, atau oleh kegagalan. Orang yang mati sebelah tangannya itu tidak menghasilkan apa-apa hari itu. Dan Yesus tetap menghentikan seluruh ibadah demi dia, demi menaruh dia di tengah-tengah kumpulan jemaat. Saudara, tahun 70-an ada sebuah perusahaan obat meneliti obat

0: cacing untuk hewan ternak. Dan obat ini sukses besar. Ini produk laris di pasar hewan. Lalu penelitian menemukan sesuatu yang lebih lagi. Obat ini kemungkinan bisa menyembuhkan penyakit kebutaan sungai atau river blindness. Ini adalah penyakit parasit atau kuman yang menyerang jutaan orang di Afrika. Gejalanya adalah gatal luar biasa sampai digaruk, kulit rusak, lalu bisa jadi buta permanen. Tapi ada satu masalah besar, meskipun obat ini bisa menyembuhkan dengan efektif. Semua yang menderita river blindness itu orang-orang termiskin di dunia. Siapa yang sanggup membayar harga obatnya? Tidak ada market, tidak ada pasar, tidak ada untung. Yang ada cuma biaya. Biaya riset, uji klinis, produksi, dan distribusi ke Afrika. Apa untungnya? Secara logika, orang berkata, ya biar saja mereka sakit dan obat ini tidak usah dibagikan kepada mereka. Mereka tidak punya uang untuk beli. Tetapi tahun 1987, CEO perusahaan ini mengumumkan, obat ini akan diberikan secara gratis. Sebanyak yang dibutuhkan, selama masih dibutuhkan. Berapa lama sejak itu? Bukan setahun, bukan 10 tahun. Selamanya. Sampai hari ini, sudah miliaran tablet dibagikan. Menjangkau ratusan juta orang setiap tahun. Sehingga kebutaan sungai atau penyakit river blindness ini diambang lenyap di banyak negara. Ketika ditanya kepada CEO-nya, kenapa kamu memutuskan untuk memberikan gratis padahal mereka tidak bisa bayar? Jawabannya sangat singkat. Obat dibuat untuk manusia, bukan untuk keuntungan. Saudara, ini bukan hanya soal perusahaan besar, ini soal rumah keluarga kita sendiri. Ada orang tua yang sangat marah ketika anaknya merusakkan HP atau menyerempet mobil. Kamu tahu berapa harganya. Tetapi ketika anak itu sedang takut, malu atau gagal, pertanyaan pertamanya lain. Mengapa kamu membuat keluarga malu? Apa kata orang nanti? Mengapa nilaimu turun? Barang diukur dari harga belinya. Anak diukur dari prestasi dan reputasi yang ia hasilkan. Kalau anak menangkap ini terus-menerus, dia akan tumbuh dengan satu keyakinan, saya dikasihi kalau saya berguna. Ini bukan Injil. Dan kita perlu jujur, cara berhitung begini bisa juga menyusup ke dalam gereja. Jemaat yang bisa berkontribusi besar, kita ingat namanya. Jemaat yang punya talenta keahlian, kita rekrut ke pelayanan. Tapi jemaat yang cuma datang, duduk lalu pulang, siapa ya namanya? Bertahun-tahun kita tidak tahu namanya. Bagaimana dengan jemaat yang bermasalah terus, yang selalu butuh bantuan, dan tidak pernah bisa membalas? Ini yang paling menguji, apakah kita ini gereja atau organisasi? Organisasi menghitung kontribusi, gereja menghitung jiwa yang tidak ternilai harganya. Dan ada satu hal yang indah di balik ilustrasi domba tadi. Orang Farisi setuju, satu domba yang jatuh layak ditolong hari itu juga. Satu domba, bukan 10. Dan Yesus punya perumpamannya sendiri tentang satu domba. Seorang gembala punya 100 domba, satu hilang. Secara hitungan bisnis, 99 itu sudah bagus. Kerugian 1% tidak usah dikejar. Anggap saja itu biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi gembala itu meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang satu. Ini cara Tuhan menghitung. Bukan berapa banyak, tapi siapa yang hilang. Hari itu di rumah ibadat. Seluruh ibadah berhenti karena satu orang. Bukan karena dia penting menurut ukuran manusia atau ukuran ruangan orang-orang yang hadir di sana, justru karena dia dianggap tidak penting oleh siapapun. Saudara, apa yang kita pelajari dan apa bagian kita setelah mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan ini? Kita perlu belajar mengubah pertanyaan kita. Zaman sekarang banyak orang bertanya, orang ini bisa kasih apa ke saya? Kita perlu ubah. Orang ini perlu apa dari saya? Itu pertanyaan yang pertama. Orang ini perlu apa dari saya? Yang kedua, mari kita ubah Coba kita lihat orang yang selama ini cuma jadi pemandangan biasa, seperti latar belakang. Mungkin asisten rumah tangga, mungkin satpam, mungkin office boy, mungkin tetangga lama. Mari kita coba beranikan diri, sapa, tanya kabarnya. Dan coba kita taruh satu orang di tengah. Yesus melakukannya di rumah ibadat itu. Siapa yang selama ini duduk di pinggiran hidup kita? Dan berikutnya, coba kita cari orang yang tidak bisa membalas apa-apa, yang membutuhkan sesuatu, mari kita melayani. Melayani dia. Disitulah kasih Kristus paling kelihatan. Maka, coba kita melakukan ini. Pilih satu orang yang tidak bisa memberi keuntungan apapun kepada kita. Beri dia waktu kita. Bukan uang, waktu. 30 menit, tidak usah buru-buru, tidak usah lihat-lihat jam, tidak usah lirik-lirik jam, lihat-lihat HP. 30 menit. Semua orang di rumah ibadat di dalam Matius 12 ini sedang menghitung untung rugi. Kristus sedang menghitung jiwa. Nilai seorang manusia melampaui segala kebutuhan dan kekurangannya. Itulah betapa bernilainya kita bagi Kristus. Sehingga dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita yang tidak layak ini, yang berdosa ini. Dan itu sebabnya kita juga harus melihat sesama, bahkan diri kita, seperti Tuhan melihat kita dengan begitu berharga. Dan mari kita melayani seperti Kristus. Bukan karena menghitung untung rugi dan apa gunanya orang ini untuk saya. Tapi apa yang saya bisa berikan bagi kebutuhan orang ini, di mana saya bisa meniru teladan Yesus Kristus.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

0: ada satu pribadi yang mengetahui semua masalah kita. Ia mengetahui setiap kekhawatiran. Ia mengetahui betapa sedihnya hati kita karena semua masalah dan kekhawatiran itu. Karena itu, ia ingin sekali menolong kita. Adakah sesuatu yang lebih baik lagi daripada itu? Ia ingin menyelesaikan persoalan yang menyusahkan kita. Ia ingin membuka jalan pada saat kita menghadapi jalan buntu. Ia rindu mengubah keadaan yang menyusahkan hati kita. Ia ingin menolong kita. Serahkanlah semua kekhawatiran Anda kepadanya. Bersyukurlah kepadanya karena ia telah mengambil alih kesukaran itu serta menolong Anda memecahkan masalah yang sangat menekan hati Anda, dan ia akan memenuhi hati Anda dengan damai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Ciptakan Tuhan dengan kebebasan yang memiliki respon dan kerinduan akan Tuhan. Alkitab sering memberikan contoh orang-orang yang lemah, dan justru orang seperti inilah yang memiliki kerinduan akan Tuhan. Kalau kita merasa cukup baik, maka kerinduan kita akan surut. Tapi jika kita merasa bukan orang yang cukup baik, maka dalam hati kita akan berteriak dan mencari Tuhan. Begitu kita mulai lapar dan haus mengejar Tuhan, maka tiba-tiba semua musuh dan tantangan akan bangkit dan mencoba menghentikan kita. Tapi kalau kita terus menerobos, maka kita akan menang dan bisa melewatinya bersama Tuhan, karena Dia adalah Tuhan.

0: Haleluya. Senang kembali dapat menjumpai saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum saudara melangkah beraktivitas di sepanjang hari ini, mari buka hati saudara, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu dan menolong engkau untuk membukakan hal yang mungkin selama ini engkau tidak pahami dan mengerti. Tetapi sebelum lebih jauh kita dengarkan renungan yang sediasa sampaikan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa kita berdoa. Ya Abba, ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang sedia menyampaikan, umat-Mu yang sedia mendengar, agar apa yang boleh kami dengar di kesempatan ini sungguh-sungguh hal yang baru yang mungkin selama ini kami tidak mengerti dan sadari. Tapi biarlah Roh Kudus melawat setiap kami. Demikian hamba-Mu, urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh bukan datang dari perasaan, pikiran dan akal manusia. Tapi biarlah Roh-Mu sungguh-sungguh bekerja. Biarlah Roh-Mu sungguh-sungguh menuntun setiap kata kalimat, mengendalikan ucapan lidah, bibir, mulut hamba-Mu, agar supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengar. Sama-sama kami menikmati berkat di saat firman-Mu diperdengarkan. Tolong kami ya Roh Kudus, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Injil Markus pasal yang ke-15, Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 berkata, Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 17 berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini. Jadi yang menjadi tanda orang yang percaya sebenarnya bukan salib di telingamu. Yang menjadi tanda orang yang percaya sebenarnya bukan salib tergantung di lehermu. Sebenarnya yang menjadi tanda orang yang percaya bukan gambar Tuhan Yesus di dalam rumahmu. Salah satu yang menjadi tanda orang yang percaya seperti dijelaskan ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu mereka akan mengusir setan-setan. Jadi salah satu tanda bagi saya dan saudara sebagai orang percaya, kita tidak boleh kompromi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita berusaha untuk menyingkirkan kuasa-kuasa setan, iblis dan roh-roh jahat. Ini salah satu tanda kita. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukankah bagi Tuhan tiada yang mustahil? Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata, setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, sekali lagi, setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, dia memiliki kekuatan atau kuasa untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Yang akan menjadi salah satu tanda bagi kita, kita harus meminta kuasa Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kuasa Tuhan itu jadi bagian hidup kita? Hidupi kebenaran. Hidupi kebenaran dalam ucapanmu. Hidupi kebenaran dalam tindakanmu. Hidupi kebenaran dalam seluruh aktivitas hidupmu. Setan tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika engkau berjalan di jalan yang benar. Ketika engkau punya sikap-sikapmu benar sesuai dengan firman. Ketika ucapan-ucapanmu sesuai dengan firman. Ini jelas. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Sekalipun di telingamu tergantung salib. Sekalipun di lehermu tergantung salib. Tapi ketika engkau tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka justru tanda yang sesungguhnya tidak jadi bagian hidupmu. Apa tanda yang lain selain mengusir setan? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Saya lebih tertarik dengan baharuilah hidupmu. Ada banyak orang sudah punya bahasa-bahasa yang baru, tapi gaya hidupnya hidup yang lama masih terus diterapkan. Kau punya bahasa yang baru, tapi bahasa yang baru tidak dibaringi dengan sikap hidupmu yang baru. Setan tidak akan terpengaruh. Setan justru lebih takut dengan hidupmu ketika engkau mulai baharui sikap hatimu, baharui cara-cara hidupmu yang lama. Saya sangat suka dengan pujian yang berkata, ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama, karena semuanya itu sia-sia. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bagaimana kesembuhan yang mau terjadi? Tangan kita mau diurapi. Kalau tangan kita tidak dipergunakan di yang benar, masih dipergunakan cara-cara yang salah. Pendengar yang dikasih Kristus Tuhan, biarlah tanda-tanda orang yang percaya dapat kita manifestasikan dalam aktivitas kehidupan kita di hari-hari ini, agar supaya ada banyak orang yang pada akhirnya melihat Kristus hadir dalam hidup. Dan oleh Kristus hadir dalam hidupmu, ada banyak orang boleh tertolong. Ada banyak orang akhirnya membuka hati untuk mengikut Kristus. Bapa, dalam nama Yesus, terlalu sederhana dan penuh dengan keterbatasan hambamu menjelaskan kebenaran ini. Tapi mampukan kami hamba-hambamu dan anak-anakmu memiliki tanda yang sesuai dengan firmanmu ya Roh Kudus, agar supaya tanda-tanda itu sungguh-sungguh menyertai aktivitas hidup kami hari-hari ini. Roh Kudus, tolong kami. Mampukan kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Izinkan lewat hidup kami nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Jika ada hal yang selama ini keliru dan salah, ampuni kami, berbelas kasihanlah bagi kami. Dan kami mau hidup dalam kehendak Bapa. Tuntun kami terus Roh Kudus, baik dalam ucapan, sikap, ataupun seluruh tindakan dalam kami melaksanakan aktivitas hidup ini. Ini harapan dan doa kami. Kami berseru dan memohon dalam nama Yesus. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus

0: And Kuaile, gongsi, gongsi. Mau angpaunya dong.
1: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
2: Halo?
3: Halo Mas Arif.
2: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
3: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
3: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
3: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, sikap tidak percaya. Saudara pendengar, pernahkah Anda terserang dengan rasa tidak percaya kepada Tuhan? Biasanya hal seperti ini terjadi pada waktu Anda mengalami masalah yang besar. Anda bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi di dalam kehidupan Anda? Anda tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dan menjaga hidup Anda. Anda tidak percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Anda diizinkan oleh Tuhan. Dan sampai saat ini pun Tuhan masih menguasai keadaan di sekitar Anda. Tidak percaya berarti Anda memiliki gambaran yang keliru mengenai Tuhan Allah di dalam hati Anda. Anda berpikir salah terhadap Tuhan, karena pikiran yang salah itu ada di hati Anda. Apabila pikiran yang salah ada di hati Anda, maka mudah sekali Anda terserang rasa tidak percaya kepada orang lain. Pada dasarnya orang yang tidak percaya itu mudah menghakimi orang lain. Pikiran mereka mudah membuat penilaian-penilaian terhadap orang lain. Orang yang tidak percaya juga cenderung untuk curiga kepada orang lain. Mereka selalu khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak pernah akan terjadi. Dapat ditebak, hubungan-hubungan yang ada pasti retak. Yang ada adalah sikap yang dingin dan bermusuhan. Saudara pendengar, sikap tidak percaya itu begitu mudah ditemukan di kota-kota besar. Semua orang di kota besar tidak bisa mengembangkan hubungan persahabatan atau pertemanan dengan orang lain secara benar. Semua ini disebabkan hanya satu, kita kehilangan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Akibatnya kita merasa tidak nyaman hidup dimanapun di bagian dunia ini. Kita senantiasa merasa terancam, dan kita senantiasa hidup di dalam ketakutan. Karena orang-orang yang terpisah dari Tuhan pasti kehilangan kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Di dalam Tuhan, kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tetapi di dalam dunia ini hanya ada kegelisahan dan ketidakpastian. Di dunia ini orang-orang yang terus mencari segala kepuasan dan mereka tidak akan pernah dipuaskan. Di dunia ini orang-orang terus berlomba-lomba mencari sesuatu yang bisa membuat mereka merasa pasti. Tetapi yang paling nyata, mereka hanya berpijak pada sesuatu yang tidak pasti. Itu sebabnya semakin orang berusaha mengejar yang tidak pasti, mereka semakin tidak percaya kepada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Katakan pada saya apa yang Anda anggap penting dalam hidup Anda. Saya akan memberitahu Anda siapa Allah Anda sebenarnya. Untuk hal apa Anda membelanjakan uang, untuk hal itulah Anda menghabiskan waktu Anda. Di mana Anda banyak menginvestasikan sumber daya Anda, itulah yang Anda anggap penting. Apakah itu keluarga, hobi, atau pekerjaan Anda? Apakah yang penting bagi Anda? Perhatian yang terpecah antara pekerjaan, keluarga, dan Tuhan bukanlah hal baru. Tidak peduli seberapa besar Anda mengasihi keluarga, tetap Anda harus mencari nafkah. Yesus mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu." Matius pasal 6 ayat 33. Rutinitas yang tidak penting mencegah Anda memprioritaskan waktu dan energi untuk mencapai tujuan Anda. Bagaimana caranya menyeimbangkan semua tuntutan yang dibebankan atas kita saat ini? Pertanyaan saya, tahukah Anda bahwa pesan terakhir yang dikatakan Yesus kepada Petrus sama dengan pesan saat mereka pertama berjumpa? Ingat, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Hanya itu, itulah semua yang diinginkan Yesus dari awal hingga akhir. Tunggu, mungkin begitu Anda menyaut, bukankah orang-orang ini harus bekerja? Saya juga. Benar, saat Yesus memanggil Petrus dan Yakobus saudaranya, mereka sedang menjala ikan. Saat itu mereka sedang menebarkan jalanya ke laut. Nelayan kecil seperti Petrus dan Yakobus tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hidup di Kapernaum yang merupakan rute perdagangan antara Syria dan Mesir, mereka berjualan ikan setiap hari dan hanya tersisa keuntungan sedikit. Saya terpikir dalam beberapa detik, mengapa ya Petrus tidak membuat satu kesepakatan saja? Saya bersedia mengikutimu, tetapi saya tetap menjala ikan di waktu-waktu luang saya. Dengan kata lain, Anda tetap menjadi penjala ikan. Cory Ten Boom, pembuat jam untuk orang-orang Yahudi, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi pada Perang Dunia Kedua. Cory selalu mengajarkan agar kita tidak menggenggam kuat-kuat harta kekayaan kita, agar tidak terlalu menyakitkan ketika Tuhan mengambilnya dari tangan kita. Apa maksudnya? Mungkin demikian Anda merespon. Anda ingin tetap memegang jala, sementara Anda mengikuti Yesus Kristus dengan tidak sepenuh hati. Anda tetap menghadiri Paskah dan Natal dan mengantar anak-anak ke gereja, tapi Anda tidak ingin terlalu bersemangat mengikuti dia, karena Anda tidak ingin disebut fanatik. Anda mempertahankan jala dan ingin membuat kesepakatan dengan Tuhan. Ini tidak akan berhasil. Jika seseorang ingin mengikutiku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, kata Yesus di Lukas pasal 9 ayat 23. Baik, Yesus menghendaki pengikutnya meninggalkan jalannya. Mungkin Anda berpikir, apakah itu artinya Anda harus meninggalkan bisnis atau pekerjaan Anda? Tidak, tidak perlu. Tapi ini artinya Anda harus mengizinkan Dia menjadi Tuhan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, atas kesenanganmu dan pemikiran-pemikiranmu juga. Yesus berjanji akan menambahkan lainnya ketika Anda mengutamakannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.